0: siang hari ini akan kami hadirkan beragam informasi untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Kemudian juga beragam program sudah kami siapkan untuk Anda di terate siang hingga sore hari ini, pendengar. Di antaranya pada pukul 13 waktu Indonesia Timur nanti kami akan hadirkan dialog interaktif dalam studio Jaksa Menyapa. Untuk hari ini akan membahas mengenai pengabdian Adiaksa Muda untuk Indonesia bersama dengan saya sebagai presenter untuk dialog Ternate siang hari ini ya. Dan pendengar, pada pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti kami akan hadirkan ini siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Kemudian pada pukul 15 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan kita lanjutkan pada pukul 16 waktu Indonesia Timur. Ini ada 100% Indonesia ya, pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung, nanti silahkan untuk bergabung di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Kemudian pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, pendengar, akan ada program berjaringan nasional di mana ini kami akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti Beranda Astacita. Itu dia pendengar untuk sejumlah program yang sudah kami siapkan untuk Anda di Ternate siang hingga sore hari ini. Tentunya juga kami sapa Anda yang mungkin mendengarkan melalui RRI digital ya, pendengar, untuk dimanapun Anda berada. Selamat siang, mungkin ini menjelang waktu makan siang begitu ya. Selamat menikmati makan siang Anda. Dan yang masih tetap bekerja juga semangat ya untuk hari ini, tepatnya hari Kamis 2 Juli 2026. Dan pendengar, untuk mengawali Ternate siang hari ini kami akan hadirkan Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, di media sosial beredar sebuah unggahan yang mengklaim Ketua Badan Gizi Nasional atau BGN yaitu Nanik Sudaryati Deyang ditangkap terkait dengan kasus korupsi program makan bergizi gratis. Penangkapan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Juni 2026 menyusul jajaran mantan pimpinan BGN yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Nah, berdasarkan tim cek penelusuran fakta, pendengar, ini unggahan yang mengklaim Nani ditangkap KPK ini hasilnya tidak ada pemberitaan yang kredibel yang memuat informasi dalam unggahan tersebut. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nun menyampaikan bahwa Nanik berpotensi menjadi saksi dan bisa dipanggil ke Jagung. Namun dia menegaskan bahwa tidak semua saksi yang dipanggil berperan dalam tindak pidana kasus korupsi MBG. Dengan demikian, pendengar, bisa disimpulkan berdasarkan penelusuran tim cek fakta, unggahan yang menyatakan bahwa Kepala BGN Nanik SD yang ditangkap KPK merupakan kabar bohong atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi untuk Anda ya, pendengar, di mana seperti yang diberitakan ya, ini Eropa ini sedang dilanda gelombang panas begitu pendengar. Nah, ini ada tanggapan dari BMKG di mana gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah negara di Eropa ini memiliki peluang yang sangat kecil untuk terjadi di Indonesia. Meski demikian, masyarakat tetap akan merasakan suhu udara yang cukup panas sebagai karakteristik iklim tropis, terutama saat musim kemarau. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwakan mengatakan suhu udara di Indonesia ini memang dapat mencapai 35 hingga 36 derajat Celcius di beberapa wilayah. Namun kondisi tersebut berbeda dengan gelombang panas di Eropa yang suhunya ini mencapai lebih dari 40 derajat Celcius pendengar. Ia juga menjelaskan di Indonesia ini memiliki karakteristik geografis yang berbeda karena dikelilingi oleh lautan. Kondisi tersebut berperan sebagai penyangga alami yang membantu menahan lonjakan suhu ekstrim. Dan menurutnya kelembapan udara yang tinggi di wilayah Indonesia ini memang dapat membuat cuaca terasa lebih gerah. Namun justru kondisi itu mengurangi peluang terjadinya lonjakan suhu drastis sebagaimana yang dialami negara-negara Eropa. Dan Sena juga menambahkan suhu udara di Indonesia selama musim kemarau ini umumnya berkisar 30 hingga 33 derajat Celcius pada siang hari, dan di beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Timur ya ini sudah dapat mencapai 36 derajat Celcius. Tetapi ini tetap belum memenuhi karakteristik gelombang panas. Dan juga ia menjelaskan ciri gelombang panas adalah suhu udara tetap tinggi pada malam hari sehingga tubuh tidak memiliki waktu untuk memulihkan diri. Kondisi inilah yang kerap meningkatkan resiko gangguan kesehatan hingga menyebabkan korban jiwa seperti yang sedang terjadi di Eropa. Meski peluang terjadinya gelombang panas ekstrim ini masih rendah begitu ya pendengar. Nah, BMKG ini mencatat adanya tren kenaikan suhu rata-rata di Indonesia, dan ia mengatakan kenaikan suhu rata-rata ini mencapai sekitar 0,3 derajat Celcius setiap satu dekade. Menurutnya tren tersebut tetap perlu diwaspadai karena kombinasi suhu udara yang tinggi dengan tingkat kelembapan yang besar ini dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Nah, langkah antisipasi BMKG telah mengembangkan sistem peringatan dini suhu panas di beberapa kota besar. Ini diantaranya termasuk Jakarta begitu, dan akan memperluas ke daerah lain secara bertahap begitu ya pendengar. Dan pendengar, BMKG juga menghimbau untuk masyarakat begitu ya untuk bisa membatasi aktivitas di luar ruangan pada siang hari dan serta menghindari paparan sinar ultra

seperti di Prancis ini banyak korban jiwa ya karena tidak tahan dingin, mungkin karena panas ya, karena di suhu di Eropa kan beda ya sama di Indonesia begitu. Nah itu dia mendengar informasinya, ini masih mengenai di gelombang panas di Eropa begitu ya. Untuk nanti informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate siang hari ini.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ini masih seputar gelombang panas di Eropa, begitu ya pendengar. Namun kali ini Kementerian Luar Negeri memastikan belum ada warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban gelombang panas. Kepastian ini disampaikan mengingat gelombang panas ekstrim tengah melanda benua Eropa akhir-akhir ini. Pihak Kementerian Luar Negeri juga melakukan pemantauan perkembangan situasi terkini dan meski belum ada laporan. Selain itu, pihak perwakilan RI di benua Eropa telah membuka layanan hotline dan menyampaikan himbauan kepada WNI. Dan ini juga menjadi langkah mitigasi yang perlu dilakukan begitu ya pendengar, terlebih gelombang panas ekstrim ini masih melanda kawasan benua biru tersebut. Gelombang panas yang melanda di Eropa terjadi sejak pertengahan Juni, pendengar, dan telah memicu suhu di atas 40 derajat Celsius ya. Sejumlah negara termasuk Prancis, Jerman, Republik Ceko, Polandia, dan Hungaria ini terdampak oleh adanya heat wave ini. Dan kondisi cuaca ekstrim juga meningkatkan resiko kebakaran hutan. Selain itu juga mengganggu transportasi dan pasokan energi di beberapa wilayah. Ya, bahkan di Perancis, otoritas kesehatan melaporkan sekitar 1.000 kematian berlebih begitu ya, diduga terkait dengan gelombang panas dan mayoritas korban adalah warga lanjut usia. Nah, ini adapun Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan kejadian serupa diperkirakan akan semakin sering terjadi. Kematian akibat gelombang panas ekstrim menjadi salah satu dampak dari perubahan iklim. Nah, demikian mendengar untuk informasi dari dunia internasional di mana Kementerian Luar Negeri memastikan belum ada WNI yang terdampak gelombang panas di Eropa.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, perluasan akses pendidikan seharusnya menjangkau desa-desa tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Demikian Koordinator Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Mohaimin Iskandar pada Rabu 1 Juni 2026. Untuk mencapai hal tersebut, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat meluncurkan program beasiswa 500 kader pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui kerjasama dengan bersama Universitas Cyber Asia. Pada tahun pertama, beasiswa tersebut akan diberikan secara penuh, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya diberikan berdasarkan evaluasi terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa. Menko berharap program tersebut dapat membuka akses pendidikan tingkat tinggi bagi masyarakat, terutama generasi muda di wilayah pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan pendidikan berkualitas. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar, realisasi penerimaan retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate hingga periode Januari hingga Juni 2026 mencapai sekitar 2,8 miliar rupiah atau 39% dari target tahunan sebesar 7,14 miliar rupiah. Pelaksana tugas Kepala DLH Kota Ternate, Musli Muhammad, mengatakan capaian tersebut mendekati 40%. Pihaknya optimistis target penerimaan hingga akhir tahun dapat tercapai. Musli menjelaskan penerimaan retribusi sampah bersumber dari tiga komponen utama. Yang pertama melalui PPADM yang dipungut dari sektor rumah tangga bersamaan dengan pembayaran rekening air dan sampah. Kedua, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipungut saat proses penerbitan izin usaha. Dan yang ketiga, melalui pemungutan langsung oleh petugas DLH pada sektor komersial menengah ke atas, industri, serta layanan khusus lainnya. Ia menambahkan berdasarkan hasil evaluasi bersama OPD Pengelola Pendapatan Asli Daerah, tren penerimaan retribusi sampah terus mengalami peningkatan setiap tahun. Bahkan target penerimaan pada semester pertama 2026 berhasil tercapai. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Pendengar, tanggal 2 Juli 2026 ini diperingati sebagai sejumlah momen penting baik di Indonesia maupun dunia. Salah satunya adalah Hari Kelautan Nasional yang mengingatkan pentingnya menjaga kekayaan laut Indonesia. Selain itu, pendengar, tanggal 2 Juli ini juga diperingati Hari Jurnalis Olahraga Sedunia atau dan Hari UFO Sedunia. Nah, ini berikut penjelasannya begitu ya pendengar, dikutip dari National Today. Yang pertama adalah Hari Kelautan Nasional ini diperingati setiap 2 Juli begitu sebagai pengingat pentingnya menjaga kelestarian laut Indonesia. Nah, peringatan ini juga menegaskan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 5,8 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 95.181 kilometer. Kondisi tersebut menjadikan laut sebagai penopang ekonomi, lingkungan, dan kehidupan masyarakat. Namun, pendengar, ekosistem laut ini masih menghadapi berbagai tantangan dan penelitian LIPI pada tahun 2019 begitu ya, menunjukkan hanya 6,42% terumbu karang berada dalam kondisi sangat baik. Nah, melalui peringatan ini, masyarakat diajak menjaga kebersihan laut, melindungi biota laut, dan mengurangi pencemaran. Upaya tersebut penting demi keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. Selain Hari Kelautan Nasional, pendengar, tanggal 2 Juli ini juga diperingati sebagai Hari Jurnalis Olahraga Sedunia. Peringatan ini pertama kali dicetuskan oleh Asosiasi Pers Olahraga Internasional pada tahun 1994. Nah, peringatan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap jurnalis olahraga di seluruh dunia. Mereka berperan menyampaikan informasi, membangun sportivitas, dan mendukung perkembangan olahraga. Kemudian jurnalisme olahraga juga mulai berkembang sejak abad ke-19 dan awalnya pemberitaan berfokus pada pacuan kuda dan tinju. Nah, sebelumnya dan setelah itu ya meluas ke berbagai cabang olahraga. Kini perkembangan media digital membuat informasi olahraga semakin mudah diakses oleh masyarakat dan peran jurnalis olahraga ini semakin penting dalam menyajikan informasi yang akurat. Kemudian mendengar, ini tanggal 2 Juli juga dikenal sebagai Hari UFO Sedunia. Nah, peringatan ini mengajak masyarakat mengenal fenomena Unidentified Flying Object atau UFO ya. Nah, Hari UFO Sedunia juga mendorong diskusi mengenai kemungkinan kehidupan di luar bumi. Selain itu, masyarakat juga diajak mengamati langit dan memperluas ketertarikan terhadap antariksa. Tanggal 2 Juli dipilih karena bertepatan dengan insiden Roswell di New Mexico, Amerika Serikat pada tahun 1947. Peristiwa tersebut sempat memicu dugaan jatuhnya piring terbang, pendengar, dan meski demikian ya, Angkatan Darat Amerika Serikat menyatakan objek tersebut merupakan balon cuaca. Dan hingga kini insiden Roswell ini masih menjadi salah satu misteri paling terkenal di dunia. Nah, itu dia mendengar sejumlah peringatan ya yang diperingati di hari ini 2 Juli 2026 begitu ya, ada 3 hari besar baik di Indonesia maupun juga dunia. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

Pendengar, laut memang indah, tapi bisa berubah ganas dalam sekejap. Cuaca buruk di laut adalah ancaman nyata bagi keselamatan pelaut, nelayan, dan penumpang kapal. Berikut ini tips untuk menyelamatkan diri saat cuaca buruk di laut. Yang pertama, waspadai tanda-tanda cuaca buruk, langit berhitam, angin bertiup kencang, dan awan menjulang tinggi seperti bunga kol. Itu tanda-tanda awan kolom nimbus, pertanda bahaya. Segera ambil tindakan, kecilkan layar, turunkan kecepatan, dan arahkan kapal menjauh dari awan. Kedua, pantau info cuaca. Sebelum dan selama berlayar, selalu pantau pergerakan cuaca dari BMKG atau radio kapal. Jangan abaikan peringatan dini, dan jangan paksakan melaut jika kondisi tak memungkinkan. Tiga, gunakan jaket pelampung. Saat cuaca mulai memburuk, semua awak dan penumpang wajib memakai jaket pelampung. Jangan tunggu kapal oleng atau gelombang tinggi datang dulu. 4. Siapkan alat komunikasi darurat. Pastikan radio VHF atau alat komunikasi selalu aktif dan terisi daya. Jika keadaan darurat, segera kirim sinyal Mayday dan sebutkan posisi kapal. 5. Hadapi ombak dengan benar. Arahkan kapal secara miring terhadap ombak, buka frontal atau sejajar, jaga kecepatan stabil dan jangan berhenti mendadak. 6. Siapkan peralatan logistik darurat. Simpan suara sinyal, fluid, senter, air minum, dan makanan cadangan di tempat yang mudah dijangkau. Kondisi darurat butuh persiapan matang. 7. Jika terjatuh ke laut, jangan panik. Tetap tenang, mengapung, dan cari benda apung seperti pelampung atau drum. Jika melihat teman jauh, lempar pelampung, jangan langsung terjun kecuali terlatih. Ingat pendengar, kewaspadaan dan kesiapsiagaan adalah penyelamatan utama di tengah badai. Selalu utamakan keselamatan, karena

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan zuhur pada pukul 12.38 waktu Indonesia Timur. Dan untuk menantinya kami akan hadirkan lagu religi untuk Anda.

Dengan kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan zuhur pada pukul 12.38 waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Innana syi'atal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Pendengar, selamat sekali kita kembali hadir dalam program Jaksa Menyapa. Dan seperti biasa ya pendengar, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berbincang mengenai berbagai informasi yang tentu ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan mengangkat tema yaitu pengabdian adiaksa muda untuk Indonesia. Dan di mana melalui tema ini kita akan mengenal lebih dekat bagaimana perjalanan pengabdian para insan adiaksa muda ini dalam menjalankan tugas, menghadapi tantangan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, untuk berbincang mengenai tema kita hari ini, pendengar, telah hadir bersama saya di studio Pro 1 RRI Ternate. Ini yang pertama ada Bapak Fadilah M. Nur SH selaku Kepala Subseksi 1 Intelijen. Selamat siang nih Bapak Fadil.
1: Selamat siang warga Maluku Utara, iya. Pendengar RRI dan Sobat Adiaksa dimanapun berada.
0: Oke, gimana hari ini dari Halmahera Timur langsung ya?
1: Kebetulan kami kemarin dari
0: Halmahera Timur. Kemarin.
1: Iya, karena perjalanan yang cukup panjang, jadi mau nggak mau harus nginep dulu satu malam.
0: Oke, okay. Ini udah pernah ke RRI ya sebelumnya ya, Pak Fadil ya?
1: Iya, kebetulan kami sudah beberapa kali ke RRI mantap. Dalam acara Jaksa Menyapa, yang mudah-mudahan kedepannya kerjasama kita bisa berjalan semakin baik.
0: Iya, oke, okay. Baiklah. Yang kedua juga ada Bapak Dimas Aditya Rafif Eskom selaku Pranata Komputer. Selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak.
0: Iya, ini dipanggilnya siapa nih?
2: Dimas aja.
0: Dimas, iya. Imas atau kakak atau bapak ya? Belum, kayaknya belum bapak-bapak ya?
2: Belum, masih muda
0: ya. Masih muda ya, oke. Terima kasih juga untuk kakak Dimas ya. Selanjutnya ada yang ketiga, ini Bapak Elmo Baskoro selaku penjaga tahanan. Selamat siang. Oke, mungkin agak dinaikkan mic-nya untuk bisa lebih. Oke, mungkin belum terlalu jelas ya mic-nya. Boleh bergeser ke sini saja ini Mas Elmo ya. Soalnya mungkin agak ada ya, mungkin di sini bisa terdengar. Coba kita tes suara dulu nih. Kita ulangi ya, selamat siang Mas Elmo.
3: Tes, selamat siang.
0: Ya, oke, mantap, sudah masuk. Oke, ini sudah ada 3 narasumber kita ya, pendengar di Studio Pro 1. Nah, ini sebelumnya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan ya, bisa juga melalui line teleponnya Pro 1 di 3125521, ataupun juga bisa melalui WhatsApp kami di 082120375180. Dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan dan saksikan melalui RRI Digital. Baiklah, untuk segmen yang pertama dulu nih, sebelum kita membahas lebih jauh nih ya, Bapak dan ini Bapak Fadil atau Kakak Fadil nih sebelumnya nih, biar lebih enak nih ya. Boleh Bapak ya?
1: Boleh
0: Bapak Fadil aja ya. Nah, ini boleh diceritakan terlebih dahulu nih bagaimana awal mulanya ini bergabung di Kejaksaan hingga akhirnya bisa mendapatkan kesempatan di Halmahera Timur. Nah, mungkin bisa yang pertama bisa menjelaskan dulu bagaimana dulu awal mula bergabung di Kejaksaan. Silakan.
1: Oke. Baik, mungkin sebelumnya kami bercerita sedikit lah tentang keresahan-keresahan kenapa kami mengambil tema ini, Mbak. Sebetulnya kami itu agak sedikit resah ketika memang kan ada beberapa kegiatan Kejaksaan khususnya di bidang intelijen, seperti jaksa masuk sekolah atau penegak pelayanan-pelayanan hukum lainnya kepada dinas-dinas ataupun pada warga masyarakat di Halmahera Timur. Banyak pertanyaan-pertanyaan menyangkut tentang bagaimana sih cara masuk kerja di Kejaksaan. Ada juga sebagian masyarakat yang bahkan menilai Kejaksaan itu sebagai lembaga yang eksklusif gitu loh. Gak setiap orang tuh bisa masuk ke Kejaksaan. Biasanya orang yang latar belakang keluarganya Kejaksaan dan lain-lain. Sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut kami kumpulkan dan kami bertanya apakah memang masyarakat di khususnya Halmahera Timur atau umumnya di Maluku Utara ini belum mengetahui secara gamblang bagaimana sih masuk ke Kejaksaan, sehingga punya perspektif-perspektif seperti itu.
0: Oke.
1: Nah, kebetulan sebetulnya untuk masuk ke Kejaksaan sendiri itu melalui tes CPNS.
0: Yeah.
1: CPNS. Okay. Kami sendiri Khususnya saya ya, saya sendiri latar belakang keluarga saya kayaknya baru saya yang jadi PNS. Baru saya yang jadi PNS. Kebetulan sampai dengan saat ini orang tua saya baru diangkat P3K paruh waktu, ibu saya.
0: Oke. Okay.
1: Orang tua saya udah ayah saya pegawai bank swasta, sudah pensiun. Jadi saya menunjukkan bahwasanya untuk bergabung di kejaksaan tidak harus berlatar belakang kejaksaan.
0: Keluarganya harus kejaksaan.
1: Betul, ya. Tidak salah seperti itu. Yang penting kita punya kemauan, rasa ingin tahu yang tinggi untuk bisa bergabung itu seperti apa sih.
0: Okay.
1: Terus punya spesifikasi yang tepat juga dengan pembukaan formasi di kejaksaan, seperti itu. Mungkin saya cerita sedikit. Pada awalnya saya pun sama bekerja di waktu itu perusahaan-perusahaan PT di Batam. Waktu saya di Batam, bekerja di sana kurang lebih 2 tahun. Kemudian pindah lagi sebagai honorer di salah satu pemerintahan di Batam. Kemudian saya dulu coba-coba tes. Cuma ya memang ada beberapa formasi yang memang bisa dimasukkan di kejaksaan. Bisa masuk kejaksaan seperti tadi ada calon jaksa, ada juga pranata komputer, ada juga penjaga tahanan, ada pengelola barang bukti dan lain-lain, masih banyak. Akan tetapi itu jika bagi teman-teman di Maluku Utara atau sobat adik saya yang lain yang berminat untuk bergabung bersama kami, bisa coba dilihat di Biro PK Kejaksaan. Biasanya berita-berita update terkait penerimaan karyawan di kejaksaan atau pembukaan formasi itu ada di sana.
0: Ada di sana ya.
1: Tapi kami pun di Kejaksaan Negeri Halmahera Timur biasanya ketika memang ada formasi-formasi terkait CPNS baru itu biasanya kami update juga. Jadi selain ikuti Biro PK Kejaksaan, juga teman-teman di Maluku Utara ini boleh juga memfollow Instagram kami, yaitu Kejaksaan Negeri Halmahera Timur.
0: Oke, di sana bisa mendapatkan informasi,
1: bisa,
0: begitu ya Bapak ya. Dan mungkin kalau gimana ya, masyarakat yang belum tahu tuh pasti taunya kejaksaan tuh identik dengan kelulusan sarjana hukum nih. Nah, padahal kan selain itu bisa ya.
1: Betul.
0: Kayak siapa itu Mas Dimas ya? Eskom berarti komunikasi begitu ya.
2: Komputer.
0: Komputer. Ya. Oh iya, maaf ya. Itu bisa diceritain juga mungkin Mas Dimas?
2: Saya sama seperti Mas Fadil lah. Bukan latar belakang sebagai apa, keluarga dari kejaksaan.
0: Iya.
2: Ayah saya apa, bekerja di salah satu perusahaan swasta. Ibu saya juga ibu rumah tangga. Saya awal-awalnya ketika lulus kuliah tuh mencari informasi di link web CSN
0: seputar
2: CPNS lah. Terus saya lihat di formasi yang untuk lulusan sarjana komputer tuh ada di kejaksaan. Dan kebetulan untuk formasi saya tuh lumayan banyak, sekitar 400-an lah yang keterima tuh. Jadi saya yaudah mencoba untuk mendaftar. Jadi untuk masyarakat Maluku Utara, khususnya Halmahera Timur, kejaksaan ini nggak hanya untuk sarjana hukum. Untuk semua sarjana bisa, tapi tergantung formasi yang dibuka, yang dibutuhkan.
0: Nah oke, nah itu kita harus lihat-lihat ya formasi yang dibuka apa aja gitu ya. Kalau Mas Elmo gimana nih perjalanannya bisa bergabung di kejaksaan?
3: Jadi awalnya waktu pembukaan penerimaan CPNS 2024, saat itu saya baru lulus kuliah, namun memang ijazah saya belum keluar. Dan ketika saya mencoba mencari tahu formasi-formasi yang dibuka tahun itu, ada beberapa formasi dan yang menjadi daya tarik bagi saya saat itu adalah sebagai pengawal tahanan kejaksaan. Menurut saya itu adalah sebuah kesempatan yang sangat menarik bagi saya, sehingga saya mencoba untuk mendaftar formasi tersebut. Dan saya sangat bersyukur karena berhasil bergabung sebagai keluarga adiaksa saat ini, di mana seluruh proses seleksinya ya, dari tahap awal hingga tahap akhir dimulai dari seleksi berkas, SKD dan SKB itu berjalan secara transparan. Jadi saya ingin mengirimkan pesan juga bagi para warga Maluku Utara dan juga Halmahera Timur, bagi yang memiliki niat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, bisa bergabung bersama keluarga kami seperti itu.
0: Oke, berarti memang dulu karena lihat-lihat di CPNS itu ya, Mas ya langsung bergabung menjadi keluarga di kejaksaan begitu ya. Nah ini kita selanjutnya nih, tadi sudah mengawali perjalanan ceritanya mengenai bagaimana memilih kejaksaan begitu ya. Nah ini selanjutnya Mungkin bisa diceritakan ini, bisa kesannya ditempatkan akhirnya di Halmahera Timur ya saat ini ya. Nah mungkin dari Mas Fadil dulu, silakan.
1: Oke, sebelumnya sebetulnya di Halmahera Timur ini adalah penempatan kedua saya. Okay. Karena kebetulan waktu itu di tahun 2023 saya lolos sebagai calon jaksa.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian waktu itu saya ditempatkan di Lingga, di Kepulauan Riau.
0: Kepulauan Riau.
1: Betul, di Kepulauan Riau saya kurang lebih 9 bulan. Kemudian saya menjalani pendidikan kurang lebih 7 bulan di Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Selanjutnya setelah lulus dari pendidikan tersebut, saya resmi menjadi jaksa dan ditempatkan di Halmahera Timur.
0: Oke.
1: Mungkin sebelumnya saya tidak pernah membayangkan
0: sejauh ini gitu ya.
1: Betul, tidak pernah membayangkan akan sampai ke Maluku Utara.
0: Mm-hmm.
1: Tapi ketika SK tersebut saya terima, saya baca di Halmahera Timur, baru di situ saya tahu bahwasanya Halmahera Timur itu ada di Maluku
0: Utara. Di mana gitu ya.
1: Betul. Okay. Dan itu kali pertama saya menginjak ke Ternate dan ke Halmahera Timur. Memang sangat luar biasa peran kejaksaan hingga ke seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia, yang mana perjalanannya jika waktu itu saya dari Lingga saya menempuh perjalanan laut kurang lebih 5 jam untuk sampai ke Batam.
0: Okay.
1: Dari Batam terbang ke Jakarta terlebih dahulu kurang lebih 1,5 jam.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian dari Jakarta ke Maluku Utara ke Ternate itu 3,5 jam. Kemudian dari Ternate harus nyebrang ke Sopipi kurang lebih kalau speedboat 45 menit, kalau kaval feri itu 3 jam kalau nggak salah itu. Nah dari Sopipi ke Halmahera Timur harus menempuh jalur darat kurang lebih 5 jam. Jadi perjalanan yang sangat-sangat menguras waktu.
0: Oke, nah itu pertama kali tahu nih ditempatkan di Halmahera Timur nih, mungkin saat itu banyak rasa bangganya, antusias, atau justru ada rasa khawatir gitu karena harus jauh ya dari keluarga tentunya.
1: Betul, karena mungkin kebetulan saya sudah dari lama jauh dari keluarga, rasa khawatir tersebut sudah mulai tidak terlalu mengganggu.
0: Okay.
1: Namun antusias untuk mengenal wilayah-wilayah baru dan kebudayaan-kebudayaan serta masyarakat baru, ditambah lagi dengan kita mengabdi kepada negeri melalui payung kejaksaan ini, membuat saya lebih antusias untuk cepat datang sebetulnya.
0: Okay.
1: Cepat datang untuk segera beradaptasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di ranah keadilan bagi masyarakat, seperti itu. Jadi kesan pertama saya di Maluku Utara ini, khususnya di Halmahera Timur, mungkin banyak dari daerah-daerah Jawa, teman-teman yang berada di Jawa itu punya perspektif orang-orang timur ini punya watak yang keras seperti itu ya. Namun ternyata setelah sampai ke sini hal tersebut terbantahkan.
0: Okay.
1: Ternyata warga-warga di sini kesannya ramah, baik-baik. Dan menurut saya mungkin orang-orang yang terkesan keras di luar daerah itu mungkin hanya beberapa orang gitu, seperti itu.
0: Ternyata di bukan sini seluruhnya seperti
1: betul,
0: itu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Terlebih lagi di sini yang paling membuat saya senang adalah hutannya masih terjaga, daerahnya masih asri, dan masyarakatnya sangat-sangat ramah.
0: Oke, baik. Ini kita ke Mas Dimas nih ya, masih dengan pertanyaan yang sama, silakan.
2: Saya ketika pertama kali mendapatkan SK kelulusan CPNS tuh sama sekali nggak tahu tentang Halmahera Timur gitu.
0: Okay.
2: Saya kira tuh timur tuh
0: di mana gitu,
2: Jawa Timur,
0: ya?
2: Jakarta Timur.
0: lalu browsing ya pasti ya, Halmahera Timur di mana nih?
2: Wah ternyata di Maluku Utara gitu, jauh banget gitu dari Jakarta kan. Tapi ya di Halmahera Timur ini banyak pelajaran yang bisa saya ambil lah dari sini. Mulai mengenal masyarakat warga Maluku Utara yang seperti Mas Fadil bilang, memang pada baik, ramah, terus juga saling membantu kita lah untuk bekerja di sana. Terus juga sebagai warga Adiaksa juga ya kita harus mengabdi untuk negeri ini. Harus kita terima lah.
0: Iya.
2: Suatu saat juga nanti kan kita bakal pulang kembali.
0: Oke. Ini menjadi kebanggaan ya bisa mengabdi di Halmahera Timur begitu ya. Kalau Mas Elmo silahkan, bagaimana nih pengalamannya?
3: Sama seperti Mas Dimas, ketika pertama mendapatkan SK CPNS, di situ ada penempatannya Halmahera Timur. Waktu itu masih belum familiar. Okay. Halmahera ini di mana ya kira-kira? Saya kira waktu awal tuh oh mungkin di Sulawesi ya gitu.
0: Daerah sana ya.
3: Dan waktu itu sempat ada cerita unik sebenarnya. Mm-hmm. Jadi ketika membaca SK CPNS itu saya fokusnya ke Halmahera-nya. Mm. Nah, di grup angkatan itu kan ada grup CPNS Halmahera Utara.
0: Oh, ada Utara, Barat, Timur gitu ya sendiri-sendiri.
3: Betul sekali, Bu. Nah, saya malah gabung ke Halmahera Utara.
0: Oke.
3: Okay. Waktu itu baru sadar ketika senior saya, Mas Faris, mm-hmm. itu ngubungin saya waktu itu. Waktu itu sempat bercanda Mas Faris kayak, wah ini saya apa asal Halmahera Utara, penempatan di Halmahera Timur. Nah, dari mm-hmm. situ mulai ngeh kayak, kok tiba-tiba ngubungin saya? Mm-hmm. Nah, terus setelah saya cek kembali SK-nya, oh iya ternyata benar
0: Halmahera Timur.
3: Kayak gitu.
0: Okay.
3: Kesan-pesan waktu awal melakukan perjalanan ke Halmahera Timur ini, waktu itu kita sempat sama Dimas sering jalin komunikasi, oh kita berangkatnya lewat mana, Dimas waktu itu lewat Jakarta, saya lewat Surabaya. Ketika sampai di Ternate cukup bahagia waktu itu, wah kita ternyata di sini banyak itu ya, apa namanya, fasilitasnya ya bagus-bagus gitu.
0: Ternyata habis itu harus nyebrang lagi.
2: Nyebrang kayak berbeda gitu.
3: Betul sekali.
0: Oke, okay, ternyata masih ada perjalanan lagi gitu ya.
3: Masih ada perjalanan lagi dan cukup panjang ya, sekitar 5 sampai 6 jam gitu. Terus sampai pertama kan kita mungkin 1 jam itu udah sampai di Gapura Halmahera Timur. Oh, ini udah dekat ya, mungkin
2: udah
3: ya.
2: Dekat ya.
3: Ternyata masih jauh, tapi okay. Menjadi sebuah kehormatan bagi kami bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat khususnya di Halmahera Timur. Seperti yang Bang Fadil dan Mas Dimas sampaikan di sana lingkungannya sangat asri, masih indah. Kemudian masyarakatnya juga welcome sama kita, kondusif. Nah, itu sangat nyaman berada di lingkungan Halmahera Timur. Kemudian di Satker juga alhamdulillah senior-senior pada welcome sama kita dan kita menemukan keluarga baru,
0: keluarga
3: yang jauh dari rumah.
0: Apalagi gitu. Perantauan ya, sesama perantauan. Jadi keluarga baru gitu ya. Nah, ini ngomong-ngomong tentang perantau nih, apakah ada momen apa ya merasakan culture shock gitu? Apalagi beda ya, jauh ya antara di mungkin asalnya Jawa sama di Maluku Utara ini. Ada enggak sih Mas Fadil rasakan?
1: Mungkin culture shock-nya di sini lebih ke di sana kebetulan di Halmahera Timur saya yang biasanya apa namanya dominan makan ayam. Di sini kan lebih ke dominan ikan seperti Dan kemudian di Halmahera Timur ini saya tidak menemukan, kalau di Jawa itu kan banyak peternakan ayam yang menyajikan ayam fresh ya.
0: Kalau di ini frozen ya.
1: Frozen. Nah, itu yang mungkin lebih dari segi rasanya berbeda.
0: Beda ya sih. Ya.
1: Tapi memang ada hikmahnya ketika memang saya ke Halmahera Timur, jadi saya lebih suka ikan.
0: Ikan ya. Dari dulu kan maksudnya jarang ya kita yang makan ikan ya. Kalau di sini sekarang ikan terus gitu ya.
1: Terus ada beberapa hal yang seperti saya mencoba hal baru seperti makan papeda.
0: Papeda.
1: Kalau di Jawa kan pisang goreng ya dimakan pisang goreng manis.
0: Kalau di sini
1: pakai sambal.
0: Iya benar, debu-debu ya.
1: Iya,
0: kita
1: betul.
0: Awalnya tuh kayak aneh gitu ya, tapi lama-lama enak nih. Iya benar-benar sama sih, sama sih Mas Fadil. Kalau Mas Dimas ada nggak hal yang bikin culture shock gitu?
2: Sebulan di sini culture shock lah. Mulai dari kayak sepi, suasananya sepi banget
0: iya
2: ya,
0: sih ya. Apalagi di sana ya. Kalau di Ternate kan masih ramai.
2: Masih ramai. Terus juga sinyal sering hilang. Kadang pemadaman listrik. Jadi benar-benar culture shock banget lah.
0: Oke, okay. Adaptasi ya.
2: Terus juga makanannya. Kebetulan saya kurang suka sama ikan.
0: Oh gitu. Kan. Gitu.
2: Jadi, ya mau nggak mau lah.
0: Cari ayam terus ya.
2: Cari ayam terus, ayam, telur, ayam.
0: Ayam telur. Oke oke.
2: Kadang goreng tahu, tempe ya berusaha masak sendiri jadinya.
0: Enggak ada yang culture shock soal harganya nih ya.
2: Oh, untuk harga juga sih.
0: Ada ya.
2: Kayak bakso, harga bakso biasa di Jawa bisa dapat berapa mangkok, di sini cuma satu mangkok.
0: Memang kita merasakan ya mengabdi di Timur Indonesia ini salah satunya itu ya.
1: Betul.
0: Kalau Mas Elmo nih penasaran nih apa nih?
3: Kalau saya culture shock itu waktu awal-awal datang ke sini, waktu nyebrang ke Sofivi itu kan kita mau nyari bensin gitu kan. Nah, baru kali ini kayak ngelihat siang-siang ada pom bensin. Bensinnya kosong.
0: Iya benar-benar.
3: Ternyata ini apa kayak yang kita lihat di TikTok dari cerita-cerita saudara kita yang di luar Jawa gitu. Oh, memang ada fenomena seperti ini.
0: Seperti
3: juga
0: ini,
3: gitu.
0: Ya.
3: Kemudian ketika perjalanan juga setelah beberapa jam itu menuju Halmahera Timur baru sadar, oh kok di sini nggak ada ojek online.
0: Iya, jarang ya kalau di sana ya. Oh, di sana emang nggak ada apa?
2: Nggak ada
0: ya,
2: Halmahera.
0: Oh, nggak ada ya. Oke.
1: Okay. Mungkin, mungkin sepertinya mbaknya harus coba-coba main ke sana.
0: Iya kayaknya. Oke, itu tadi ya pendengar sebagai awalan kita bercerita bagaimana ini para adiaksa muda ini ya untuk mengawali karirnya di Halmahera Timur tuh bagaimana ceritanya. Memang seru sekali ya, ada cerita-cerita itu buat nanti di masa tua ya pasti ya,
2: pasti
0: cerita sudah pernah berdinas di Halmahera Timur begitu ya seperti apa. Nah, ini kita beralih nih. Mungkin kita akan membahas mengenai tantangan yang dirasakan bertugas di Halmahera Timur apa gitu loh. Silakan Mas Fadil dulu.
1: Mungkin yang pertama yang sangat-sangat terasa itu dari segi bahasa, bahasa daerah ya.
0: Okay.
1: Bahasa daerah yang untuk pertama kali datang kan kita belum terlalu mengerti, sementara kami dalam penegakan hukum ya komunikasi itu adalah hal yang penting. Ada beberapa orang yang memang terkadang tidak terlalu fasih dalam berbahasa Indonesia seperti itu. Jadi mau tidak mau kami beserta teman-teman yang di Halmahera Timur yang memang warga asli, warga lokal Halmahera Timur saling membantu untuk menerjemahkan apa maksud dan tujuan dari orang tersebut.
0: Okay.
1: Seperti itu. Selebihnya mungkin tantangannya lebih ke memberikan pemahaman kepada masyarakat gitu, masyarakat yang memang tidak kita pungkiri bahwasanya di daerah timur ini, khususnya di Halmahera Timur ini, karena memang akses yang lumayan jauh, kemudian pemahaman masyarakat terhadap hukum masih relatif rendah. Jadi perlu ekstra dari kami dalam memberikan pemahaman hukum. Terlebih lagi masyarakat ini punya perspektif yang melihat kejaksaan ini seperti hal yang menakutkan seperti itu. Seperti hal menakutkan itu adalah hal yang coba kami rubah. Bagaimana caranya kami menjadi insan adiaksa yang humanis kepada masyarakat. Akan tetapi mungkin itu adalah hal yang sulit dan pelan-pelan coba kami rubah, karena banyak orang-orang yang untuk main ke kejaksaan itu sepertinya sangat menakutkan gitu. Kadang-kadang kami menjelaskan bahwasanya di kejaksaan sendiri ada beberapa bidang, seperti contohnya bidang perdata dan tata usaha negara itu menyediakan layanan hukum gratis. Jadi terhadap masyarakat yang punya keluhan-keluhan terhadap hukum atau butuh pencerahan hukum itu bisa datang ke kantor untuk bertanya langsung, konsultasi kepada jaksa pengacara negara. Sebetulnya seperti itu. Akan tetapi karena perspektif tadi
0: Gitu yang karena takut duluan gitu.
1: Betul. Bahkan ketika misalkan memang kami di bidang intelijen, ketika menerima suatu informasi, kami coba untuk menggali dengan memanggil beberapa tokoh masyarakat untuk kejaksaan dengan tujuan untuk menggali informasi apakah benar informasi yang kami dapatkan, terus keadaan di lokasi itu kondusif atau tidak. Nah, itu beberapa orang tuh menjelaskan, saya tuh sudah ditanya sama istri saya kenapa saya dipanggil kejaksaan.
0: Kayak kesannya negatif gitu ya.
1: Betul. Padahal saya jelaskan bahwasanya memang kami hanya menggali informasi saja apakah benar di kondisi di lapangan seperti itu. Makanya kami lebih sering tidak ketika kami turun ke lapangan tidak memakai seragam.
0: Biar itu, iya, ada ketika itu dulu
1: memang,
0: ya.
1: Ketika memang kami berbicara dengan masyarakat tidak menggunakan seragam dan menggunakan seragam sepertinya masih ada kesan yang berbeda seperti itu. Jadi ya mungkin kita tidak bisa juga merubah mindset seseorang terhadap instansi kejaksaan ini secara langsung. Akan tetapi kami coba pelan-pelan dengan cara pendekatan persuasif kepada masyarakat.
0: Oke. Mungkin selain ada pendekatan persuasif ataukah ada yang dilakukan oleh dari kejaksaan sendiri, sosialisasi mungkin atau ke itu sudah pernah dilakukan atau?
1: Nah, terkait itu sebetulnya kejaksaan itu sangat banyak program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti contohnya di bidang intelijen saja ada jaksa masuk sekolah, di mana kami masuk ke sekolah-sekolah untuk menjelaskan bahwasanya penerangan hukum seperti kejadian-kejadian yang memang sering kami temui di Halmahera Timur. Kami jelaskan hukumnya seperti apa, dampaknya seperti apa, akibatnya seperti apa. Selain itu kami juga menjelaskan tentang apa sih kejaksaan. Ternyata memang kebanyakan di anak-anak sekolah di Halmahera Timur itu khususnya masih belum tahu apa sih kejaksaan itu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Bahkan yang kami khawatirkan adalah di tahun 2023 dan 2024 itu, kalau nggak salah calon jaksa dari Maluku Utara itu belum ada yang bergabung.
0: Oh.
1: Seperti itu. Okay. Sementara sebetulnya kan peluang terbuka lebar dengan tujuan ketika memang ada warga atau anak muda dari Maluku Utara yang bergabung dengan kejaksaan, siapa tahu suatu saat nanti bisa menjadi pemimpin kejaksaan di Maluku Utara itu sendiri.
0: Kalau
1: lebih mengenal daerahnya seperti apa kan, biasanya itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini mungkin kita masuk ke tugas dari masing-masing Mas-mas ini ya di kejaksaan gitu. Yang pertama mungkin saya ke Mas Fadila dulu sekalian, ini sebagai bagian dari intelijen kejaksaan begitu ya. Ini mungkin bisa dijelaskan nih Mas, bagaimana peran Andi Jaksa Muda ini dalam mendukung tugas-tugas intelijen.
1: Oke. Dalam tugas intelijen sebetulnya saya kebetulan di Kasubsi 1 itu banyak ruang lingkupnya seperti bidang budayaan, sosial, politik, masyarakat. Nah, jadi sebetulnya tugas dan fungsi kami itu intelijen di bidang penegakan hukum. Penegakan hukum, kami melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat serta informasi-informasi yang kami dapatkan di luar untuk menjadi support ke instansi kami, seperti itu. Lebih fokusnya bagaimana caranya kami memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang apa yang sebetulnya tidak boleh masyarakat lakukan.
0: Okay.
1: Atau apa hal-hal apa yang memang seharusnya masyarakat beritahu kepada kami ketika masyarakat mengetahui hal tersebut.
0: Okay.
1: Sepertinya contoh-contoh banyak hal, mungkin saya bercerita sedikit, di Halmahera Timur banyak kejadian tentang kejahatan seksual. Dan hal-hal yang kami sayangkan itu banyak orang-orang yang tidak tahu. Ketika hal tersebut terjadi malah dianggap suatu hal yang malu jika diceritakan. Terus takut jika diceritakan ke polisi dan lain-lain.
0: Padahal itu bisa dilaporkan.
1: Padahal itu bisa dilaporkan, seperti itu. Jadi kami sedang gencar-gencarnya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya kejahatan-kejahatan ini sebetulnya bisa dilaporkan. Dan bagi pelapor itu sendiri rahasianya dijamin.
0: Oke, dijamin kerahasiaannya.
1: Begitu
0: mungkin itu juga yang menjadi ketakutan masyarakat.
1: Betul,
0: ya. Nah, kalau intelijen ini kan seringkali masyarakat tuh dikait-kaitkan dengan penyelidikan gitu. Kalau apakah benar itu?
1: Sebetulnya kalau di kejaksaan itu sendiri, kami jaksa penyidik itu hanya ada di bidang tindak pidana khusus. Jadi selebihnya atau khususnya di bidang tindak pidana umum, yang menjadi penyidik itu adalah dari pihak kepolisian. Nah, bagi tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, itu memang kejaksaan bisa menjadi penyidik, bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan. Akan tetapi di bidang tindak pidana umum itu kami tidak bisa melakukan hal tersebut. Nah, namun dalam bidang intelijen ini suatu hal yang berbeda, kami menggali informasi tentang keadaan di wilayah hukum kami. Apakah ada hal-hal yang memang harus kami tangani, dalam artian ketika memang terjadi gejolak-gejolak di masyarakat, itu kami laporkan kepada pimpinan, dan kami juga harus mengetahui bagaimana sih cara untuk meredamnya, seperti itu. Seperti contohnya sekarang di ajang Piala Dunia ini ya Mbak, ya, di sana banyak fans-fans fanatik. Nah, itu sebetulnya

0: di pelayanan di lingkungan kejaksaan sendiri? Silahkan.
1: Untuk formasi pranata komputer ini bisa dibilang formasi yang baru di kejaksaan. Kita tuh membantu para jaksa-jaksa untuk membantu untuk menginput apa data-data yang ada supaya menjadi lebih rapi, lebih tertata lah tata data-datanya itu. Terus untuk formasi pranata komputer sendiri itu bisa dibagi di dua bidang, antara bidang intelijen sama bidang pembinaan. Untuk di bidang pembinaan sendiri itu biasanya mengurusi aplikasi untuk pengurusan kayak gaji karyawan, terus data-data karyawan. Terus kalau untuk bidang intelijen sendiri ini kita bagian untuk mempublikasi suatu kegiatan yang ada di kejaksaan sebagai untuk penerangan hukum melalui media sosial.
0: Oke, mungkin kalau di era digital ini ya, mungkin seberapa penting sih Mas peran generasi muda ini dalam mendorong transformasi digital di lingkungan kejaksaan sendiri?
1: Oh, itu sangat penting sekali karena era sekarang kan semua serba digital. Kita berusaha untuk mempublikasikan semua kegiatan tuh di sosial media supaya masyarakat
0: transparansi ini, ya.
1: Ada transparansinya mulai dari kegiatan sidang, terus misalnya ada perkara yang masuk, terus kegiatan-kegiatan intel seperti jaksa menyapa, jaksa masuk sekolah, itu semua kita publikasikan di sosial media supaya masyarakat tuh tahu kinerja kejaksaan tuh gimana.
0: Oke. Nah, kita beralih ke Mas Ilmu nih ya, sebagai penjaga tahanan nih ya, Mas ya. Nah, seperti apa sih Mas tanggung jawab yang diemban begitu dalam memastikan keamanan sekaligus memberikan pelayanan begitu ya yang baik kepada para tahanan? Silakan.
2: Iya. Baik, jadi untuk formasi pengawal tahanan ini pada umumnya kebanyakan ini penempatannya bisa di Pitsus dan juga Bidum seperti itu. Di mana nantinya para pengawal tahanan ini akan mengawal tahanan, contoh dari pada saat tahap 2 dari Polres kemudian menuju rutan dan juga pada saat pengadilan seperti itu. Nah, tentunya menjadi tanggung jawab bagi kami para pengawal tahanan ini untuk menjamin hak dari para tahanan tersebut. Kita sebagai pengawal tahanan juga harus humanis dan juga mengetahui hak-hak dari para pengawal tahanan tersebut seperti itu. Jadi kita menjalankan tugas dengan baik seperti itu. Kemudian untuk saya sendiri, kebetulan sebenarnya karena saya di bidang intelijen, saya belum sempat sampai saat ini untuk melakukan pengawalan tahanan seperti itu. Nah, di intelijen sendiri saya bersama tim-tim intelijen seperti Dimas dan masih banyak lagi, kami melakukan kolaborasi, contoh seperti pengumpulan data, kemudian pembuatan laporan, kemudian melakukan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal seperti itu. Jadi kami semua di sini banyak melakukan pengumpulan informasi yang kemudian nanti dapat digunakan untuk laporan kepada pimpinan seperti itu.
0: Oke. Nah, mungkin kita beralih nih ya ke pertanyaan tadi mengenai tugas masing-masing begitu ya. Ini mungkin bisa dijelaskan nih untuk Mas Fadil, nilai apa yang paling penting dimiliki oleh seorang adiaksa muda nih dalam menjalankan tugasnya? Silakan.
3: Khususnya bagi adiaksa muda itu, apalagi terlebih pada jaksa, mungkin nilai yang sangat penting yang harus dimiliki adalah hati nurani, Mbak. Hati nurani, karena memang itu merupakan pesan dari Jaksa Agung sendiri dalam melakukan suatu penegakan hukum. Selain dari apa yang tertulis dalam undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana yang berlaku kepada terdakwa tersebut, kami juga diperintahkan untuk memiliki hati nurani dalam melakukan penegakan hukum. Jadi bukan tentang apa yang tertulis dalam undang-undang saja yang harus kami tegakkan, tapi fakta-fakta dalam suatu kejadian tersebut juga kami harus ulik lagi seperti itu. Kemudian humanis tersebut merupakan hal yang menurut saya termasuk penting diimplementasikan kepada masyarakat agar masyarakat merasa nyaman dengan adanya kita. Ketika memang masyarakat merasa nyaman dengan adanya kita, otomatis keterbukaan terkait suatu ketidaknyamanan di masyarakat itu akan lebih cepat ketika kami menyampaikan kepada kami.

0: Selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu integritas. Integritas dari sahabat-sahabat Adi Aksa, siapapun itu, dimanapun itu, saya menitipkan pesan, bukan ini pesan dari para pimpinan kejaksaan juga terkait integritas. Integritas ya, mungkin ada beberapa berita-berita tentang oknum-oknum dari kejaksaan itu menurut saya tidak perlu kita bantah dengan klarifikasi ya Mbak ya, tapi kita bantah dengan aksi nyata kita di lapangan, bagaimana masyarakat bisa menilai, melihat sendiri bagaimana kita di lapangan, apakah memang hal tersebut itu terjadi kepada seluruhnya atau hanya oknum-oknum saja, dan itu kita tidak bisa membuktikan dengan kata-kata saja,
1: tapi jadi, dengan kerja nyata
0: betul,
1: ya
0: betul seperti itu. Dimanapun okay. berada, ketika masyarakat itu melihat dan menilai bahwasanya kerja dan kinerja kejaksaan itu ternyata penuh dengan integritas, maka tidak perlu kita klarifikasi, tapi masyarakat akan menilai sendiri.
1: Nah, ini tadi mengenai integritas, mungkin profesionalisme ya. Ini mungkin bisa dijelaskan nih Mas Fadil, bagaimana cara menjaga itu di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat ya?
0: Betul. Mungkin hal yang paling penting mendasar itu adalah kedekatan kita dengan Sang Pencipta ya. Siapapun itu, agama, latar belakang apapun itu, ketika memang kita dekat dengan Yang Maha Kuasa, maka insya Allah itu akan dijaga. Dengan artian, memang mungkin ketika seseorang melakukan hal tersebut, dia merasa dia aman, tidak dilihat siapapun dan tidak didengar siapapun. Akan tetapi kalau kekuatan iman kita itu dekat dengan Yang Maha Kuasa, maka kita akan merasa takut melakukan hal yang memang tidak boleh dilakukan.
1: Okay.
0: Terlebih lagi seperti hal yang tadi dijelaskan, bahwasanya ketika kita masuk ke dalam suatu lingkungan dan kita mendapatkan keluarga baru, itu adalah fase penyaringan kedua setelah kedekatan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa saling mengingatkan dengan teman, kita bisa saling mencegah dengan teman ketika ada hal-hal tersebut, mungkin sharing, mungkin saling mengingatkan, terlebih lagi di daerah luar jauh dari keluarga ya, maka rekan-rekan kerja, rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama merantau dari jauh itu bisa menjadi penyaring dalam hal menegakkan integritas kita sendiri, seperti itu Mbak.
1: Oke, mungkin ada tambahan nih dari Mas Dimas atau Mas Elmo, silahkan.
2: Kalau dari saya, nilai bertanggung jawab. Karena kita kerja dimanapun harus tetap, tugas kita tuh harus diemban dengan baik dan benar, jangan lalai. Apalagi di era digital ini kan semua bisa pada melihat kinerja kita gitu. Jadi kerja dengan sungguh-sungguh, jangan malas, jangan ninggalin kerjaannya.
1: Oke. Kalau Mas Elmo mungkin ada tambahan, Mas, silakan.
3: Kalau dari saya sebagai kita ini sebagai dari kejaksaan ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik dan juga kita melakukan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin seperti itu. Kita ibaratnya ketika ada sesuatu tuh kita tidak hanya menunggu, tapi kita langsung jemput bola seperti itu. Lebih memaksimalkan pelayanan dan juga menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak manapun seperti itu.
1: Siap. Nah ini berbicara dengan tema hari ini ya, ini mungkin bisa dijelaskan nih, apa sebenarnya makna dari pengabdian bagi seorang adiaksa muda? Silakan.
0: Pengabdian itu sendiri menurut saya seperti yang tadi dijelaskan, ketika kita memilih untuk masuk ke dalam keluarga kejaksaan, maka kita bersedia ditempatkan di mana saja. Bersedia ditempatkan di mana saja dalam artian kita bersedia jauh dari keluarga, mungkin bagi yang sudah berumah tangga, dari istri, dari anak, ditempatkan di tempat yang jauh yang mungkin perlu waktu yang lama, terus perlu perjuangan yang sangat jauh untuk mencapai ke tempat tersebut. Itu menurut saya itu merupakan suatu perjuangan dan bentuk pengabdian. Nah, ketika hal tersebut kita dibebankan dengan jauhnya dari keluarga, tapi kita pun harus mengabdi kepada masyarakat. Dalam artian mungkin bagi teman-teman adiaksa dimanapun berada, ada beberapa yang tidurnya kurang, atau mungkin tidurnya kurang terus bangunnya harus lebih cepat dari biasanya, dalam artian untuk melihat situasi di lapangan itu seperti apa. Ketika memang seseorang contohnya seperti jaksa yang memang menangani suatu perkara, ketika hal tersebut perlu dilakukan cepat, maka ada waktu-waktu istirahat yang memang terbuang untuk hal tersebut. Itu menurut saya merupakan suatu pengabdian selain dari jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari anak istri, dan jauh dari kampung halaman seperti itu. Bentuk pengabdian kedua kepada negara ini sendiri menurut saya termasuk dalam menegakkan integritas tadi, Mbak. Pengabdiannya yaitu menjaga nama institusi. Selain itu, mungkin hal yang harus kita ingat, meskipun kita bergabung di keluarga kejaksaan, tapi kita juga tidak lupa harus menjaga nama keluarga dan nama baik diri kita sendiri juga. Selain menjaga nama institusi, banyak hal-hal atau oknum-oknum yang memang melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan tersebut
1: lupa, yang menciderai ya,
0: betul, nama lupa institusi, terkait hal tersebut ya,
1: betul. Okay.
0: Institusi, keluarga, bahkan penyesalan-penyesalan bagi para pelaku terdakwa tindak pidana, biasanya mereka lupa bahwasanya apa yang mereka lakukan itu berdampak kepada keluarga mereka sendiri.
1: Oke, nah itu makna dari Mas Fadil ya. Kalau ya, Mas Dimas seperti apa, silakan.
2: Pengabdian sendiri itu berarti kan artinya kita harus siap untuk mengabdi untuk negeri ini. Harus siap juga di kejaksaan tuh ada banyak gitu, ada di seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk ditempatkan di
1: mana
2: saja.
1: Oke.
2: Jadi kita harus jalani dengan ikhlas, dengan tulus, supaya kinerja kita tuh menjadi maksimal, nggak ada yang ganjel di hati. Terus juga sebagai warga kejaksaan ini, jadi kita membantu untuk mensupport kejaksaan ini menjadi instansi yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih transparan lagi.
1: Oke, kalau Mas Elmo silahkan.
3: Pandangan saya terkait pengabdian ini yaitu tentang bagaimana kita melaksanakan tugas dengan sepenuh hati seperti itu. Jadi bagaimana kita menjalankan tugas tanpa mengharapkan sebuah imbalan, tulus seperti itu. Kemudian pengabdian ini tidak memandang bahwa pengabdian itu misal kita tidak harus dari tempat yang nyaman, harus tempat yang menurut kita itu sebagai zona nyaman gitu. Pengabdian itu bisa dilakukan di mana saja dan kapanpun dalam bentuk apapun seperti itu. Tidak harus dari hal-hal besar, tapi bisa juga dimulai dari hal-hal kecil seperti itu.
1: Oke. Nah, ini karena waktunya sudah mau habis. Nah, sebelum kita berikan pertanyaan terkait dengan closing statement ya, mungkin bisa diberikan dulu kesan-kesannya selama ini bertugas di Halmahera Timur seperti apa? Silahkan masing-masing dari Mas Fadil dulu.
0: Oke, mungkin closing statement-nya, kesan-pesannya itu ya, dimanapun kita berada, saya selalu ingat pesan dari guru saya, dari orang tua saya, menjelaskan bahwasannya khairunas anpahum linas, bahwasannya manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi tetaplah jadi insan adiaksa yang bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan dengan hal tersebut, selain dari kita punya pekerjaan, kita juga punya pahala untuk bekal kita nanti, seperti itu.
1: Oke, siap. Untuk Mas Dimas, silahkan.
2: Kesan pesannya, sebuah pengalaman yang mungkin belum tentu semua orang itu dapat. Jadi untuk semua warga adiaksa dimanapun kalian ditugaskan, tetap semangat, tetap kuat menjalaninya, dan kita suatu saat bakal ketemu dengan keluarga kita lagi.
1: Oke, siap. Terakhir untuk Mas Elmo, silahkan.
3: Pesan kesan dari saya, jangan lelah belajar dimanapun kita berada. Di tempat baru dimanapun itu, kita pasti belajar hal baru seperti itu. Banyak ilmu-ilmu yang bakal kita dapatkan. Dan buat para warga adiaksa di luar sana, sama seperti Dimas, tetap semangat dan selalu syukuri apa yang kita peroleh saat ini, karena semua ini adalah yang terbaik buat kita seperti itu.
1: Oke, siap. Mungkin ada yang ditambahkan atau sudah, atau mungkin kalau ini pesan untuk adik-adik yang bercita-cita ini menjadi bagian dari kejaksaan mungkin ya.
0: Oke, bagi seluruh teman-teman yang memang bercita-cita untuk masuk ke keluarga kejaksaan, jangan patah semangat, tumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi. Saya jamin bahwasanya tidak harus punya keluarga kejaksaan untuk bergabung kejaksaan. Siapapun, dimanapun, ketika kalian punya keinginan diikuti dengan perjuangan, insya Allah kalian bisa bergabung.
1: Oke, asal ada kemauan nih ya.
0: Betul,
1: pasti ada kesempatan nih.
0: Ya, pasti ada.
1: Oke, mungkin ada ditambahkan atau sudah?
2: Ya, untuk apa warga-warga para generasi muda yang ingin bergabung di kejaksaan, tidak harus sarjana hukum. Bisa sarjana komputer, sarjana akuntansi, bahkan yang lulusan SMA pun juga bisa. Jadi kita tunggu aja informasi pembukaan pendaftaran CPNS 2026 ini yang katanya mungkin bakal ada.
1: Oke.
2: Ditunggu saja, jangan patah semangat, harus terus berusaha untuk mencari informasi sedemikian mungkin. Jadi insya Allah ya, hasil yang terbaik akan pasti didapat.
1: Oke, siap. Kalau Mas Helmo nih,
3: Untuk rekan-rekan di luar sana, pesan kami bahwa kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi kalian untuk dapat bergabung dengan kami, keluarga Adiaksa di sini. Kalian semua punya kesempatan yang sama untuk dapat bergabung dengan keluarga kami, dan terbanyak doa dan usaha, insya Allah ketika itu sudah rezeki, maka tidak akan meninggalkan kalian seperti itu.
1: Oke, baiklah, terima kasih untuk Mas Fadil, Mas Dimas dan juga Mas Elmo yang sudah hadir bersama kami di sini untuk memberikan pengalaman ilmunya begitu ya. Dan tentunya pendengar, banyak sekali tadi informasi dan inspirasi yang sudah kita peroleh ya. Nah, kita belajar bahwa menjadi insan Adiaksa ini bukan tentang menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga tentang dedikasi, integritas ya, profesionalisme serta kesiapan untuk mengabdi dimanapun negara membutuhkan. Betul. Begitu. Dan pendengar, semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan kita mengenai berbagai profesi di lingkungan kejaksaan, sekaligus menginspirasi generasi muda untuk terus belajar, berintegritas, dan tidak takut untuk mengabdi bagi bangsa dan juga negara. Saya Safira Safitri, pendengar, pamit dari program Jaksa Menyapa di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Pendengar sekalian, kami ajakkan untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.
1: Sekarang kalau katong ambil kotoran barang 30 kilo jadi 1.100.150. Itu kena 1 kilo kena 35 kalau kotoran.
2: Kondisi yang tidak jauh berbeda juga diakui oleh Man, pedagang bumbu dapur asal Kabupaten Seram bagian Barat. Ia mengaku menjual komoditas bawang merah dengan harga Rp70.000 per kilogram, sedangkan cabai kecil dan cabai besar masing-masing dipatok Rp60.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Man menegaskan seluruh pedagang di Pasar Mardika hanya mengikuti mekanisme pasar dan tidak memiliki kuasa menentukan harga secara sepihak. Fluktuasi harga murni terjadi akibat pengaruh hukum permintaan konsumen serta melimpah atau kosongnya stok di tingkat agen.
3: Bawang merah 60, bawang putih 50, cili 70, yang besar, yang keriting. Karena stok di Ambon ini kan kalau untuk katakan perlu nelayan, petani bisa keseng.
2: Sementara itu, Kepala Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli memastikan, meski terjadi fluktuasi harga, namun stok komoditi seperti cabai hingga tomat tersedia dengan jumlah yang cukup. Kendati pihaknya selalu melakukan pemantauan dan koordinasi dengan sentra produksi lokal maupun dari luar Maluku untuk memastikan kelancaran distribusi guna mencegah terjadinya kelangkaan. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
4: Dari RRI Ambon, saudara, kita menuju ke RRI Ternate. Realisasi penerimaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate hingga periode Januari hingga Juni 2026 mencapai sekitar 2,8 miliar rupiah atau 39% dari target tahunan sebesar 14 miliar rupiah. Laporan Sofian Togubu.
5: Penerimaan retribusi sampah sampai dengan semester 2 ya, di angka 2 miliar 814 juta.
6: Realisasi penerimaan retribusi sampah periode Januari hingga Juni 2026 mencapai sekitar 2,8 miliar atau 30% dari target tahunan sebesar 7,14 miliar. Hal ini diungkapkan PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad. Menurutnya capaian tersebut mendekati 40%, namun demikian masih menghadapi berbagai kendala yang perlu mendapat perhatian.
5: Yang pertama itu saya kira berdasarkan hasil analisa kami itu, misalnya terkait dengan basis data wajib retribusi yang memang harus kita perbarui. Nah, kan setiap tahun ini kan pasti ada perubahan pelaku usaha, jadi ya memang data juga harus menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Terus yang kedua memang kendala kita karena selain kecuali dari PDAM dan PTSP, kita kan masih melakukan penagihan secara manual. Nah ini kan kami berkeinginan ke depan memang melalui teman-teman yang mengkoordinir terkait pendapatan ini, dalam hal ini BP2 agar bisa mendorong proses penagihan bisa dilakukan secara online sehingga ini mungkin lebih transparan.
6: Muslim menjelaskan penerimaan retribusi sampah bersumber dari 3 komponen utama. Pertama, melalui PHDM yang dipungut dari sektor rumah tangga bersama pembayaran rekening air dan sampah. Kedua, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ketiga, melalui pungutan langsung oleh petugas DLH kepada sektor komersial menengah ke atas, industri, serta layanan khusus lainnya.
5: Yang pertama itu yang dikelola oleh PDAM atau yang dipungut melalui teman-teman PDAM, karakteristiknya penyumbang terbesar ya, karena PDAM ini termasuk penyumbang terbesar, itu berbasis pada sektor rumah tangga dan niaga kecil melalui pembayaran tagihan air sampah rumah tangga. Nah, itu memberikan kita kontribusi khusus yang PDAM saja itu 1.642.42 juta sekian ya. Terus yang kedua itu melalui DPM PTSP, ini dilakukan melalui penerimaan berbasis perizinan usaha dan atau daftar ulang izin komersil. Jadi ini dipungut melalui proses penerbitan izin. Yang terakhir itu yang dipungut langsung oleh teman-teman DLH melalui penagihan langsung pada sektor komersil menengah ke atas, industri, dan ada beberapa pelayanan istimewa dan lain-lain itu.
6: DLH Kota Ternate juga terus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi dan berharap mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, menambah personel penagihan, serta meningkatkan fasilitas hingga kesejahteraan petugas di lapangan. Reporter Sufyan Tugubu melaporkan.
7: Anda sementara mengikuti Lintas 1000 Pulau Sekorwil 3.
4: Informasi terakhir saudara dari RRI Tual, kebersamaan masyarakat dan kuatnya nilai persaudaraan di bumi Larhul Ngabau menjadi pesan utama yang disampaikan Polres Maluku Tenggara dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80 sebagai fondasi menjaga keamanan dan kedamaian daerah. Laporan Irini Hari Cahyani.
8: Di tengah peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres Maluku Tenggara memilih menempatkan rasa syukur dan penghargaan kepada masyarakat sebagai pesan utama. Bagi jajaran kepolisian, keamanan yang dinikmati masyarakat saat ini bukan semata hasil kerja aparat, melainkan buah kebersamaan seluruh elemen masyarakat di bumi Larful Ngabal. Hal itu disampaikan Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi dalam acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara Rabu pagi. Di hadapan pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, Kapolres menyampaikan terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan kepada institusi Polri. Menurut Suhendi, masyarakat Maluku Tenggara memiliki modal sosial yang kuat berupa budaya persaudaraan, penghormatan terhadap adat, dan semangat hidup berdampingan yang terus terjaga. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting dalam menciptakan suasana aman dan damai di tengah keberagaman masyarakat.
9: Keamanan yang kita rasakan hari ini adalah buah dari sinergi yang kokoh antara pemerintah daerah, jajaran TNI, instansi terkait, serta kokohnya tatanan adat dan budaya masyarakat KEI yang menjunjung tinggi kedamaian. Keberhasilan ini adalah keberhasilan kita bersama. Untuk itu kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat yang selalu berjalan beriringan bersama kami, jaga kerukunan dan merawat Kampung Mas di bumi Larful Ngabal ini.
8: Suhendi mengungkapkan pada usia ke-80 tahun, Polri juga menjadikan peringatan Hari Bayangkara sebagai momentum untuk berbenah diri dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian terus meningkat sehingga kritik dan masukan menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan. Menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang, Kapolres meyakini Maluku Tenggara akan tetap menjadi daerah yang aman dan damai selama semangat persaudaraan serta kebersamaan masyarakat tetap dipelihara. Komunikasi dan kolaborasi yang terjalin antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat akan menjadi kekuatan utama menjaga kedamaian daerah. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
4: Pendengar Korwil 3 Maluku, Maluku Utara, informasi dari RRI Tual tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini. Kami yang bertugas siang ini, saya Didi Kalmaskosu bersama Arif, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
7: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pulau.

0: Pendengar, dalam situasi bencana, setiap orang berhak mendapatkan keselamatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Berikut tips evakuasi aman untuk penyandang disabilitas agar proses penyelamatan berjalan cepat, nyaman, dan tetap aman. Yang pertama, akses jalan yang aman. Pastikan jalur evakuasi bebas hambatan, tidak ada barang besar, kabel, atau air yang menggenang. Gunakan jalur landai untuk pengguna kursi roda. Sediakan pegangan atau railing menuju pintu keluar agar memudahkan penyandang disabilitas daksa atau lansia. Terangi jalur evakuasi dengan senter atau lampu darurat jika listrik padam. Yang kedua, komunikasi isyarat yang jelas. Gunakan isyarat tangan sederhana, tulisan atau sentuhan ringan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas rungu atau tuli. Untuk penyandang disabilitas netra, arahkan dengan sentuhan lembut pada lengan sambil memberi arahan suara yang tenang dan jelas. Hindari berteriak atau menarik secara tiba-tiba. Pastikan komunikasi aman, sopan, dan membuat mereka merasa nyaman. Jika memungkinkan, tunjuk satu orang pendamping untuk memandu agar tidak membingungkan. Ketiga, peralatan darurat yang aman. Siapkan kursi roda, tongkat bantu, walker, atau alat pendukung mobilitas di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan peralatan dalam kondisi baik, rem berfungsi, dan tidak licin. Bawa obat-obatan pribadi yang dibutuhkan, termasuk inhaler, insulin, atau alat medis lain. Untuk penyandang disabilitas netra, pastikan tongkat lipat selalu dekat dan tidak tertinggal.
1: Pendengar, keselamatan adalah hak semua orang. Dengan memahami kebutuhan penyandang disabilitas, kita dapat memastikan proses evakuasi berlangsung lebih cepat, tepat, dan manusiawi. Mari saling menjaga, karena yang kuat adalah yang saling menguatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Gubernur Maluku Utara Sally Juanda melakukan penyegaran di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan mengganti pelaksana tugas atau PLT Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara. Pergantian tersebut menetapkan Asrul Gandhi sebagai PLT Kepala Biro Umum Setda Provinsi Maluku Utara terhitung mulai 1 Juli 2026 menggantikan Amrin. Kebijakan itu tertuang surat keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 800.1.3.3 /SPMU/058/6/2026 tertanggal 30 Juni 2026. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Maluku Utara Julkifli Bian membenarkan adanya pergantian pejabat tersebut. Dan sebelum menerima penugasan baru, Asrul Gandhi menjabat sebagai Inspektur Pembantu 2 pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Dengan penunjukan tersebut, kini ia dipercaya memimpin Biro Umum Setda Maluku Utara sebagai pelaksana tugas. Sementara itu, pendengar, pejabat sebelumnya, Amrin, kembali menempati jabatan definitifnya sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum Setda Provinsi Maluku Utara. Yulkifli menegaskan bahwa penunjukan pejabat pelaksana tugas merupakan bagian dari upaya menjaga kelancaran roda pemerintahan dan pelayanan publik. Karena itu, ia mengingatkan seluruh aparatur sipil negara yang diberikan amanah sebagai pelaksana tugas Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD agar menjalankan tanggung jawabnya secara profesional. Demikian mendengar informasi dari daerah di mana Gubernur Maluku Utara menugaskan Asrul Gandhi menjabat PLT Karo Umum Maluku Utara.

Pendengar, pohon tumbang sering terjadi saat hujan deras disertai angin kencang. Jangan anggap sepele karena ini bisa membahayakan nyawa Anda. Yang pertama, hindari berteduh di bawah pohon besar saat hujan lebat atau angin kencang. Cabang bisa patah dan menimpa siapa saja. Jangan parkir kendaraan di dekat pohon tua atau tinggi saat cuaca buruk. Cari tempat aman yang jauh dari potensi tumbangnya pohon. 3. Jika melihat pohon tumbang menutup jalan atau menimpal kabel listrik, segera laporkan ke pihak berwenang seperti BPBD atau PLN. 4. Hindari area sekitar pohon tumbang, apalagi jika masih ada kabel listrik terjuntai. Ini sangat berbahaya. 5. Bagi warga yang tinggal di sekitar pohon besar, sebaiknya lakukan pemangkasan secara berkala agar tidak membahayakan saat cuaca ekstrim datang.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

0: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Hello Indonesia, baru-baru ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan.
2: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk menikmati

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suratnya surat undangan, bukan panggilan, karena kami sedang melakukan proses penyelidikan.
2: Ada yang sampai putus sekolah maupun sampai dengan dia malas-malasan. Jadi kami turut hadir melakukan pencegahan. Kami tidak ingin generasi muda kita itu sampai putus sekolah.
0: Sebanyak 78 mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kudus diundang kantor Kejaksaan Kudus. Kejari dan Pemkab Kediri kolaborasi perkuat pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di sekolah. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan olahraga bukan sekedar sarana prestasi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi nasional. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Sebanyak 78 mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kudus diundang kantor Kejaksaan Kudus. Hal ini menimbulkan spekulasi informasi di masyarakat yang banyak menduga adanya pemeriksaan terhadap SPPG yang bermasalah. Selengkapnya disampaikan Heri Sulistiarso dari RRI Semarang.
3: Itu kan dimintai keterangan tentang tata kelola SPPG dari awal itu sampai planning itu.
4: Saudara, 78 mitra SPPG di Kudus sejak Senin hingga Rabu diundang oleh Kantor Kejaksaan Negeri Kudus. Undangan Kantor Kejaksaan Negeri Kudus terkait keberadaan jumlah SPPG di Kudus, baik SPPG yang sudah operasional maupun yang belum. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kudus Rian Augusti Manoi mengatakan, ke-78 mitra SPPG memang diundang, dan dalam undangan ini hanya melakukan pendataan dan bukan pemeriksaan. Hanya untuk melakukan pengecekan terkait jumlah SPPG di Kudus,
1: tapi sifatnya pendataan aja, dan itu pun suratnya surat undangan, bukan panggilan, karena kami sedang melakukan proses penyelidikan atau proses penyelidikan.
4: Sementara Koordinator Paguyuban Mitra SPPG Kudus Wahyu Widodo mengakui bahwa memang ada undangan dari Kantor Kejaksaan Negeri Kudus dan undangan itu bukan terkait pemeriksaan, namun lebih kepada pendataan. Wahyu sangat mendukung undangan pendataan itu agar MPG di Kudus berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
3: Ya, saya sangat mendukung sekali kan untuk ke transparansi. Nah, sekarang kan eranya transparansi. Kepala daerah pun juga membuat inovasi, Bapak, di apa namanya aplikasi Kudus Sehat. Di situ nyengan bisa buka kan MPG sampai CCTV atau kamera kondisi dapur yang sudah operasional itu seperti apa gitu. Jadi lebih transparan gitu.
4: Sedangkan Satgas SPPG Kudus Belinda Putri Sabrina Birton mengatakan undangan mitra SPPG adalah wewenang dari Kejaksaan Negeri Kudus. Apalagi kejaksaan memiliki wewenang dan fungsi pengawasan. Dia berharap dengan adanya fungsi pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Kudus, program MPG akan lebih baik dan transparan. Sehingga kasus-kasus yang terjadi pada MPG oleh ulah SPPG di Kudus beberapa waktu lalu tidak terulang lagi.
5: Ya nggak apa-apa, kan memang kan kejaksaan sini sebagai fungsi pengawasan dalam program MPG ini gitu. Memang itu dari pusat juga, karena pusat meminta kejaksaan untuk ikut mengawasi.
4: SPPG di Kudus terdapat sebanyak 124 buah, hingga kini 17 SPPG sudah beroperasi kembali. Sedangkan 7 lainnya masih menunggu untuk beroperasi. Heri Sulistiarso melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejari dan Pemkab Kediri kolaborasi perkuat pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di sekolah. Anda Kusuma dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
6: Praktik perundungan dan kekerasan seksual yang masih terjadi di lingkungan pendidikan menjadi perhatian serius di Kabupaten Kediri. Melalui kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan juga pemerintah Kabupaten Kediri, Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Pratama Hendrawan Mahardika, menjelaskan bahwa Kejari bersama bagian hukum Kabupaten Kediri terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perundungan dan juga tindak pidana kekerasan seksual. Edukasi tersebut dijalankan salah satunya melalui program Jaksa Masuk Sekolah sebagai implementasi membatasi kewenangan kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2: Kalau untuk kasus bullying di Kabupaten Kediri ini sendiri, kami kerjasama dengan Dinas P2KB memang sangat banyak. Paling banyak itu terjadi di sekolah. Ada yang sampai putus sekolah maupun sampai dengan dia malas-malasan. Jadi kami turut hadir melakukan pencegahan. Kami tidak ingin generasi muda kita itu sampai putus sekolah. Kalau untuk totalnya berapa dan sebagainya, mungkin dari Dinas P2KB yang mengetahui. Tapi dari kasus di Kejaksaan Agung, untuk total paling banyak itu tindak pidana kekerasan seksual. Dari tahun terakhir kemarin ada 1157 sendiri. Itu semakin hari itu semakin meningkat. Karena apa? Terkait filter yang ada di media sosial atau di lingkungan itu sangatlah tidak baik sekarang untuk anak-anak. Karena anak-anak tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah untuk saat ini.
6: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, turut menerangkan bahwa pemerintah daerah juga terus memperkuat penerapan program sekolah ramah anak sebagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman.
7: Oleh karenanya saya ingin mengajak para guru semua, mari bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Kalau lingkungan belajar kita ciptakan aman dan nyaman, maka anak-anak akan senang belajar, rajin belajar, senang ke sekolah, tidak ada ketakutan.
6: Langkah preventif yang dilakukan secara berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman sehingga seluruh anak di Kabupaten Kediri dapat belajar dan juga berkembang tanpa adanya rasa takut. Anung Kusuma melaporkan.
0: Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar Rp1,18 triliun dalam 5 tahun terakhir. Namun, Komisi 7 DPR RI mengingatkan keberhasilan pengembangan kawasan pariwisata tidak hanya diukur dari besarnya investasi, tetapi juga dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
8: Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar Rp1,18 triliun dalam 5 tahun terakhir. Capaian tersebut dipaparkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Pahlevi mengatakan, capaian tersebut diukur melalui sejumlah indikator utama, mulai dari jumlah kunjungan wisatawan hingga investasi yang masuk ke kawasan otorita.
9: Capaian Badan Pelaksana Otorita Pariwisata, jadi selama kurun waktu 5 tahun, BOP ini telah menghasilkan capaian melalui indikator jumlah wisatawan di kawasan otoritatif, PNBP, komitmen investasi, dan realisasi investasi. Pertama, dari sisi kunjungan wisatawan telah tercapai selama 5 tahun terakhir 2,4 juta wisatawan. Kemudian dari aspek penerimaan negara, PNBP 22,22 miliar. Kemudian dari sisi komitmen investasi ada 1,18 triliun.
8: Sementara itu, Komisi 7 DPR RI menilai keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata tidak cukup diukur dari besarnya komitmen investasi maupun jumlah kunjungan wisatawan. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana menekankan pentingnya mengedepankan realisasi investasi dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
10: Keberhasilan dari KEK dan BOP bukan dari komitmen investasi, melainkan dari realisasi investasi yang memang benar-benar bisa diwujudkan di negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya soroti adalah paradigma pemikiran kita tentang pembangunan pariwisata. Kita bukan lagi berpikir tentang bagaimana jumlah pariwisata yang masuk, tetapi ya output dari nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan. Gitu loh. Jadi paradigma berpikir kita sudah harus mulai dirubah, Pak. Jangan lagi kita menilai secara angka jumlah wisatawan, tapi nilai ekonominya yang harus kita kejar.
8: Menurut Ilham, evaluasi terhadap kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata ke depan perlu mengacu pada indikator yang lebih komprehensif. Selain realisasi investasi, penilaian juga perlu mempertimbangkan lama tinggal wisatawan, rata-rata pengeluaran wisatawan, tingkat okupansi kawasan, kontribusi terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB, serta penciptaan lapangan kerja agar manfaat ekonomi pariwisata dapat diukur secara lebih nyata. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Bayangkara tahun 2026, Polres Klaten mendapatkan kado istimewa naik status menjadi Polresta. Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo berharap dengan kenaikan status tersebut, pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
11: Polres Klaten mendapatkan kado istimewa pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, yakni perubahan status menjadi Polresta. Kepada wartawan, selesai peringatan Hari Bayangkara di Mapolres tempat, Kapolres Klaten AKBP Mufaruk Rozi membenarkan adanya perubahan status Polres Klaten menjadi Polresta. Perubahan status tersebut sudah resmi setelah adanya surat telegram Kapolri. Dikatakan dengan adanya perubahan status menjadi Kapolresta atau Polres tipe C tersebut akan berdampak dampak terhadap jumlah personil dan juga kepangkatan dan juga jabatan.
12: Memang betul sekali bahwa untuk struktur organisasi Polres Klaten akan berubah menjadi Polresta Klaten. Kita akan melaksanakan penambahan personil dan juga mungkin ada beberapa penyesuaian terkait dengan pangkat dan uang jabatan yang ada di Polres.
11: Kapolres mengatakan untuk pelaksanaan operasional, Polresta tersebut masih menunggu arahan dari Polda Jawa Tengah. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang hadir pada peringatan Hari Bayangkara di Mapolres Klaten tersebut kepada wartawan mengatakan selain menyampaikan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran kepolisian, juga menyampaikan selamat atas perubahan menjadi Polresta. Harapannya dengan perubahan itu, kepolisian dapat lebih dekat dan mengayomi masyarakat dan juga memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat.
13: Alhamdulillah di tahun ini kita mendapatkan kado terbaik ke Polres Klaten karena kemudian setelah penantian panjang pada akhirnya tahun ini disetujui oleh Bapak Kapolri untuk kemudian Polres Klaten naik kelas menjadi Polresta. Nah, harapan kami, harapan kita bersama pemerintah daerah dan seluruh warga masyarakat tentu dengan naik kelasnya Polres menjadi Polresta ini ke depan semakin bisa mengayomi warga masyarakat di Kabupaten Klaten, semakin bisa dekat dengan masyarakat Kabupaten Klaten dan hadirnya kepolisian ini menimbulkan kenyamanan dan keamanan bagi warga masyarakat.
11: Hamenang Wajar Ismoyo juga menyatakan sejauh ini kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan Polres Klaten sudah berjalan baik, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedepan kepolisian akan semakin dekat dengan masyarakat serta semakin presisi. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Pemerintah NTT mengambil langkah tegas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Kendaraan yang menunggak pajak ataupun kendaraan dengan plat nomor dari luar daerah akan dibatasi dalam pembelian BBM bersubsidi. Selengkapnya Alo Tani dari RRI Kupang melaporkan.
14: Kita buat 2013. Saran kita adalah tentu yang belum taat membayar pajak, kita tidak menghalangi dia mengisi bahan bakar. Kita hanya melarang dia mengisi bahan bakar yang subsidi. Sebagai warga negara, dia tetap berhak mengisi bahan bakar, tapi isilah yang non-subsidi.
15: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah, BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Ataupah, kepada RRI di ruang kerjanya, Rabu 1 Juli 2026 menegaskan, alasan penerapan Peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak alat berat karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, maka pemerintah menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak dan kendaraan berplat nomor luar NTT.
14: Pendapatan provinsi sesuai undang-undang HKPD, salah satu yang terbesar itu adalah dari pajak. Pajak yang terbesar untuk pendapatan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia, termasuk NTT, itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Evaluasi kami di tahun 2025, kepatuhan wajib pajak itu hanya berada di sekitar 40-45, ya baik-baik 50%. Jadi masih ada 50% setidaknya dari wajib pajak atau objek pajak kendaraan itu tidak melakukan pembayaran pajak.
15: Menanggapi kebijakan pemerintah Provinsi NTT membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor penunggak pajak dan bernomor polisi luar NTT, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beradaton selaku warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi hanya berdasarkan jumlah kendaraan berplat nomor polisi NTT.
16: Saya membaca banyak protes bahwa kenapa BBM ini kewenangan pusat, gubernur mau urus. Ini bukan soal gubernur mau urus atau tidak, tapi BBM subsidi itu kan dibatasi kuotanya dari pusat. Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta. Selengkapnya bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa situasi terkininya?
17: Ya, pendengar, saat ini tengah berlangsung pernyataan bersama antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Mari kita dengarkan bersama.
18: Akan memberi manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Hadirin yang saya hormati, dalam pertemuan hari ini, saya dan Presiden Lukashenko telah membahas berbagai isu
19: nyata bagi masyarakat kedua negara. Hadirin yang saya hormati, dalam pertemuan hari ini, saya dan Presiden Lukashenko telah membahas berbagai isu untuk memperkuat kemitraan Indonesia-Belarus. Di bidang politik, kami menyambut baik kemajuan yang telah dicapai sejak pertemuan kami di Minsk tahun yang lalu. Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara. Kedepan, kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi. Di bidang perdagangan, kami apresiasi Belarus telah menyelesaikan proses ratifikasi perjanjian Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement. Kami juga sedang melakukan proses ratifikasi tersebut. Di bidang industri, kami melihat peluang besar untuk meningkatkan investasi dan joint venture antara pelaku usaha kedua negara, khususnya pada industri manufaktur, otomotif, kendaraan berat, dan agroindustri. Sementara di bidang sosial budaya dan pembangunan sumber daya manusia, kami mendorong kerjasama yang lebih erat melalui pertukaran budaya, penguatan kemitraan antara institusi pendidikan dan pelatihan vokasi. Saya dan Presiden Lukashenko bertukar pandangan mengenai isu-isu yang menjadi perhatian bersama di tingkat kawasan dan global. Kami akan terus mendukung upaya-upaya untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas dunia. Komitmen Indonesia dan Belarus untuk memperkuat hubungan bilateral juga dibuktikan hari ini dengan disepakati sejumlah dokumen kerjasama oleh delegasi kedua negara. Di bidang kesehatan, budaya, akreditasi nasional, pelaporan transaksi keuangan, industri, sains dan teknologi, serta jasa keuangan. Juga di bidang kerjasama pertahanan, hubungan kami sangat baik. Saya berharap kerjasama tersebut dapat segera diimplementasikan sehingga memberi manfaat nyata dalam waktu dekat bagi kedua negara. Yang mulia Presiden Lukashenko, delegasi yang saya hormati, sekali lagi saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kunjungan kenegaraan yang mulia untuk kedua kalinya ke Indonesia. Tentunya saya juga akan membalas kunjungan ini. Saya juga yakin momentum ini akan semakin memperkuat kemitraan Indonesia-Belarus dan membuka peluang kerjasama yang lebih luas dengan hasil nyata yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran kedua rakyat kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
20: Thank you, Your Excellency. And now we respectfully invite His Excellency Mr. Alexander Lukashenko, President of the Republic of Belarus, to deliver his remarks.
21: Ваше превосходительство, уважаемые члены делегации, представители средств массовой информации. Прежде всего, хотел бы еще раз сердечно поблагодарить президента Республики Индонезия.
22: Usai pernyataan bersama dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Dalam pernyataannya tadi, Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Belarus akan sepakat memperkuat hubungan bilateral di berbagai bidang strategis, termasuk juga kedua negara untuk meluncurkan peta jalan atau roadmap kerjasama yang akan menjadi kerangka kemitraan Indonesia dengan Belarus untuk 5 tahun ke depan. Tadi juga Presiden mengatakan kerjasama kedua negara mencatat berbagai banyak sekali capaian positif, khususnya di bidang politik, hubungan antar pemerintah, bidang perdagangan. Kemudian juga tadi Presiden menyoroti mengenai capaian hubungan di sektor industri dan peluang kerjasama di bidang manufaktur, otomotif, kendaraan barat, hingga agroindustri. Presiden turut menyampaikan apresiasi atas kunjungan Presiden Lukashenko yang kedua kalinya ke Indonesia. Sementara Presiden Prabowo juga menyatakan akan melakukan kunjungan balasan ke Belarus sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Opini Ruspati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari luar negeri lainnya, Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafiz Haudri menegaskan komitmen kemitraan Pakistan dengan ASEAN. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansyah Krisnamurti.
23: Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta menggelar resepsi ke-9 ASEAN Pakistan Joint Sectoral Cooperation Committee Meeting atau APGSCC Rabu malam kemarin. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry, menegaskan kembali komitmen Pakistan untuk memperkuat kemitraan bersama negara-negara ASEAN. Menurutnya, sejak menjadi mitra dialog sektoral ASEAN pada 1993 dan bergabung dengan forum regional ASEAN pada 2004, hubungan Pakistan-ASEAN terus berkembang yang didukung rasa saling menghormati kepentingan bersama dan aspirasi bersama untuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran.
24: Pakistan dan ASEAN merupakan pusat kerjasama yang mudah dan dinamis dengan perekonomian yang tumbuh pesat. Bersama-sama, kita memiliki potensi yang sangat besar untuk memperluas kerjasama di bidang kewirausahaan, inovasi, transformasi digital, usaha mikro kecil dan menengah, pendidikan, serta pertukaran antar masyarakat. Namun, unsur terpenting dari kemitraan kita dengan ASEAN tetaplah keinginan bersama akan perdamaian dan kemakmuran. Perdamaian melalui diplomasi dan dialog, serta kemakmuran melalui integrasi dan kerjasama.
23: Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN, San Luin, turut menyampaikan sambutannya dalam resepsi. Yang Mulia menyampaikan bahwa APGSCC menegaskan momentum yang kuat dalam kerjasama ASEAN-Pakistan yang selama ini telah terjalin.
24: Kontribusi Anda mencerminkan komitmen bersama kita untuk memperkuat kemitraan yang telah terjalin lama antara ASEAN dan Pakistan. Diskusi produktif yang kita lakukan selama pertemuan APGSCC menegaskan kembali momentum yang kuat dalam kerjasama kita. Seiring dengan langkah ke depan, penting bagi kita untuk terus membangun atas kemajuan yang telah kita capai. Dengan memfasilitasi dialog, mendorong kolaborasi, dan melaksanakan prioritas bersama kita di bawah bidang-bidang kerjasama persaudaraan ASEAN-Pakistan, kita turut memperkuat kemitraan serta menciptakan peluang yang lebih besar bagi masyarakat dan komunitas bisnis kedua belah pihak.
23: APGSCC turut dihadiri Kedutaan Besar Palestina di Jakarta, Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Perwakilan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, dan tamu undangan lainnya. Pada kesempatan itu juga, Duta Besar Pakistan Zahid Hafiz menegaskan komitmen Pakistan terhadap perdamaian regional melalui dialog dan diplomasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan olahraga bukan sekedar sarana prestasi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Liliana.
1: Ya, pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan olahraga bukan hanya sekedar sarana meraih prestasi, tetapi juga penggerak ekonomi nasional. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers pemerintah mengenai program hasil terbaik cepat atau PHTC dan penguatan ekosistem olahraga nasional yang berlangsung di kantor Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta Pusat siang ini. Menpora mengatakan olahraga kini memiliki dampak ekonomi yang luas melalui pengembangan sport tourism. Menurutnya, penyelenggaraan berbagai ajang olahraga mampu menggerakkan sektor perekonomian nasional, seperti misalnya perhotelan, kuliner, transportasi, hingga industri perlengkapan olahraga. Oleh sebab itu, Erick Thohir menegaskan olahraga tidak bisa lagi dipandang sebagai beban anggaran, tetapi justru sebagai revenue opportunity.
2: Kadang kita di olahraga ini penuh kemasan. Kenapa? Persepsinya selalu olahraga itu dilihat sebagai cost, sebagai ya beban. Tapi sebenarnya olahraga ini itu adalah sebuah revenue. Semua mendapat. Sebuah national branding. Jadi ini paradigma ini ya, kami dari Kemenpora harus dan mencoba menyamakan mindset dengan seluruh pemangku kepentingan stakeholder.
1: Ya pendengar, Menpora juga menyatakan saat ini ada lebih dari 100 ajang maraton di Indonesia yang membantu meningkatkan okupansi hotel dan usaha lokal. Sementara itu, penyelenggaraan MotoGP di Mandalika juga disebut menghasilkan putaran ekonomi sekitar 4,9 triliun rupiah serta mendorong investasi di sektor pariwisata sekitar. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Menpora juga menyampaikan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah penguatan ekosistem olahraga nasional, diantaranya melalui deregulasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, beasiswa bagi student atlet, skema dana pensiun atlet, serta kolaborasi dengan sektor swasta untuk memperkuat infrastruktur olahraga nasional. Dari Jakarta, Liliana Dea melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: pertama ini mendengar kami hadir ya hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Timur. Nanti kami akan jeda sejenak untuk mendengarkan azan asyar dan lintas informasi, kemudian kita akan lanjutkan lagi. Baiklah, sudah ada penelpon pertama kita di sore hari ini. Kita sapa, halo, selamat sore.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Yasin ya, ini ya?
1: Alvarez.
0: Oh, bukan di Alvarez. Gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Gimana kemarin menjagokan Brazil ya, kemarin ya?
1: Kemarin. Saya pikir Argentina itu. Tadi malam senangnya.
0: Aman-aman.
1: Baik.
0: Oke, mau lagu apa ini, Bung Andi?
1: Anima Bintang.
0: Anima ya?
1: Yeah,
0: bintang. Oke. Siap. Salam-salamnya silakan.
1: Salam pertama buat Mbak Fira, buat teman saya selalu.
0: Amin.
1: Semoga Tuhan rasanya. Salam buat Ipin juga, harapan saya selalu selamat berhasil menang Ipin. Sebelum aman, masih dua kali ditunggu lagi. Belum aman. Salam buat Kubu juga, harapan saya selalu. Salam buat saya sini, harapan saya selalu. Salam buat saya selalu. Salam buat pengawas juga, harapan saya selalu. Salam buat Pak Haji, orang luar bangsa selalu.
0: Oke.
1: Salam buat penemani pelawat juga, harapan saya selalu. Salam buat Pak Dinal juga, harapan saya selalu. Dan salam ke semua kampus terkecuali. Oke, Mbak Fira, harap gue
0: ada. Oke, ada. Silakan nanti tunggu ya, Bung Andi ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata Mama India, orang Argentina itu gitu. Oke, mantap ya, Argentina masih melaju nih ya nampaknya ya. Oke, baiklah, sudah ada penelpon berikutnya, kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore. Indonesia
0: banget. Gimana kabarnya Bunda Els?
2: Banyak sehat, sejak bahagia. Cuacanya cerah.
0: Cuacanya cerah ya, mantap ya. Oke, mau request apa ini, Bun?
2: Aku tetap cinta. Yang siapa itu? Republik mungkin.
0: Judulnya apa, Bun? Kurang jelas, maaf suaranya.
2: Iya, memang. Jaringan kok, Pak Bunda.
0: Iya, jaringan ya.
2: Iya, aku tetap cinta.
0: Ku tetap cinta.
2: Republik.
0: Jadi ini ya, dari Republik.
2: Iya.
0: Oke, silahkan salam-salamnya untuk siapa, Bun?
2: Ini dengan siapa, sayang?
0: Ini dengan Safira, Bunda.
2: Oh, Safira, sayang. Aduh, memang.
0: Aduh, Bunda, tidak mengenaliku. Enggak apa-apa. Silahkan.
2: Kalau Bunda kesinyal ini, minta bagaimana karena angin-angin.
0: Silahkan buat siapa nih?
2: Pertama buat Safira sayang, selamat sore, salam sehat, sukses sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia.
0: Amin.
2: Keluarga tercinta di rumah tersehat selalu. Amin. Nomor berapa apa itu?
0: Ada Bung Andi Alvarez.
2: Oh. Iya, salam dari Bunda ya. Lanjut, ada Nona Fika di Manado. Nona Lakasari di Sulawesi Barat. Salam sehat. Andi di Batam. Salam sehat, Andi. Pak Junaidi di Ambon. Salam sehat, Fika di Berkati. Ada Bung Otis. Ada Mama Indah. Ada Ibu Indah, Ibu Haja Indah. Semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Ada Bung Ono juga di Albar. Salam sehat. Ada Pak Din, Pak Ipin. Ada Ko Ama, Ko Ai, Pak Yasin. Pak Haji Jaman. Juga ada Pak Tahir. Pak Lim, Pak Santoso, Pak Buce. Pak semua-semua, Ibu semua.
0: Oke, semuanya ya pokoknya.
2: Iya, semuanya.
0: Oke.
2: Tentu Safira sayang Bunda.
0: Selamat sore. Terima kasih kembali untuk Bunda Els yang sudah bergabung ya di sore hari ini.

0: Oke, ini Mama Indah sepertinya tadi telepon ya. Jadi sekarang atau nanti nih Mama Indah nih, sebelum kita putarkan kalau tidak jadi telepon. Silahkan Mama Indah satu penelpon lagi boleh, silahkan. Jika tidak ya, nanti kita akan jeda dulu untuk azan asar. Oke, jadi ya. Langsung gercep nih Mama Indah nih ya. Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Ake gak ale gemeng kabarnya?
1: Panas
0: ya Mama Indah ya. Oke, ini sepertinya agak putus-putus. Mama Indah mau request apa ini Mama Indah?
1: Cinta terbaik ya Kamira.
0: Cinta terbaik sudah ya. Siap, untuk siapa silahkan Mama Indah.
1: Oke, salam buat semua yang lagi mendengar sore ini. Ada Bunda Els yang baru lewat tadi. Ada orang Argen juga yang baru lewat tadi. Ko Anda Alvarez, apa kabar? Lama banget. Baru deh. Harapan sehat. Terus ada Pak Yayan Junaidi. Ika Bunda Natalia. Ada Ibu Esther Rita, Ibu Ratna, terus yang ditidur di sana ada Ko Ama, ada Ko Abdul, Ko Aiko, Din, Ko Buci, Bung Ipin, terus ada Bung Laras, ada Bang, ada Bang Andi Purnama juga, Mama Eva, Pak Haji Halil, terus ada Ko Tahir Mafiat, ada Ko Yasin, Ko L.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bung Ono, ada Bung Bing. Semua sudah ke kantor.
0: Oke, semua tanpa terkecuali ya pokoknya ya. Siap.
1: Oh, iya, lagu paling spesial buat seseorang, cinta terbaik. Oke, makasih
0: Kak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat seseorang Mama Indah nih ya, cinta terbaik pokoknya yang diberikan. Baiklah, mendengar sudah ada 3 lagu yang masuk ya. Kita akan jeda dulu, kita akan tahan dulu ya. Kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request tadi. Yang pertama ada Bintang dari Anima. Tetap bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

Pendengar, sudah kami hadirkan beragam tadi ya, lagu-lagu yang di request tadi oleh Bung Andi, Bunda Els dan juga Mama Indah. Dan pendengar, kami jeda terlebih dahulu untuk 100% Indonesia. Untuk kami menanti azan asar, kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan asar pada pukul 16 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia, dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas Malam masih pukul 16 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri menargetkan pembangunan 1.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi Polri pada 2026. Kapolri mengatakan target tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kapolri menyampaikan hingga Juni 2026 telah terdapat 1.415 SPPG Polri. Jumlah tersebut terdiri atas 828 SPPG telah beroperasi, 227 SPPG dalam tahap operasional, dan 360 SPPG dalam tahap pembangunan, termasuk 33 SPPG di daerah 3T. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, Kepala Kepolisian Sektor Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan Ahmad Yani Ternate berhasil menerima dua penghargaan dalam momentum Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan langsung Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar saat upacara Hari Bayangkara ke-80 yang berlangsung di Mako Polres Ternate pada hari Rabu 1 Juli 2026. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira dalam program 100% Indonesia. Dan setelah jeda azan asar tadi, kita kembali membuka line telepon ya pendengar. Dan sudah ada yang bergabung di sore hari ini. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat siang.
0: Oh, masih siang ya di sana. Dengan ya, siapa di mana ini?
1: Di sini WIB.
0: Oh, WIB. Ini dengan siapa di mana?
1: Dengan Leman di Lampung, Tanggamus Lampung.
0: Dari Bung Leman ya?
1: Iya, betul.
0: Okay. Ini Mbak siapa? Ini dengan Safira.
1: Iya, Mbak Safira. Iya, sama Bung juga Leman. Selalu ya.
0: Amin.
1: Sama-sama.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Lagunya ini saja, hatiku
0: minta
1: menangis.
0: Lagu apa? Hatiku menangis.
1: Hatiku menangis, iya.
0: Hatiku menangis dari siapa tuh ya?
1: Dari ini, Betul Sonata Mbak.
0: Oh.
1: Tapi yang pakai baju putih.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Fotonya ujung.
0: Siap.
1: Cantik sekali gitu.
0: Oke, okay, yeah. Siap. Salam-salamnya ya, buat siapa silakan.
1: Salam-salamnya untuk semuanya saja yang ada di Ternate sana tanpa kecuali. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Selamat siang.
0: Oke. Selamat siang Bung Leman ya di Lampung tadi. Di WhatsApp sudah ada Bunda Natalia juga yang bergabung. Halo, selamat sore Bunda.
2: Selamat sore Pak Safira cantik. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bun?
2: Sama, baik-baik selalu, Mbak Safira.
0: Oke, di sana cuacanya gimana nih, Bun? Cerah atau
2: lagi
0: mendung?
2: Panas ini, Mbak Safira.
0: Oh, panas
2: lagi
0: ya. Panas. Sama berarti di sini juga panas.
2: Sama berarti selangit
0: kita. Selangit ya. Oke, mau request apa ini, Bunda sore hari ini?
2: Saya suka lagunya Dian Piscesa Kupasrahkan.
0: Dian Piscesa Kupasrahkan ya. Oke, okay. Salam-salamnya okay, buat salam siapa?
2: Tadi Pak Leman ya, baru lewat ya?
0: Iya, betul.
2: Selamat sore Pak Leman, apa kabar? Sudah lama saya tidak jumpa dengan Pak Leman, itu masih sama gabung di Toli-Toli juga.
0: Oke.
2: Okay. Salam sehat ya Pak Leman. Itu ada Mama Indah ya, Ibu Haja Ida di Kaditalia, Bu Purnama Sari, Pak Din, ada Ipin. Ada Pak Arifin juga, Pak Leo, Pak Santoso, Kak Iko Ama ya, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, Pak Andi Batam, ada Pak Yayan juga, Pak Andi Jambi ya, Pak Laras, ada Pak Bung Abdul, ada Mbak Esther Kita, Mbak Ratna juga ya, ada Bang Leo Putra Tengah, ada Bang Luhut, Pak Windy di Tokyo, dan semua-semua sudah yang lagi monitor.
0: Oke.
2: Okay. Mas Safira tetap semangat ya.
0: Iya. Terima kasih. Amin.
2: Terima kasih. Selamat sore. 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Terima kasih untuk Bunda Natalia yang di Toli-Toli ya, yang sudah menyapa di sore hari ini. Tadi Dian Piscesa ya, Bun. Ini kayaknya judulnya yang benar itu Kupasrahkan Padamu. Mungkin itu ya yang dimaksud ya. Oke, sudah ada dua lagu yang masuk ya, pendengar. Untuk yang ingin bergabung, masih kami buka line teleponnya. Silahkan untuk menghubungi line teleponnya Pro 1 di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821-2037-5180. Oke. Tadi ada dari Bung Leman di Lampung. Ada juga Bunda Natalia di Toli-Toli. Yang tadi juga sudah ada bergabung ya. Di sesi pertama tadi ada juga ada Bung Andi Alvarez, Bunda Els dan juga Mama Indah yang sudah bergabung. Di WhatsApp ada Bung Otis yang mengirimkan pesan juga. Oke. Halo Vira, request lagunya Iwan Fals Mimpi Yang Terbeli. Oke, buat pendengar Pro 1 semuanya. Oke, siap. Terima kasih Bung Otis untuk bergabung ya melalui WhatsApp. Sudah ada 3 lagu pendengar, langsung saja ya kita putarkan terlebih dahulu. Nanti kita akan buka kembali jika waktunya masih ada. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

Ya, mendingan kita sudah hadirkan lagu tadi, tiga lagu begitu ya yang sudah di request oleh pendengar semuanya. Ada Bung Leman, ada Bunda Natalia, dan juga Bung Otis. Dan pendengar, sebelum kita buka kembali ya ini untuk teleponnya, ini ada sebuah informasi dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Halo masyarakat Maluku Utara, waspada terhadap modus penipuan yang memanfaatkan fitur QR pada aplikasi mobile banking atau e-wallet. Pelaku biasanya menghubungi korban melalui WhatsApp dan berpura-pura menjadi pembeli. Awalnya pelaku meminta QRIS merchant untuk melakukan pembayaran. Namun setelah QRIS dikirim, pelaku mengaku mengalami kendala dan kemudian ini meminta korban mengirimkan kode QR lain yang ada pada aplikasi mobile banking atau e-wallet. Nah, pelaku biasanya mengatakan kirimi saja QR yang ada di aplikasi bank atau QRIS yang tadi tidak bisa dibaca, atau gunakan QR yang seperti ini. Nah, biasanya sambil dikirim contoh gambar QR bias bayarnya.

0: siapapun. Nah, segera laporkan kepada bank atau pihak berwenang apabila menemukan modus yang mencurigakan. Ingat, QRIS Merchant untuk menerima pembayaran, QR Bayar untuk melakukan pembayaran. Jangan sampai tertukar, kalau ragu, stop dulu. Pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Demikian pendengar informasi dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Dan kita akan sapa yang sudah masuk ya di line telepon. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Kak Ipin.
0: Halo Kak Ipin, gimana kabarnya sore ini? Baru di mana nih?
1: Alhamdulillah, masih di Kibet Tidore. Ya. Alhamdulillah, kabar baik seperti cerah.
0: Alhamdulillah, seperti cuaca cerah ya. Alhamdulillah, baik juga Bung Ipin.
1: Iya, dia hari sore ini cerah banget. Kayaknya ada sesuatu.
0: Apa tuh? Apa tuh? Oke, mau request lagu apa ini Bung Ipin?
1: Saya punya apa ya?
0: Apa tuh?
1: Titi DJ ada deh.
0: Apa?
1: Titi DJ.
0: Judulnya apa?
1: Coba adik Safira sebut dua antara judul.
0: Bentar ya. Tadi dari penyanyinya Titi.
1: Iya. Yeah.
0: Penyanyinya siapa tadi Bung Ipin?
1: Titi DJ.
0: Titi DJ.
1: Yeah.
0: Oh, Titi DJ. Titi DJ. Kayaknya banyak nih Titi DJ. Ada banyak sekali. Ada Bahasa Kalbu, ada Malam Yang Dingin, Menjaga Hati, Bawa Cinta. Terus Sayap-sayap Cinta.
1: Yang ketiga.
0: Apa ya tadi ya yang kecil? Bahasa Kalbu bukan ya? Menjaga.
1: Iya, oke, Bahasa Kalbu.
0: Bahasa Kalbu boleh.
1: Iya.
0: Silakan salam-salamnya untuk siapa?
1: Oke, pertama buat adik Safira, operator, selamat bertugas, semoga sukses selalu, sehat selalu.
0: Amin.
1: Buka rezeki, ente segalanya, amin.
0: Amin.
1: Buat tetangga sini, ko Ibu Cek, ko Din, ko Ama.
0: Iya.
1: Buat Bunda Indah, Bunda Els Terita, Bunda Els, Pak Junaidi, Bung Tahe, Bung Otis, Bung Batam, Figuria, siapa lagi ya, Mama Indah, Bu Haja Ida, Sari di Banjarmasin. Kota Ternate gimana, Dek?
0: Kota Ternate cerah, aman.
1: Alhamdulillah, sehat di Tidore Utara.
0: Alhamdulillah ya.
1: Oke, Dek.
0: Oke.
1: Buat anak-anak operator master sound system lagi coba sound di samping laut. Kecil volume itu orang lagi ada masa tuh.
0: Oke,
1: buat semuanya paling ganteng-ganteng persiapan untuk tanggal 26 acara resepsi insyaallah.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp ada Bung Alif di Sasa ya. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore juga Serat Indonesia.
0: Gimana kabarnya ini Bung Alif?
2: Alhamdulillah baik-baik aja. Oh iya, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga Bung Alif, terima kasih. Mau dengerin apa sore hari ini?
2: Mau dengerin lagunya Hindia, judulnya Rumah ke Rumah.
0: Rumah ke Rumah ya. Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa?
2: Itu aja, soalnya pengen denger lagu aja.
0: Oke, itu aja ya, pokoknya buat semuanya aja gitu ya. Oke, siap, terima kasih.
2: Iya, makasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagunya Hindia, Rumah ke Rumah. Oke, di WhatsApp sudah ada Bunda, Ibu Esterlita ya ini. Halo, selamat sore Ibu Esterlita.
3: Selamat sore 100% Indonesia banget.
0: Gimana kabarnya Ibu Esterlita?
3: Kabarnya sehat.
0: Sehat ya. Cuaca di sana juga cerah?
3: Cerah
0: ya. Mantap.
3: Cerah, panas membara.
0: Panas membara. Saking panasnya ya. Mau request lagu apa ini, Ibu?
3: Apa dari
0: apa tuh
3: tadi.
0: Lagunya siapa?
3: Lagunya Diana Nasution.

0: Nasution, judulnya
1: benci
0: apa?
1: Tapi rindu. Benci tapi rindu.
0: Oke, benci tapi rindu tuh. Boleh-boleh. Silahkan salam-salamnya.
1: Dan siapa ini, Kak?
0: Dengan Safira.
1: Safira.
0: Dengan Safira di sini. Halo.
1: Tetap semangat ya, Mbak Safira.
0: Iya.
1: Berjumpa kembali. Terus langsung menyapa boleh?
0: Silahkan.
1: Oke, Mbak Safira, makasih sekali lagi. Terus mau menyapa buat ya barusan lewat ada Bang Ipin, ini salamnya. Terus ada Bang Putra Tengah, juga ada Bang Lei, ada Bunda Ratna di Manado, Bunda Natalia di Toli-Toli, di Manado juga ada Ibu Ani, dan di Palu ada Ibu Farida, Cikuria, terus ada Bang Lei, Bang Lei, ada Bang Abdul, Ko Ama. Terus ada juga, ada tuh ibu, kita mau salam, tak lupa lagi tuh nama. Nanti coba ingat ulang.
0: Oke. Iya. Oke.
1: Mbak Safira cantik.
0: Iya. Masya Allah. Amin.
1: Yang terbaik.
0: Amin.
1: Mbak Safira, makasih sekali lagi dan selamat sore.
0: Iya.
1: 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Terima kasih untuk Ibu Esterlita ya di Manado. Diana Nusution dengan benci tapi rindu tuh gimana tuh ya? Baik, satu penelpon ada yang masuk. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Indonesia.
0: Iya. Safira. Halo, Nona Fika, gimana kabarnya?
2: Sehat, bahagia.
0: Oke, mau request apa ini?
2: Namun dari Noah, jatuh hati.
0: Dari Raisa? Dari siapa?
2: Noah. Iya.
0: Separuh hati. Satu hati ya?
2: Iya.
0: Oke, siap. Oke, silakan salam-salamnya Nona Fika.
2: Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Safira bersama keluarga.
0: Amin.
2: Yang salam buat kalian lagi.
0: Iya.
2: Yang manusia salam sehat keluarga. Menyes nyalan nyemnyalo tanam sayang selalu ke air, ke anak, ke nyenyapak, ke yasin, ke lo, ke tahir, ke musik, ke isin, ke otis, nyalan nama indah, pun nama sali, anil lumacam, yang paling akhir, Anda nela, dan juga mana. Itu saja, Safira. Terima kasih.
0: Iya.
2: Indonesia
0: banget. Terima kasih Nona Fika yang sudah bergabung juga ya. Benar, kita langsung saja ya hadirkan lagu yang sudah di request tadi. Nanti jika masih ada waktunya kita akan buka line telepon kembali. Sebuah lagu dari Titi DJ, Bahasa Kalbu.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia edisi sore hari ini ya. Pendengar, tadi ada banyak yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia hari ini. Ada Bung Andi Alvarez, ada Bung Ipin, ada Bunda Els, ada Mama Indah ya, juga ada Bung Leman, Bunda Natalia, Bung Otis, Bung Alif, Bu Ibu Esterlita, dan juga ada Nafika yang bergabung begitu. Dan yang terakhir ini ada WhatsApp ya pendengar, ini dari Wulan di Bandar Lampung juga mau kirim salam untuk Mami Ida, Bunda Eni, Oncu Dede, Kasil, Deng, adik-adik sepupu yang di Ternate. Oke, request lagunya 420 Mangu. Oke, siap, ini sekalian menjadi lagu penutup ya pendengar di 100% Indonesia hari ini. Untuk yang belum bisa bergabung, mohon maaf, bisa bergabung di 100% Indonesia esok hari ataupun juga nanti malam di Ruang Rindu. Ini dia pendengar, sebuah lagu dari 420 Mangung.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi seputar harga pangan ya di wilayah Maluku Utara edisi 2 Juli 2026. Untuk komoditas beras, pendengar, di harga Rp17.650, kemudian daging ayam di harga Rp45.500, daging sapi Rp150.000, telur ayam Rp44.100, bawang merah di harga Rp65.000, bawang putih Rp57.500, kemudian cabai merah besar Rp55.000, kemudian ada cabai rawit merah ya Rp100.000, minyak goreng di harga Rp24.750, dan gula pasir di harga Rp20.500. Itu dia pendengar untuk informasi harga pangan hari ini ya di Maluku Utara. Dan selanjutnya pendengar, sesuai yang informasikan tadi, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Beranda Astacita Nasional, yang dimana untuk hari ini akan dihadirkan oleh RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwakarta, dan RRI Nabire. Selamat mendengarkan.
1: Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin. Untuk mempersiapkan hari kemerdekaan, bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan, seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakan siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya, saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permainan Anda yang sudah mulai dilakukan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan ya dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukan sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
1: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
4: Kan pandemi nak, tak boleh berkerumun.
1: Padahal mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah. Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Miranda Astacita.
1: Baik, pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak mainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita menggunakannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan gitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah, itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang replay, termasuk saya lah bales-balesin, sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja. Cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman. Kalau ada ide saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren no gadget with strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepet suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, yeah. Dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya,
5: iya.
6: Misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik ya, sawo kecik bisa,
5: oh, sawo kecik, iya.
6: Ya, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, misalnya agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu zaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya.
6: Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel, nanti kita tentukan sendiri ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya betul, supaya gak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga itu, Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
5: dulu. Ramping zaman dulu ya.
6: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang gak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya gak bisa ditembus, tapi sih seringnya ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih, Bu?
6: Iya betul sekali.
5: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya, Bu ya. Minimal berapa orang ini, Bu?
6: Iya minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis batas, pas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Hari sini.
5: Terlalu jauh ya. Jadi memang lebih baik harus lebih dari dua ya, Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya enggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya enggak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih, Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main
5: petak umpet.
6: Jadi memang harus cerdik, tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya, Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
5: duduk aja gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa

0: Gerang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama yeah. keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak, jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki, terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
1: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Iya, dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
0: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau gak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak apa ya, supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
1: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
0: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
1: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
2: Beranda Astacita. Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya dolanan anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
3: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
4: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ini gasingnya ini kurang bagus. Kamu istirahat dulu. Gasingnya yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya, lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
3: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Werfete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
4: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun.

0: tahun akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini budaya kita itu sangat beragam, sangat beragam, dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam Gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab, coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa, permainannya jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
1: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Werfete menilai, seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
0: Saya harapkan itu ya, kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya, kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan, sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
1: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar. Dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia, yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok, yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon. Biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Berikut kami sampaikan sari berita. Polsek siap gelar Polres Pulau Taliabu memusnahkan sebanyak 177 botol minuman keras jenis cap tikus di halaman Mapolsek siap gelar. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berupaya menyamakan pemahaman seluruh organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Saudara, dialah dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Dan informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M495,1 FM dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, ini Warta Berita Sore selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Polsek siap gelar Polres Pulau Taliabu memusnahkan sebanyak 177 botol minuman keras jenis cap tikus di halaman Mapolsek siap gelar. Lengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
1: Polsek siap gelar Polres Pulau Taliabu memusnahkan sebanyak 177 botol minuman keras jenis cap tikus di halaman Mapolsek siap gelar. Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin oleh jajaran Polsek siap gelar sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras secara ilegal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolsek siap gelar Ibda Imran Husaleka menyampaikan barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 176 botol minuman keras jenis cap tikus dan satu botol bir hitam. Ia mengatakan barang bukti tersebut merupakan hasil razia yang dilakukan di sejumlah wilayah meliputi Desa London, Mintun, DG, Sahu, serta Desa Nunung dan Tikong. Ia pun menyatakan kegiatan pemusnahan turut disaksikan oleh berbagai unsur masyarakat sebagai bentuk transparansi penegakan hukum, diantaranya Imam Masjid Desa Gila, Imam Masjid Desa London, perwakilan pemerintah Desa London, serta tokoh masyarakat dari Desa London dan Desa Gila. Ia pun kembali menegaskan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Pulau Taliabu, sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah peredaran minuman keras yang dapat memicu berbagai tindakan kriminal maupun gangguan ketertiban. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara berupaya menyamakan pemahaman seluruh organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan perbedaan interpretasi aturan sekaligus mencegah persoalan hukum dalam pelaksanaannya. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
2: Dilihat dari sisi hasil pelaksanaan, output dan sebagainya, yang mana bisa lebih menguntungkan, lebih efisien, lebih efektif.
3: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar kegiatan penyamaan persepsi penanganan permasalahan pengadaan barang dan jasa di Ternate yang berlangsung selama 2 hari, Selasa hingga Rabu sore. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Choanda, dan menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsun Akadir, mengatakan kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh organisasi perangkat daerah dalam setiap tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses tender. Menurutnya masih terdapat beragam interpretasi terhadap aturan yang berlaku sehingga diperlukan pemahaman yang seragam. Mantan pejabat Gubernur Maluku Utara ini menjelaskan, penyamaan persepsi juga penting karena saat ini pemerintah tengah mendorong optimalisasi kontrak payung dan pemanfaatan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa. Kehadiran LKPP diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada seluruh perangkat daerah mengenai mekanisme pengadaan yang sesuai regulasi.
2: Dilihat dari sisi hasil pelaksanaan, output dan sebagainya, yang mana bisa lebih menguntungkan, lebih efisien, lebih efektif, lebih dapat mencapai output lebih baik, itu yang kita lakukan.
3: Lebih jauh, Samsudi menuturkan bahwa forum tersebut juga menjadi ruang diskusi untuk menjawab berbagai perbedaan pandangan dalam pelaksanaan pengadaan, termasuk menentukan apakah suatu pekerjaan lebih tepat dilakukan melalui mekanisme swakelola atau tender. Menurutnya, keputusan tersebut harus mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, serta manfaat yang paling besar bagi pemerintah dan masyarakat. Selain itu, penyamaan persepsi juga dinilai penting agar kebijakan yang diambil pemerintah daerah tidak menimbulkan perbedaan penilaian dengan aparat penegak hukum. Ia mencontohkan sejumlah penjelasan dari LKPP yang memberikan kepastian mengenai praktik administrasi sepanjang dilakukan sesuai prosedur dan tanpa unsur penyalahgunaan kewenangan.
2: Itu yang kita mungkin sesuaikan sehingga nanti tidak menimbulkan permasalahan. Yang permasalahan itu adalah kalau sesuatu itu dilaksanakan sudah ada niat tidak baik, niat untuk mengambil sesuatu, itu yang jadi masalah.
3: Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara ini berharap melalui kegiatan penyamaan persepsi ini, seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa, sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif, akuntabel, serta terhindar dari persoalan hukum di kemudian hari. Reporter Wahyudiah yang melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kota Tidore Kepulauan resmi memperpanjang kebijakan work from home atau WFH atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara atau ASN selama 2 bulan ke depan. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Berikut laporan Faisal Amin.
4: Pemerintah Kota Tidore Kepulauan resmi memperpanjang kebijakan work from home atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara selama 2 bulan ke depan. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya efisiensi penyelenggaraan pemerintah. Kepastian perpanjangan kebijakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomolamo pada Kamis 2 Juli 2026. Ismail menjelaskan bahwa secara substansi tidak terdapat perubahan terhadap mekanisme pelaksanaan WFH yang telah diterapkan dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah daerah hanya melakukan penyesuaian terhadap pola jam kerja ASN selama berada di kantor. Menurut Ismail, perubahan yang dilakukan hanya menyangkut pengaturan waktu kerja di kantor. Jika sebelumnya ASN bekerja hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur dengan jeda istirahat siang hari sebelum kembali ke kantor untuk melakukan absensi, maka dalam skema yang baru jam istirahat tersebut sudah ditiadakan. Dengan penyesuaian tersebut, ASN akan mulai aktivitas kerja sejak pukul 8 hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur secara terus-menerus tanpa jeda istirahat. Setelah jam kerja berakhir, pegawai langsung melakukan absensi dan dapat meninggalkan kantor. Meski terdapat penyesuaian jam kerja, Ismail memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak akan mengalami penurunan. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, kata Ismail, telah mengatur sistem kerja seluruh organisasi perangkat daerah agar pelayanan publik tetap berjalan normal dan dapat diakses masyarakat sebagaimana mestinya. Ia menegaskan kebijakan WFH bukan berarti mengurangi tanggung jawab aparatur dalam memberikan pelayanan. Seluruh perangkat daerah tetap diwajibkan menjaga disiplin kerja, meningkatkan koordinasi serta memastikan seluruh pelayanan administrasi maupun pelayanan publik lainnya tetap berlangsung secara optimal. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berharap kebijakan tersebut dapat mendukung pelaksanaan efisiensi yang tengah diterapkan pemerintah tanpa mengurangi produktivitas aparatur maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat selama masa perpanjangan WFH. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku Utara mencatat inflasi tahunan pada Juni 2026 sebesar 5,5%. Kenaikan harga terjadi hampir seluruh kelompok pengeluaran dengan sektor transportasi dan makanan ini menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi Maluku Utara. Berikut laporan. Davi Baba.
5: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat inflasi tahunan atau year on year pada bulan Juni 2026 sebesar 5,5%. Kenaikan harga terjadi di hampir seluruh kelompok pengeluaran dengan sektor transportasi dan makanan menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara, Harim Ar-Rosid, mengatakan inflasi tahunan tersebut merupakan hasil pemantauan Indeks Harga Konsumen atau IHK di dua wilayah, yakni Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah. Pada bulan Juni 2026, inflasi year-on-year Provinsi Maluku Utara sebesar 5,5% dengan Indeks Harga Konsumen 115,76. Inflasi di Kota Ternate tercatat sebesar 5,48%, sedangkan Kabupaten Halmahera Tengah sebesar sebesar 3,11%. Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat inflasi bulanan atau mantuman yang sebesar 2,45%, sementara inflasi tahun kalender year to date mencapai 5,16%. Inflasi terutama dipicu kenaikan harga pada 10 kelompok pengeluaran. Kelompok transportasi mencatat inflasi tertinggi sebesar 12,22%, diikuti kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,73%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,69%. Sementara itu, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya menjadi satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi 0,35%.
6: Terjadi inflasi bulan ke bulan sebesar 2,46%, sedangkan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,05%, dan inflasi tahun kalender sebesar 5,16%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, tembakau dengan inflasi sebesar 4,44% dan memberikan andil inflasi sebesar 1,55%.
5: Menurut Harim, sejumlah komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan antara lain angkutan udara, ikan cakalang, bensin, emas perhiasan, bahan bakar rumah tangga, bawang merah, ikan malalugis, ikan tuna, minyak goreng, beras, cabai rawit, dan air kemasan. Sebaliknya, tarif angkutan laut, kangkung, bawang putih, cabai merah, serta beberapa komoditas lainnya menjadi penyumbang deflasi. BPS juga mencatat inflasi Maluku Utara pada Juni 2026 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada Juni 2025, inflasi tahunan tercatat sebesar 2,1%, sedangkan pada Juni 2026 meningkat menjadi 5,5%. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakiran Nina akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Nina, selamat sore.
7: Selamat sore, Mas.
0: Laporan Anda, silakan.
7: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Nina bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babulah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada hari Kamis 2 Juli 2026. Pada malam hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Tobelo, Galela, Loloda, Ibu, Sahu, Jailolo, Kau, Wasilai, Weda, Buli, Tabaru, Maba, dan sekitarnya. Pada dini hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Loloda, Maba, Buli, Weda, Patani, Gane, Bacan, Obi, Tali Abu, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari diperkirakan secara umum berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Kau, Ibu, Jailolo, Wasile, Oba, Maba, Ternate, Tidore, Obi, Tali Abu pada siang hingga sore hari. Waspada potensi hujan sedang hingga lebat diikuti petir dan angin kencang di wilayah Tobelo, Kau, Maba, Wasile, dan sekitarnya. Arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam, suhu udara berkisar 25 hingga 28 derajat Celcius, dan kelembapan udara relatif berkisar 80 hingga 100%. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan, perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore ini, terima kasih laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya, Roni, bersama Teknik Montasi ada Dani Prayoga, Des Editor, Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Di hari ini Kamis 2 Juli 2026, Anda bersama Ternate Malam. Saya Roni, ada Bung Dani, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar gaya merah akan mengiringi Anda pendengar di Ternate Malam hingga nanti selesai di jam 12 atau tepatnya di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Kita sudah memasuki lembaran kedua nih ya, untuk di bulan Juli ini. Segala kegiatan aktivitas yang sudah Anda jalankan lah hari ini, mudah-mudahan semuanya sudah tuntas. Sekarang sudah waktunya mungkin Anda sudah kembali ke rumah, sudah berkumpul bersama keluarga. Kami akan iringi Anda pendengar nanti di pukul 7 sebentar akan hadir Kiprah Desa Bidang Agama Islam. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat juga, jangan lewatkan sebentar ada mimbar agama Islam nanti di jam 8, sekitar lebih 8 menit. Dan seperti biasanya juga ya, nanti Anda bisa bersama saya di Ruang Rindu di jam 11 atau tepatnya di pukul 23 sehingga selesai di jam 12 tentulah. Baik, Anda masih bersama kami hingga saat ini di Pro 1. Terima kasih kebersamaan atensi Anda yang masih setia, masih memilih program 1. Sudah pukul 16 lebih 16 menit, maksudnya 18 ya, lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Dan sampai jumpa ya Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang sekiranya sore ini akan kembali menjalankan sholat maghrib. Kami informasikan waktu azan maghrib sebentar jatuh pada pukul 18 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudian azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya, sebelumnya kami akan hadirkan dulu untuk Anda lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini saya ambil dari surat Al-Baqarah ayat 253 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muammar Jeta.

الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

Arba'in. Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya untuk komandan acan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili kerabat kerja bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan sholat maghrib. Allahu Akbar, Allah.

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, nanti sebentar di pukul 19 sekitar lebih 5 menit Anda jangan lewatkan ada Kipra Desa Bidang Agama Islam. Kita live langsung ya bersama Ustadz Basir Ishak akan bersama Anda dan juga saya di sini. Sebelumnya saya akan bagi beberapa pemberitahuan. Ini yang datangnya dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, Pengadilan Agama Ternate. Ada beberapa pemberitahuan yang perlu saya sampaikan untuk Anda ya. Dengan ini kami sampaikan yang pertama nih, bahwa Pengadilan Agama Ternate kelas 1A telah menerima perkara nomor 332 garing PDTG garing 2026 PH Ternate tanggal 11 Mei 2026. Maka ini kami perintahkan oleh Ketua Majelis untuk memanggil termohon Irma Umange binti Amin Umage, nik tempat tanggal lahir yaitu Waikoyova, 7 November 2021 ya, kira-kira 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan rumah tangga, ibu rumah tangga, tempat kediaman dahulu beralamat di belakang toko Rizki, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon. Dengan percaya perkara cerai talak antara Jus Jamal bin Haji Jamal Ali sebagai pemohon melawan Irma Umange binti Amin Umange sebagai termohon agar datang menghadapi di muka sidang Pengadilan Agama Ternate kelas 1A yaitu pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Bertempat ruang sidang Pengadilan Agama Ternate kelas 1A, Jalan Tugu Makowene, kelas Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Sehubungan dengan hal tersebut juga mengharapkan bantuan saudara untuk mungkin disampaikan kepada yang bersangkutan, begitu ya. Oke, dan berikutnya juga masih satu, ada berapa nih ya, satu lagi dari Pengadilan Agama Ternate. Ini dengan disampaikan kepada Pengadilan Agama Ternate kelas 1A menerima perkara nomor 400 PDT garing 2026 A Ternate tanggal 2 Juni 2026. Maka kami diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk memanggil termohon. Telah memanggil Bakri Eli bin Hasan Eli, tempat dan tanggal lahir 6 Lea 12 Agustus 1966. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Desa Maribati, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias gaib sebagai tergugat dalam perkara antara Aisyah Hussein alias Sarifah Hussein binti Hussein Habib sebagai tergugat melawan Bakri Eli bin Hasan Eli sebagai tergugat agar datang menghadapi di muka sidang Pengadilan Agama Ternate kelas 1A pada Senin 12 Oktober 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di Pengadilan Agama Ternate kelas 1A, Jalan Tugu Makaweni, Kelurahan Akayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Masih ada lagi, masih dari Pengadilan Agama Ternate, disampaikan juga bahwa Pengadilan Agama Ternate kelas 1A menerima perkara nomor 376 PDTG garing 2026 PA Ternate 21 Mei 2026. Maka ini kami perintahkan oleh Ketua Majelis untuk memanggil tergugat Samiun bin M. Suba, tempat dan tanggal lahir Jiko Mandioli, 10 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu berlama di Kelurahan Jati, Jati Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Maluku Utara, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat dalam perkara cerai gugat antara Sunarti Idrus binti Idrus Jabar sebagai penggugat melawan Samiun bin M. Suba sebagai tergugat agar dapat menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Ternate kelas 1A di tanggal 30 September 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Ternate kelas 1A, Jalan Tugu Makuwene, kelas Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Ada lagi berikutnya. Oke, sambil kita sebentar nanti masuk di Kipra Desa ya, bidang agama Islam.
Dari berikutnya ini dari Rusdi Ahadi bin Ahadi Sehet, tempat tanggal lahir Ternate 12 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di RT 001 RW 004 Dufa Dufa, Kota Ternate, Maluku Utara, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat dalam perkara cerai gugat antara Ermanwanti bin Damis Emdal sebagai penggugat melawan Rusdi Ahadi bin Ahadi Sehe sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Ternate kelas 1A pada Kamis 24 September 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, yaitu di ruang sidang Pengadilan Agama Ternate kelas 1A Jalan Tugu Makawene Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate. Masih ada tiga lagi, ya nanti saya akan sampaikan untuk Anda pemberitahuan yang datang dari Pengadilan Agama Negeri Ternate. Tapi kita masuk dulu ya untuk Kipra Desa Bidang Agama Islam di hari Kamis hari ini 2 Juli 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengarkan ya, Anda warga tani dan nelayan, om-om, bibi-bibi, jojaro dan ngungare dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali malam ini, Kipra Desa Bidang Agama Islam hadir untuk Anda di malam ini ya. Kita live langsung nih. Dan biasa ya, tong sama baca rita sadiki. Ini sudah hadir bersama saya di sini. Ada Ustadz Basir Ica. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dan Ustadz bagaimana kabar Ustadz?
1: Ini dia, itu yang saya tunggu.
0: Ini dia ya, yang tunggu-tunggu nih ya.
1: Ini dia, saya bertunggu-tunggu Pak Roni malam ini.
0: Oke, baik Ustaz. Iya. Ustaz, malam ini tong baca cerita tentang apa nih?
1: Tong kupas malam ini di malam Jumat begini, tong kupas tentang carilah petani yang unggul, bermanfaat untuk di negeri kita.
0: Untuk negeri kita, apalagi di Maluku Utara. Nah,
1: apalagi
0: begitu
1: di Maluku Utara, iya.
0: Okay. Itu coba, yang kupas. Ustaz, coba kita sebagai
1: iya, dulu Ustaz, silakan. Jadi begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om-om dan bibi-bibi, dorang semua di kampung-kampung, biasa saya rekam, ya, jadi kurang terlalu jelas. Tapi kalau malam ini cukup jelas.
0: Jadi kalau telepon masuk ya bisa terima begitu ya.
1: Kalau telepon masuk langsung di cut, langsung disergap. Jadi torang dua pergi berjalan dulu ya. Sambil nanti kita orang mau kupas itu topik dan ada beberapa pertanyaan yang sudah berdering masuk ini. Jadi pertama kita orang patut bersyukur ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas begitu besar nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita orang, sehingga Alhamdulillah kita orang masih dalam keadaan iman wal Islam, tong dalam keadaan sehat-sehat wal afiat.
0: Amin.
1: Itu yang penting.
0: Betul Ustaz.
1: Siapapun kalau itu kesehatan kredit sudah
0: terbisa berjalan,
1: terbisa
0: bikin apa-apa sudah.
1: Jadi ini dihimo-himo di bawah turun maghrib begini ya, ini ubas mau pergi menyapa dulu dihimo-himo. Himo-himo ini dong kopi dong, sekarang langsung lagi dong ikuti tong punya siaran.
0: Okay.
1: Himo-himo ngoni yang so lansia-lansia, so jam-jam ampa kesana, jangan ngun bakalai-bakalai. Jangan. Ya, tapi ngoni serius. Ya, di jam ampa itu harus ngoni serius. Itu artinya jam apa kong, jangan bilang tanggapi lain.
0: Ada apa di tanggal jam apa itu?
1: Itu artinya sesudah sore sekali.
0: Oh, sesudah sore sekali. Oh, begitu.
1: Iya, sudah sore sekali, maka manfaatkan. Usia yang ada itu kita orang manfaatkan. Jangan bakulai.
0: Iya.
1: Tapi manfaatkan.
0: Ini Om Jojo di Toloko ada monitor nih.
1: Ada monitor.
0: Iya, dia sebut-sebut amin. Iya. Om Jojo ayo gabung.
1: Iya, kalau mau gabung petahir juga. Kalau malam Jumat begini petahir juga. Sekarang mau serang pakai torang silakan. Kemudian dorang di Tidore di sana. Di Tidore itu ya, Tompe Bung Yaya. Kemudian Tung Muhammad Lumalier, Bung Acan di Maitara. Dan semua orang di Tidore yang saya tidak sebut satu persatu. Tumpe Bung Jack di Tabahawa. Bung Jack ya, ente duduk ke bawah baik-baik. Kemudian orang semua di kampung-kampung, di Kayowa, di Muari, di Busua, di Bacan Barat, Bacan Timur, semua orang. Di Jailolo, Pak Tahir coba kasih muka kemari.
0: Pak Tahir ada ya. Abang ya. Atus di sana.
1: Ya.
0: Sahu Timur.
1: Oh, Pak Atus
0: ya.
1: Pak Atus ya, kalau rambutan sejadi jangan lupa.
0: Nah,
1: saya dembung Roni.
0: Ustaz, ini ada musim rambutan
1: ya. Iya, ada musim
0: rambutan, ya. Ada durian.
1: Mudah-mudahan ya, makanya malam ini tong cerita tentang petani.
0: Ini Mama Indah sudah ada dengar-dengar. Selamat ya. Malam. Assalamualaikum Ustaz.
1: Sudah Mama Indah ini sudah kredit Mama Indah. Sudah tidak bisa lagi dipakai. Sudah,
0: oh begitu.
1: Iya, hampir-hampir mau KOD.
0: Mama Indah dengar tuh Mama Indah.
1: Mama Indah star bisa. Iya, sudah bisa. Baik, karena banyak pertanyaan ini sudah masuk-masuk.
0: Silakan Ustaz.
1: Kita orang kupas dulu ini judul. Jadilah petani yang unggul. So jadi petani mau unggul,
0: unggul.
1: Harus unggul.
0: Apakah mungkin dia harus jadi apa? Seorang petani yang berkualitas begitu
1: Ustaz. Iya, jadi jangan sampai dong tafsirkan unggul ini seperti Ronaldo. atau
0: yang kejar bola cuma
1: iya, yang itu kejar, ya. Harus harus unggul, bukan.
0: Tapi ini soal Ronaldo, teman tanya Pak Ustaz sedikit.
1: Iya, iya.
0: Ustaz tim apa nih?
1: Kalau saya adalah hanya memonitor saja.
0: Monitor saja.
1: Tapi kalau fans itu Maroko.
0: Oh, Maroko. Mama Indah bilang Maroko tertahan lama kata.
1: Iya, sudah. Jadi oleh karena itu jadi petani harus unggul. Kalau unggul harus ada persyaratannya.
0: Oke.
1: Persyaratannya apa? Aduh, pemain di Mangga 2 ini toh mau kupas pemain ada bicara apa itu? Duduk ke bawah pemain. Pemain di Mangga 2 ini ya? Okay. Ya, saya suka tahu pemain jaga kesehatan baik-baik ya. Dan semua Pak Haji Kadir di Kasturian juga baik-baik, harus jaga baik-baik. Ya. Pak Dino, Udin Jojo, ha. Jadi begini. Kalau mau jadi petani yang unggul harus ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah dia harus profesional.
0: Oke.
1: Jangan ngoni sekolah agama SAG. Sarjana agama itu baru ngoni mau kupas itu barang itu petani pihal. Itu tidak bisa, harus profesional. Artinya harus sungguh-sungguh jadi petani. Okay. Syaratnya.
0: Yeah.
1: Yang berikut adalah seorang petani harus jujur. Harus jujur. Kenapa petani itu harus jujur? Aduh, Pak Yasin ini juga repot ini. Pak Yasin mau dengar, mau berdiri lagi. Dengar berdiri. Pak Haji Rustam di Alwi, di Dufa-Dufa juga begitu.
0: Begitu.
1: Coba gendong kemari itu. Apa itu?
0: Usah terima telepon boleh?
1: Boleh.
0: Ada
1: boleh
0: yang suka gabung nih malam.
1: Silakan.
0: Ini. Om Jojo, Om Jojo, selamat malam. Halo.
2: Dibahas apa lagi?
1: Iya, ini live jadi ipar, batanya baik-baik. Jangan sampai kredit. Silakan.
2: Barang ini semua naik yang turun cuma celana saja yang turun.
1: Iya.
2: Ini barang ini kan yang penting musim panas temu tanam apa sekarang. Tanam apa ketun tanam temu di pupuk koa gitu.
1: Iya.
2: Apa siram air banyak kan?
1: Iya.
2: Abu banyak kan? Tanah banyak kan?
1: Iya.
2: Ini jelas.
1: Itu dia. Boleh, seboleh. Ya, boleh. Itu ngoni orang muti di sana dengar itu.
0: Iya, Om Jojo bilang sudah artikan sudah yang itu. Begitu Om Jojo tuh?
1: Ya, ngoni orang muti ke orang makian ngoni dengar itu Udin Jojo di Toloko pertanyaan ini sindir-sindir saja. Pinggir-pinggir begitu. Jadi jadi memang kalau kita mau jadi petani saya belum masuk ke situ. Tapi Bung Udin Jojo sesambar. Kayak model makang bobara kong so sambar sudah.
0: Om Jojo bilang barang sunai semua.
1: Iya, oke nanti dia masuk ke situ. Jadi yang ketiga Udin Jojo dan semua pendengar tadi jujur. Artinya yang ketiga itu harus ada kuasai itu barang. Bibit. Termasuk tadi pupuk.
0: Ya.
1: Masa ngoni menyatakan ngoni sebagai petani baru seperti itu.
0: Ya. Ustaz kalau di musim kemarau begini bagaimana?
1: Ya ada akal.
0: Oke.
1: Al aqlu salim fil jismi salim. Jadi ada akal.
0: Oke.
1: Kalau musim kemarau kau ngoni tora mau batana makan falaut itu. Ya. Musim kemarau ngoni mau tunggu hujan turun. Karena ada drum,
0: ada akal.
1: Seperti tadi Udin Jojo tadi bilang ini panas begini, yang turun cuma apa itu celana kecil.
0: Celana kecil yang
1: turun. Jadi harus pakai akal. Ad-dinu wal aqlu. Orang yang beragama itu harus pakai akal. Jadi harus pakai akal, Udin Jojo. Jadi kalau musim kemarau harus membuat eksperimen. Udin Jojo terada lahan. Yang ada di muka itu cuma pagar saja.
0: Tapi dia sering kesebaja lagi ini Ustaz.
1: Iya.
0: Kemarin ada kestawar-tawar lahan buat kita Ustaz.
1: Iya, itu dia memang bisnis yang luar biasa. Saya tahu. Ya. Nah, jadi karena ini tompe sudah 14 menit ini. Pertanyaannya sudah banyak sudah masuk. Banyak.
0: Ya, jawab dulu,
1: jadi tunggu yang terakhir untuk bermanfaat. Kalau ngoni batanam di Kayowa, di Muari, di Halbar di sana, di Bibinoi, di Halmahera Timur, Halmahera Tengah, batanam harus ada manfaat untuk negerinya. dan untuk bangsanya. Jangan ngoni batanam ngoni nyonyoke, jangan. Tapi batanam untuk demi negeri, demi anak bangsa. Supaya apa? Ekonomi kita kuat.
0: Ya, betul.
1: Bangsa ini kuat. Ya. Nah, ini tadi Udin Jojo susun sindir-sindir pupuk ambil dari mana? Pupuk banyak, tenang Udin.
0: Cari akal.
1: Cari akal. Nah, oke. Okay. Kita orang masuk karena belum ada yang bertanya ya. Mama Indah, ya. Mama Indah ini juga kadang-kadang timbul tenggelam. Ya, memasuk habis keluar.
0: Mama Indah WA di sini. Astaga, Om Jojo bagaimana itu pertanyaan bagaimana ini?
1: Oh, begitu. So ada bertanya ya, ya Mama Indah. Tunggu Mama Indah punya pertanyaan. Tapi Bung Roni, karena ini pertanyaan masuk, iya. Baiknya ubas kupas dulu ya.
0: Boleh, ayo Ustaz.
1: Ubas silakan. Jawab dulu, dorang punya pertanyaan yang sampai dong kira tong tara bisa jawab ya. Nah, jadi om-om dan bibi-bibi dorang di kampung-kampung, torang jawab dulu dong pertanyaan yang pertama ini. Saya Abdu, Udin Jojo dengar baik-baik ya, ini pertanyaannya sudah masuk. Saya Abdu dari Kayua, mau tanya ubas, bolehkah saya bertanam tanaman seperti pala di lahan orang lain? Karena pemilik sudah lama meninggalkan kampung. Begitu. Ya, mohon dikupas ubas. Ha, ini Bung Roni. Ada pertanyaan dari mana ini tadi, Kayua.
0: Kayua.
1: Pemilik lahan itu sudah lama meninggalkan kampung. Untung tidak bukan di Muti, ya. Pak Udin Jojo pe kampung. Sudah lama tinggalkan kampung. Jadi mau tanam itu barang orang pe lahan, ya. Boleh kata ada ubas begini. Pakai mata, pakai akal. Ya. Barang ini kalau boba tani pakai mata pakai akal. Pakai mata maksudnya mata lihat orang pelahan. Pakai akal. Walaupun itu orang sepigi di Ambon atau di Jakarta selama
0: tinggal tu lahan.
1: Ya, pakai akal. Itu adalah orang lain punya.
0: Jadi tidak bisa begitu.
1: Tidak bisa.
0: Tidak bisa ya.
1: Tidak bisa. Jangan jadi hal.
0: Ya, tiba-tiba tiba tanam, ini, panen mau di orang datang begitu.
1: Bah, itulah. Jadi ngoni di Makeang, ya, ini terutama orang yang ada lahan-lahan itu di Makeang, di Weda, di Loloda, jangan sembraut. Orang pelahan kosong ngoni dia, ngoni nafsu, ngoni tanam.
0: Ya, main serobot.
1: Main kasar.
0: Main kasar.
1: Ingat bahwa tindakan yang seperti itu adalah sesungguhnya tidak dibenarkan dalam agama Islam. Titik. Tidak ada panjang-panjang.
0: Tidak ada koma,
1: tidak ada koma. Ini karena cara ada pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, Bung Roni. Tompalang-palang supaya Udin Jojo
0: boleh.
1: Ya. Bisa ikuti kamu rekam-rekam Udin Jojo. Udin Dino juga begitu. Pak Haji Rustam Alwi turun maghrib begitu nguni pe Salempang itu nguni lepas dulu. Nguni pe jubah lepas ke bawah.
0: Lepas
1: dulu, lepas. Ya, lalu tombak ku kupas. Kemudian Tom ada bertanya lagi satu baru masuk. Saya Alfian dari Kayu Merah, Moroni. Mau tanya ubas, sebenarnya tugas pokok BKM dengan imam masjid itu seperti apa?
0: Nah, Ustaz bisa jelaskan kalau
1: supaya
0: begitu.
1: Masyarakat jangan bingung.
0: Nah, itu dia.
1: Oh,
0: itu iya. Ustaz tugas, jelaskan.
1: Iya,
0: iya, supaya dong tahu
1: tuh. BKM dan imam begini, duduk ke bawah ya penanya, pegang di tiang. Jangan sampai rubuh. BKM itu jangan kira BKM itu bank. BKM itu badan kesejahteraan masjid. Mau ditahu dulu itu penanya. Kemudian imam itu dorang itu sebagai contoh. Setiap sholat bawa, setiap ada hajatan pergi di Udin Jojo, contoh. BKM itu dengar baik-baik ya, Haji Rustam Alwi di Lufa-Lufa, dengar baik-baik. BKM itu punya tugas mengatur tentang pembangunan masjid. Ya, mengatur lancarnya sholat. Kemudian ada uang masuk di celengan itu di masjid, manfaatkan cat itu pagar. jangan tiap masjid pengumuman, pengumuman kita punya apa namanya saldo sisa 300 juta. Nah, akan orang bertanya lah 300 juta itu kan pipagar belum lumu.
0: Jadi-jadi.
1: Di bawah juga model pepeda. Apa nama tehel itu? Artinya balicin. Coba manfaatkan orang punya sedekah itu yang masuk supaya berputar seperti darah. Artinya orang punya amal. Jangan nguni sambunyi. Jangan nguni terkesebajalan. Orang punya itu BKM. Punya tanggung jawab. BKM juga dia harus ada sholat 5 waktu di situ. Ini tuh harus kerasin. Jangan cuma nama BKM tapi tinggal di Jepang. Nama BKM tapi tinggal di Bastiong. Eh, itu bukan ketua BKM, itu BKR itu. Begitu. Ini tuh harus keras-keras karena orang tanya.
0: Betul, Ustaz.
1: Haji Rustam dengar baik-baik, Haji Rustam Alwi. Kalau Bapak mau jadi ketua BKM Dufa-Dufa, tinggal di situ. Artinya setiap sholat waktu 5 waktu ada. Nah, begitu ya. Ini tuh harus kasih tegas. Sebab kadang-kadang ketua BKM itu tinggal tempat lain. Walaupun dia orang kampung tapi tinggal tempat lain. Itu tidak boleh. Tahu diri dong. Itu harus keras-keras ini.
0: Ya,
1: betul, ya? Nah, karena ini permainan bola kaki juga dong keras-keras.
0: Keras-keras.
1: Ya.
0: Penonton juga keras-keras.
1: Ya, keras-keras semua. Yang ketiga, pertanyaan masuk ini. Ya, Bung Roni. Saya Lukman di Bacan Barat. Ngoni di Tidore dengar baik-baik ya, GTB kabar. Ya. Muhammad Numaliar dengar baik-baik. Saya Lukman di Bacan Barat mau tanya Ubas dan Bung Roni. Iya. Seorang laki-laki istri meninggal dunia. Kemudian menikah lagi. Ada harta yang ditinggalkan dari istri pertama. Beberapa tahun kemudian suami meninggal. Meninggal dunia maksudnya ini kayaknya. Sudah ada dokumen kakak dari istri kedua. Suami dan istri kedua ASN. Punya anak satu dari istri kedua. Bagaimana cara pembagian harta menurut Islam? Duduk ke bawah lah Ubas kupas.
0: Ini Pak cerita tentang harta gunung gini nih ya.
1: Harta gunung gini. Ya. Duduk ke bawah, penanya berpegang baik-baik di tiang. Begini, dalam hukum Islam ada aturan mainnya. Ada pengadilan agama, ada pengadilan negeri, ada harta waris, bil waris, ada harta gunung gini. Jadi kalau istri itu mau pertanyaan yang seperti itu, harus ada dokumen. Kalau istri pertama sudah meninggal, kemudian suami beberapa tahun kemudian suami meninggal lagi. Kemudian sebelum meninggal suami ada istri yang kedua. Ada anaknya. Maka kalau anak itu, suami itu punya anak dan istri, anaknya harus ada laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, harta gunung gininya dapat. Ya, anak laki-laki.
0: Ustaz, Pak Jojo mau masuk lagi nih.
1: Silakan Pak Jojo.
0: Pak Jojo, silakan Pak Jojo.
2: Iya Ustaz.
1: Nah,
2: ini dulu ini dengar tak dulu itu program segitiga emas.
1: Segitiga emas, ya.
2: Iya. Halmahera Barat.
1: Iya.
2: Kota Tidore, Kota Ternate. Itu program itu kalau betul tom bikin ini tomat itu secara halal dari Manado.
1: Iya.
2: Ini secara dari Surabaya kah dari Manado.
1: Iya.
2: Tongin ayam itu juga beli dari Manado kadang itu kan tak masuk akal.
1: Iya.
2: Program pemerintah itu nomor 1 gubernur kabupaten itu betul-betul hukum halmahera baik kan amat daripada ngoni mati.
1: Iya.
0: Betul.
2: Cuma pumpang kampanye. Rakyat menderita, maksudnya halmahera mau dijual sudah kok aduh menjadi apa?
1: Iya.
2: Bagaimana halmahera jadikan lahan betul-betul tomat pufuk itu ambil dari mana? Jual halmahera semua sudah, sepatu miskin semua.
1: Iya.
0: Oke.
2: Cabut musuh.
1: Iya.
2: sementara begitu.
1: Okay. Ini seboleh jadi calon bupati Halmahera Barat.
0: Sutigas nih, Sutigas.
1: Bukan, seboleh jadi calon bupati Halmahera Barat. Begini, itulah ya, seorang pemimpin itu harus punya visi jelas. Dan Ngoni, ya, kepala-kepala dinas pertanian yang diangkat oleh bupati wali kota, mudah-mudahan dong bisa dengar. Kalau saya kepala dinas pertanian, lantas saya tidak berhasil, saya undur diri. Tidak usah menunggu nanti ada pemecatan. Saya undur diri kalau saya tidak berhasil. Jadi tomat saja orang Ternate tunggu dari Manado, dari Gorontalo. Ya, kalau saya kepala dinas, saya berhenti. Halmahera Barat juga begitu. Kalau tidak ada hasil, tidak ada tomat, ya saya berhenti tanpa ada teguran. Saya berhenti, berarti saya gagal.
0: Padahal Halmahera ini luas.
1: Ya, Halmahera luas.
0: Kenapa tidak dipergunakan
1: begitu? Ya, ada dana anggaran untuk dinas pertanian. Misalkan Halmahera Barat 1 miliar. Gunakan itu full. Gunakan itu full. Begitu juga kota Ternate. Mudah-mudahan Pak Wali juga dengar. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Pak Wali.
1: Ya Pak Wali. Kalau ada kepala dinas pertanian yang tidak sevisi dengan wali kota, dia tidak mampu, tidak usah tunggu, langsung offer saja. Ya, lahan kota Ternate ini di belakang gunung masih luas.
0: Luas, betul.
1: Ya, coba harus jelas, tegas, ya, supaya masyarakat itu, ya, tomat, rica, barito itu, ya, produksi Ternate sini sendiri. Ya,
0: dikira pokoknya mesti tunggu dari luar.
1: Nah, tunggu dari luar. Nah, inilah hal-hal yang begini. Udin Jojo tadi tegas. Kalau Udin Jojo tegas, saya lebih tegas lagi.
0: Lagi ya.
1: Nah, begitu ya Udin Jojo, supaya Fangar ini ya begitu Pak Udin.
0: Sambung lagi yang tadi Ustaz.
1: Iya. Ini datang lagi tadi ada tadi suami istri ya.
0: Suami istri.
1: Iya, itu harta gono gini itu kalau suami sudah meninggal dan istri juga sudah meninggal, istri pertama sudah meninggal. Dah istri pertama ya, tinggal istri kedua, maka jatuh istri kedua yang punya anak dan suami istri pertama dan suami itu meninggalkan itu ada anak-anak, maka itu juga harta guna gini juga didapat.
0: Didapat ya.
1: Didapat. Okay. Tapi apakah laki-laki atau perempuan? Karena ini pertanyaannya tidak dirinci.
0: Dirinci.
1: Ya. Oke.
0: Okay. Masih ada lagi Ustaz?
1: Ada.
0: Ada lagi. Oke. Okay.
1: Saya Asis dari Morotai, Gota Lamu. Mau tanya Ubas, apakah sama hukumnya orang mencuri telur dan orang yang mencuri uang 1 triliun? Ya, di mata dunia dan akhirat. Oh, dia
0: tanya. Bagaimana Ustaz?
1: Mata dunia dan akhirat.
0: Apakah sama?
1: Sama.
0: Telur. Sama ya, biar sekecil apapun.
1: Iya, atau jadi begini penanya. Udin Jojo juga begitu. Ini Udin Jojo pemakam-makam ini. Kalau orang yang misalnya pencuri telur harus diadili betul-betul. Kalau diadili betul-betul entah berapa tahun.
0: Itu cuma telur Ustaz.
1: Telur.
0: Bagaimana dengan duit yang tadi?
1: Ya. Apalagi uang yang triliun. Ya, baru ini putar sana putar sini. Yang mengakibatkan petani itu gagal panen.
0: Oke.
1: Okay. Contoh. Ya, oleh karena itu harus betul-betul dihukum. Memang di negara kita bukan negara Islam. Kalau negara Islam, agama bilang as-sariqu was-sariqah waqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan, faqta'u aydiyahuma. Potong tangan.
0: Potong tangan.
1: Ya. Kalau di negara Republik Indonesia ngoni sepancuri uang triliun baru bukan ngoni, ngoni pakai pengacara. Ngoni pakai pengacara lah, ngoni perlu habis terada. Begitu. Jadi di dunia sebegitu, apalagi di akhirat. Tadi kan tanya begitu.
0: Betul, iya.
1: Ya, nanti ditimbang amal perbuatannya. Seperti itu. Jadi sebenarnya,
0: jadi walaupun dosa yang kita buat kecil ya di sana pasti sama ya.
1: Tetap akan saja mendapatkan ganjaran.
0: Begitu ya, iya.
1: Tetap betul akan mendapatkan
0: ganjaran. Betul, Ustaz.
1: Jadi jangan main-main. Yang terakhir pertanyaan, ya. Masih ada ya?
0: Oke.
1: Saya Ono dari Tidore. Tidore apa? Ngoni kasih tahu betul-betul.
0: Lengkap, lengkap.
1: Iya, mau tanya Ubas bagaimana hukumnya apa ini? Taruhan bola kaki. Oh, bagus ini. Bagaimana hukumnya taruhan bola kaki Piala Dunia? Siapa menang dan siapa kalah? mohon kupas.
0: Ah, ini tidak bisa sebenarnya Ustaz.
1: Ah, dia mau tanya. Ah, ya, begini. Kalau ngoni baku bataru, nah yang namanya itu kan judi. Itu
0: judi Ustaz.
1: Ah, ya?
0: Betul.
1: Nah, itu judi DP cirinya begini tong.
0: Atau tahu. Mungkin Om Jojo ke apa ya?
1: Barangkali. Barangkali. Ya. Nah, itu judi atau permainan itu siapa kalah, siapa yang menang taruhan itu, itu berarti judi.
0: Judi ya,
1: okay. Itu judi karena ada yang dirugikan.
0: Jadi apapun yang di ini ya, tetap judi saja. Ya,
1: judi. Tapi judi. Kalau permainan bola kaki, misalnya Maroko final lawan dengan Argentina final, ya kan tidak ada yang dirugikan. Itu bukan judi.
0: Judi bukan.
1: Bukan ya? Judi. Okay. Jadi hukum ini jelas.
0: Ya.
1: Tetapi ketika Maroko dan Argentina juara cari 1-2 terus ngoni duduk ke bawah ngoni baku sutem, lalu ngoni taruh ngoni pedoi full
0: judi.
1: Saya menang dapat ini, itu judi. Judinya. Begitu, itu tidak dibenarkan dalam agama ya.
0: Okay.
1: Terakhir, terakhir satu.
0: Terakhir.
1: Saya Muzakir dari Tabahawa mau tanya, ketika berzikir, ketika berziarah kubur, bolehkah duduk menginjak di atas kuburan orang lain? Mohon kupas. Aduh, barang-barang lagi ngon tanya itu habis. Ah, begini. Itu etiket. Ketika orang berziarah di kuburan itu ada cara-caranya, ada etiketnya.
0: Yeah.
1: Pertama, datang di kuburan, misalnya di kubur Islam ke di mana, beri salam kepada orang yang sudah wafat. Beri salam, assalamualaikum, beri salam, itu satu. Kedua, ketika menyeberang di kuburan tidak dibenarkan menginjak kubur orang lain. Apalagi duduk,
0: jangan melangkahi begitu.
1: Tidak, kan? Artinya jangan potong, jangan injak.
0: Iya, oke.
1: Okay. Karena apa? Itu orang di rumah dong.
0: Iya.
1: Jadi harus hargai, harus hormati. Jangan injak-injak orang di rumah. Tontara lihat, tapi mereka itu ada. Ya, penanya supaya dengar baik-baik, dengar betul-betul. Saya kira ini karena waktu.
0: Waktu, ya. Waktu paling cepat.
1: Ya, waktu cepat sudah 32 ini.
0: Sekarang, 32.
1: Saya kira demikian apa yang umas kupas pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bung Roni yang cukup agresif. Amin. Seperti permainan antara Ronaldo dan
0: ini Om Jojo bilang dia fans Portugal.
1: Iya,
0: Portugal.
1: Iya, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang orang sampaikan. Syukur Luci, syukur Eb, syukur Dofu, syukur Dala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda warga tani dan nelayan, om-om, bibi-bibi, Jocaro dan Ngongare, dimanapun Anda berada. Sudah kita ikuti kiprah desa bidang agama Islam bersama Ustadz Basir Ishak ya, mengenai jadilah petani yang unggul, bermanfaat untuk negeri. Kita akhiri dulu malam ini dan sambil kita dengarkan satu lagu, Selamat Datang di Kota Ternate. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nggak peduli sama waktu kita. Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Sudah pukul 19 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih di Pro 1 RRI Ternate untuk Ternate Malam. Saya punya pemberitahuan lagi yang datangnya dari Pengadilan Agama Kota Ternate, pendengar. Ini dengan disampaikan bahwa Pengadilan Agama Ternate kelas 1A telah menerima perkara nomor 288 PDT G/2026 PA Ternate tanggal 23 April 2026. Maka dengan ini kami perintahkan untuk Ketua Majelis untuk memanggil tergugat Ludin Latalo bin Latalo, tempat dan tanggal lahir Bau-Bau 6 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di LR Dahlia, RT 006, RW 004, Toboko, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Maluku Utara, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Dalam perkara cerai gugat antara Henianti binti Lamanisa sebagai penggugat melawan Ludin Latalo bin Latalo sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Ternate kelas 1A pada hari Senin 31 Agustus 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Ternate kelas 1A Jalan Tugu Makuwene, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Berikutnya lagi, masih dari Pengadilan Agama Ternate, dengan ini kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama Ternate kelas 1A telah menerima perkara nomor 333 garing PDTG garing 2026 PA tertanggal Ternate 11 Mei 2026. Maka ini kami diperintahkan untuk Ketua Majelis memanggil termohon Wahyu Ningsi binti Nikolaus Gama, tempat dan tanggal lahir Lata-Lata, 6 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan pengurus rumah tangga, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Fala Jawa, Puncak, RT 012, RW 006, Jati Perumnas, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Maluku Utara, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon. Dalam perkara cerai talak antara Naban Rofiki bin Irsat Rofiki sebagai pemohon melawan Wahyu Ningsi binti Nikolaus Gama sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Ternate kelas 1A pada hari Rabu 23 September 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Ternate kelas 1A ala Jalan Tugu Maguwene, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Dan satu lagi yang terakhir dari Pengadilan Agama Ternate, dengan ini kami sampaikan Pengadilan Agama Ternate kelas 1A menerima perkara nomor 342 garing PDTG garing 2026 PA Ternate tanggal 12 Mei 2026. Maka dengan ini kami diperintahkan untuk Ketua Majelis memanggil tergugat Fitran Abin bin Jalal Usman, tempat dan tanggal lahir Ternate 6 April 1992, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu

lama di Kelurahan Makassar Barat, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate Maluku Utara. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat dalam perkara cerai gugat antara Ayu Hartini M. binti Muksin sebagai penggugat melawan Fitran Albi Amin bin Jalal Usman sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Ternate kelas 1A pada hari Senin 21 September 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Ternate kelas 1A Jalan Tugu Maguwene, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Itu dia beberapa pemberitahuan yang perlu kami sampaikan dari Pengadilan Agama Ternate ya. Jadi Anda yang mendengarkan pemberitahuan tersebut, silakan Anda bisa sampaikan kepada yang bersangkutan.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

bersama di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 19 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Kita cukupkan dulu untuk lagu-lagu hiburan di malam hari ini. Dan Anda kaum muslimin dan muslimat yang selagi akan kembali menunaikan sholat Isya, kami informasikan waktu azan Isya sebentar jatuh pada pukul 19 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kemudian azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Bagaimana mendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, saatnya untuk kemenangan ajan Isa untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus kami ucapkan selamat menjalankan sholat Isa. Allahu Akbar.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali malam ini. Mimbar Agama Islam kembali hadir untuk Anda di hari ini, Kamis 2 Juli 2026 ya. Anda yang sudah masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali malam ini. Mimbar Agama Islam hadir untuk Anda di hari Kamis ini. Topik kita mengenai keluargaku, surgaku. Tapi ada baiknya saya perkenalkan dulu satu persatu malam ini narasumber-narasumber yang sudah hadir. Ini yang satu-satunya saya laki-laki di sini. Saya menyapa Ketua BPW BKMT Maluku Utara, ada Haja Masni Besa Esa MM. Assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita berjumpa lagi malam
1: berjumpa
0: ini.
1: Berjumpa selalu untuk kebaikan ya.
0: Untuk kebaikan saya. Alhamdulillah.
1: Insyaallah berkah.
0: Selain Umi ada juga pencerama Ketua Yayasan Baburuda. Oke, ada Ustazah Haja Radia M Al-Hadar MAG. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah bisa digoyang begini boleh kali ya? Mungkin suara tidak keluar ya. Coba. Ya. Oke. Bentar.
2: Ya, halo. Udah.
0: Baik, saya menyapa kembali. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik suaranya ada. Dan begitu juga ada pencerama dosen STAIN, ada Dr. Haji Asmia, Haji Hukum MPDI. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Kita berjumpa kembali. Ini di Kamis 2 minggu kemarin ya. Oke, baik. Pendengar, topik kita angkat mengenai keluargaku, surgaku. Dengan topik tersebut, Anda nanti bisa berinteraksi bersama narasumber kita malam ini. Silakan di line telepon 0921312551, juga di WhatsApp 0821203751 80. Umi, kita bersalawat dulu.
1: Salawat sebentar. Iya.
0: Oke, boleh. Silakan Umi. Silakan.
1: Salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya punya guru-guru nih Ustaz
0: Rasyid. Ya Rasyid, betul, yang hebat-hebat nih ya malam ini ya.
1: Insyaallah orang mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mau salawat busrah
0: ya,
1: salawat gembiranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam.
2: Allahumma salli.

0: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga keturunan semua tetap gembira ya Ustazah ya.
1: Amin, amin.
0: Jauh dari kefakiran, amin. Jauh daripada kemiskinan, hidup penuh berkah, rezeki juga berkah. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Baik, terkait dengan topik kita, keluargaku surgaku sebagai pengantar. Mungkin kira-kira siapa dulu yang mau jelaskan nih? Ustazah boleh Ustazah?
1: Ustazah Razia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah malam ini kita jumpa sesuai dengan tema salawat kita ya. Salawat Isra. Artinya salawat yang menggembirakan hati ya, bagi orang-orang yang bertakwa insyaallah. Alhamdulillah terima kasih. Saya ini malam ini saya mau apa ya? Janji saya itu untuk bisa hadir di Kebo Mas ini sudah lama sekali. Maka tadi kebetulan sudah malam ini kebetulan ada yang antar udah. Jadi alhamdulillah namun saya tidak putus dengan RRI, setiap pagi itu selalu ada. Pada subuh setengah 6 itu tetap sampai jam 6.
3: Oh gitu ya. Ya,
1: alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Pro 4 ya. Tema kita tadi adalah
3: rumahku surga.
1: Rumahku surgaku, baiti jannati ya. Dalam hadis Rasul baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Ya. Jadi seorang kepala keluarga gitu juga ibu ya harus menciptakan bagaimana rumah itu menjadi surga ya. Jadi surga itu dalam pengertian bukan hanya pemenuhan apa materi tapi sesungguhnya hidup bahagia, sakinah mawaddah warahmah ya, terdiri dari perangkat rumah tangga ya.
3: Amin.
1: Suami istri kemudian anak-anak pembantu jangan kita lupa ya. Amin. Bahwa sungguhnya mereka itu adalah perangkat rumah tangga kita. Tanpa ada pembantu juga ya
3: pastilah bisa.
1: Usia-usia kayak saya begini butuh bantuan banyak ya. Ya. Ya. Usia sudah di atas kepala 70 ini kemarin
0: bulan tahun kemarin
1: 73 ya tanggal 1 pas
3: saja. Subhanallah
1: insyaallah alhamdulillah syukur pada Allah walaupun usianya sudah demikian sepuh namun Allah masih
3: tapi masih cantik segar ya
2: betul.
3: Masih eksis amin, terus amin,
1: amin. Masih.
3: Itulah kalau kita berkiprah di Al-Qur'an ya, insyaallah
1: amin, amin. Uh-huh. Ya tentu saja apa yang disampaikan oleh ibu dokter tadi bahwa Al-Qur'an itu memang manunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi kita memang keberkahan Al-Qur'an itu kita sehat awet muda itu juga
3: amin.
1: Masuk Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu merupakan syifa.
3: Pengobatan
1: bahwa itu pengobatan penyakit maupun pengobatan secara lahiriah batiniah semua ada di situ. Saya kira untuk sementara dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bersyukurillah kepada pendengar di mana saja berada. Alhamdulillah kita dipilih Allah.
2: Amin.
3: Dipilih Allah untuk berterlibat dalam acara pada malam ini baik yang penyampai maupun yang pendengar ya. Insyaallah mudah-mudahan kiprah kita malam ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kedepannya kita selalu diberikan rahmat Allah sehingga dalam momen apapun kita selalu berdakwah beliguani walau ayah ya Ustazah ya.
1: Betul.
3: Sehingga alhamdulillah kebetulan pada malam ini judulnya sangat menyentuh ya. Kita untuk kaum wanita. Betul. Ya akhwat kemudian ikhwannya cuma satu ya. Enggak apa-apa.
1: Paling ganteng kan kita.
3: Alhamdulillah tapi tetap amin, pangkat amin. Laki-laki itu tinggi arjal kaumuna ala nisa ya. Jadi alhamdulillah ini judul yang bagus Ustazah Masni sudah memberikan satu judul yang memberikan sentuhan-sentuhan kewajiban kita sebagai muslimah dalam tadi sudah sampaikan bahwa di rumah itu ada rumah tangga itu yang harus diperhatikan itu adalah sebagai ibu ya, sebagai istri, sebagai wanita. Katakanlah di dalam Islam itu penghargaan kepada seorang ibu sangat luar biasa. Sampai dikatakan al-jannatu tahta aqdir ummahat. Ini menandakan bahwa konsekuensi penghargaan itu ada. Jadi sampai kita dihargai ya kita harus tahu diri kewajiban kita itu apa. Sehingga insyaallah pada malam ini mudah-mudahan kedepannya kita bertiga akan membahas dan menunggu pertanyaan dan itu akan terjawab dengan akan sesuai dengan apa yang ditanyakan. Baik. Demikian.
2: Haji Asmiya sebenarnya fondasi ketaatan dalam sebuah keluarga itu seperti apa sebenarnya?
3: Jadi ketaatan ini adalah merupakan tingkat yang paling tertinggi dari suatu ibadah ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan dalam direntetan itu takwa dulu baru ke bawah ihsan, baru iman, baru Islam. Dan takut sudah paling tinggi sudah itu.
2: Oke. Umi, silakan.
0: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali washabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah saya hari ini gembira dan senang ada Ustazah Radia ya. Karena memang seperti tadi Ustazah bilang selalu kan tidak bisa sempat. Alhamdulillah hari ini sempat. Berarti kita bertiga ini mudah-mudahan ya Allah, Allah memberikan kita sehat, umur panjang, bisa siar terus dengan mudah. Amin ya rabbal. Ya, di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ya ayat 6 ya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya jauhkan wahai orang yang beriman ya. Jauhkan keluargamu dari api neraka. Ya, ini berarti keluarga merupakan suatu fondasi ya, seperti tadi dikatakan fondasi yang kita harus jaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari suami, istri, anak harus sama-sama bisa menjalankan ibadah dengan sempurna. Baik. Dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita harus mengambil contoh sebagai panutan yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dan kehidupan ya. Terus di ada ayat juga Rabbana hablana min azwajina wa zurriyati qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Ya Allah, jadikan keluargaku perlu ketenangan ya, kedamaian dan insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini keluarga suami ar-rijal kawamuna 'alan nisa seperti tadi yang dikatakan oleh Ustazah Radia. Suami harus betul-betul menjadi suami yang baik yang bisa mengajar untuk keluarga itu bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Jangan ketorang semua salat suami cuma enak-enak saja, tapi suami tanggung jawab ya Ustazah ya. Tanggung jawab dunia dan akhirat. Ada yang misalnya mualaf ya, yang masuk Islam karena kawin dengan yang laki-laki yang Islam dan dia tidak mengajar berarti dia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari keluarga sebagai kecil unit terkecil dari masyarakat kita harus menjaga hablum minallah dengan baik, hubungan kita dengan Allah dengan baik dan hablum minannas dengan baik. Dua-dua harus sejalan keseimbangan ya. Kalau hablum minallah baik, sedangkan hablum minannas juga tidak baik, mari kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Suami ajar kepada istri, istri ajar kepada suami. Kita berdua, suami dan istri ajar kepada anak-anak. Sehingga anak-anak itu punya akhlak juga, akhlakul karimah. Akhlak yang baik ya. Yang banyak keadaan sekarang ini narkoba, minuman keras di mana-mana itu harus kita jaga.
2: Umi, Ustazah sama Haja, ada pertanyaan dari saya Burhanuddin di Salero. Katanya pertanyaan, kalau keluarga suami pangmaboh, tapi tangannya ringan, mudah bersedekah. Tapi ada ibu yang rajin sholat, bersikir, tapi bahlil dan iri. Apakah masuk ke keluarga surgaku begitu?
3: Ya, bisa diulang.
2: Satu keluarga suaminya pangmaboh, tapi tangannya ringan, mudah bersedekah. Tapi ada ibu yang rajin sholat, bersikir, tapi bahlil dan iri. Apakah masuk keluarga surgaku begitu, Ustazah?
1: Ya, baik. Jadi suami yang pemabuk tapi tangannya ringan ya.
2: Tangannya ringan, suka bersedekah.
1: Sudah bersedekah. Kita orang lihat dulu duduk persoalan atau dalil-dalil akal maupun nakal ya. Terus lihat dulu bahwa sholat itu adalah yang tertinggi ya. Jadi kalau sholat udah benar baru diikuti dengan yang lain-lain.
2: Yang lain.
1: Kalau dia pemabuk, dia tidak udah mabuk pasti enggak tersolat kan?
2: Tersolat.
1: Sudah jelas itu.
2: Tapi dia rajin bersedekah loh.
1: Sedekah itu bukan berarti
2: bukan berarti yang masuk Oh, begitu. Oke.
1: Ya, karena salat itu wajib. Pertama sekali yang diperiksa oleh Allah ya. Di akhirat nanti dihisab oleh Allah adalah salat.
2: Salat ya.
1: Jika salatnya itu lolos, maka ibarat salat itu seperti dia menembus tembok. Nah tembok itu kalau sudah ditembus maka semua akan mengalir seperti itu. Sedekahnya mengalir, hajinya, umrohnya semuanya akan mengalir. Tapi kalau sholatnya itu tersendat, maka semuanya akan tersendat juga.
2: Oke, ya. Baik.
1: Jadi kalau seorang suami, insya Allah, ati Allah, ati Rasul, itu kan selalu kita orang dengar.
3: Ya.
1: Jadi itu memang dalam rumah tangga itu landasan atau apa fondasi yang paling kuat itu adalah sholat.
2: Ya. Oke. Okay. Selain itu tadi ada ibu yang rajin sholat, berzikir, tapi bahli dan iri. Bagaimana Ustaz?
0: Bahil.
1: Jadi rajin bersedekah.
2: Tapi suka iri.
1: Oh, suka iri. Ya. Iri orang lain tidak bisa lihat orang punya kelebihan. Nah, ada Rasulullah SAW pernah bersabda, ya Ali, ya Rasul berkata kepada Ali, ya Ali, aku tidak menyuruh engkau untuk apa iri terhadap kehidupan duniawi, tapi aku menyuruh engkau untuk iri pada kehidupan akhirat. Artinya kalau orang saudara lain atau tetangga yang berkelebihan rezekinya, yang kita tidak perlulah iri, ngapain mau iri dia? Itu orang rezeki sudah diberikan oleh Allah. Tapi yang disuruh iri oleh Rasulullah SAW adalah kalau dia itu zikirnya masya Allah, sholatnya masya Allah, sedekahnya masya Allah, sementara kita orang tidak pernah bikin. Nah ini yang perlu harus kita orang introspeksi, ya. Jadi introspeksi diri sendiri, apakah saya bisa bersedekah atau tidak. Saya itu sudah sholat. Jadi sholat ini kan ada sholat wajib, ada sholat sunnah, ya. Kalau dia sudah kerjakan semuanya, maka dia merasa artinya kita orang ini bukan berarti setelah sholat itu langsung puas dengan apa yang kita kerjakan. Itu kan yang menilai itu kan Allah SWT, ya. Namun kita sebagai hamba adalah menaati perintah Allah dan Rasul. Jadi baik. Saya kira dari saya mungkin
2: Haja Asmi bisa menampak, boleh? Ayo silakan.
0: Iya, jadi intinya yang bahwa Allah sudah memberikan satu komitmen dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau kita lihat ada kejadian-kejadian atau hal-hal yang dilanggar oleh hambanya, berarti itu diperiksa lagi salatnya yang belum benar itu.
2: Okay.
0: Karena salat yang benar itu pasti dia tidak akan ke arah yang dikatakan tadi. Ya. Kemudian yang kedua, ketaatan seorang hamba itu apabila dia berjalan di dalam hablum minallah, maka insya Allah hablum minannasnya akan terikut dan penyakit hatinya mulai terobati. Jadi seperti hati, iri hati dan dengki dan sebagainya itu kan penyakit hati, ya. Sehingga kalau kita ukur ibadah seseorang diridhoi oleh Allah itu tingkat pertama tadi Ustaz sudah sampaikan. Pertama itu sholat. Jadi kalau sholat itu sudah betul-betul, ya, sementara kita ini kadang-kadang salatnya asal berdiri selesai. Padahal rukun salat itu harus kita perhatikan, ya. Sehingga dalam ibadah salat itu benar-benar sampai dia salam itu dikatakan dia, ya kalau khusyuk itu belum tentu semuanya khusyuk, ya. Tapi ketidak dengan adanya keterlibatan dia mengabdi kepada Allah, hubungan dengan Allah langsung, maka disitulah terbentuk akan jiwa dia akan menjadi seorang soleh. Dan insya Allah hal-hal yang negatif jarang akan terjadi.
2: Masih dengan orang yang sama nih. Dia kasih pertanyaan lagi untuk narasumber, katanya kasus paling banyak katanya di pengadilan agama adalah masalah perceraian. Nah ini masalah kebanyakan perempuan-perempuan, kira-kira ketika narasumber bagaimana menurutnya begitu? Umi, silakan Umi.
0: Perceraian sebenarnya kan halal, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya tidak terjadi perceraian, bagaimana? Masing-masing keluarga, suami, istri mengetahui tugasnya masing-masing, ya. Anak kalau kita jangan kita bebankan dengan yang berat-berat. Mari anak ini titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus suami dan istri mendidiknya dengan baik, ya. Ibu al-ummu madrasatul ula, pendidik utama dan pertama sebelum anak-anak ke sekolah, ke masyarakat, ya. Mari kita jadi teladan, jadi contoh yang baik. Begitupun suami, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, suami adalah pemimpin dari di keluarga. Kalau masing-masing istri dan suami mengetahui tugas-tugasnya, saya rasa insya Allah keluarga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, penuh ketenangan, penuh kasih sayang, penuh keberkahan, ya. Sehingga ya Ustaz Jaya, sehingga jauh dari percekcokan. Kita lihat di televisi banyak suami kasih bunuh istri, pukul istri, istri pukul demikian, anak korban. Itu karena landasan agamanya tidak baik. Yang sebenarnya fundament dasarnya itu agama. Tadi dikatakan salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. As-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau suami tidak salat, misalnya istri mengingatkan. Begitu pun juga istri tidak salat, suami mengingatkan, anak pun demikian. Mari suami tunjukkan. Jangan saja kadang-kadang saya bilang, mohon maaf ya, turun di televisi bertemu dengan Nabi salat sudah padahal kamu juga belum siap. Ini jadi contoh yang tidak baik. Anak bilang, umi sendiri belum masih nonton televisi. Mari kita siap dengan mukena, dengan cipu yang baik ya. Panggil marina perempuan kita sembahyang di rumah saja. Suami bawa anak laki-laki salat di masjid karena kewajiban salatnya kan di masjid bukan di rumah. Ini saya rasa hidup penuh ketenteraman, penuh kasih sayang. Jadi jaga salat, dan yang paling utama itu salat, karena dihisab pertama itu salat. Kalau biar tidak salat bercuma bersedekah berarti ketimpangan ya Ustaz ya. Tidak seimbang. Semua dijalankan, salat sedekah kita wajib. Tetapi kewajiban kita hablum minallah itu salat kita. Mari kita jaga sehingga mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, keluarga penuh ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah.
2: Terkait dengan salat ini ya Umi, katanya ada keterangan bilang salat puasa dan zakat ini untuk dirimu sendiri, yang di lahat aula adalah sedekah. Apa yang berderma di jalan Allah itu bagaimana? Jalan Allah itu bagaimana sebenarnya? Yang berderma di jalan Allah itu seperti apa?
0: Berderma memang karena kita ikut kewajiban kita, ikut perintah Allah kemampuan. Untuk kemampuan kita. Kita bersedekah, Allah tambah kita punya rezeki. Ya, kita diberi umur panjang, dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Jadi bersedekah fasal lain lagi ya Ustaz ya. Lain. Sedekah lain, ibadah, kewajiban lain. Kalau boleh, misalnya mari jalan seimbang sama-sama. Sedekah boleh setiap ada rezeki kita sesuai kemampuan, kita juga jaga ketumpuk hablum minallah dengan baik. Puasa, salat, ibadah-ibadah lain ya. Sehingga tidak ada ketimpangan dalam kehidupan kita.
2: Ustazah, bagaimana menurut Anda? Ustazah.
1: Iya. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Itu bilang syaitan rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wal yaumil akhir wal malaikati wal seterusnya. Agak panjang ayat itu. Artinya tidak dihitung kebaikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum, yang kau hadapkan
3: wajahmu ke barat dan ke timur,
1: wal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi. Yang dikatakan kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, ya, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, dan seterusnya seperti itu. Jadi memang dalam beramal apapun yang kita kerjakan, amal saleh apapun yang kita kerjakan, intinya itu di sholat. Di sholat ya, masalah-masalah yang lain itu pelengkap. Itu pelengkap, tapi sholat itu adalah memang inti dari semua amalan. Kemudian tadi tentang perceraian,
2: saya
1: sedikit ini. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Abghadul halalu ilallah at-talaq." Perbuatan halal yang dimurkai oleh Allah adalah talak, ya. Maka sedemikian sampaikan dalam Al-Qur'an itu di atur sedemikian rupa, ya. Kalau sudah cekcok antara suami dan istri, sudah tidak ada lagi perdamaian, maka tentu saja pisah. Sebelum pisah itu kan wakil dulu, ya. Pihak laki-laki, pihak perempuan, ya.
0: Mediasi, ya.
1: Mediasi. Itu dikatakan ya, kita seorang sekarang kan populernya kan mediasi. Al-Quran sudah menunjukkan itu. Tidak boleh langsung mengambil keputusan bahwa harus cerai. Karena itu tadi berdasarkan yang hadis. Abu Ghadul halalu ilallah at-talaq. Perbuatan halal yang dimurkai Allah adalah talak. Jadi selama kita masih menghindari masalah itu, maka jangan sekali-kali seorang suami mengatakan, kita cari pengantin, terlalu kita cari pengantin,
2: itu tidak boleh. Kata itu yang bisa keluar ya, biasanya keluar.
1: Satu talak, ya, kata yang keluar, dia sadar, seorang suami menyatakan dalam keadaan sadar, bukan mabuk atau bukan lupa, tapi dia sadar, maka itu jatuh talak satu. Jadi hati-hati ya, jangan sampai karena kita orang keenakan, terlalu kita cari. Lalu terus begitu kan. Makanya hati-hatilah ya, karena kita orang ini kan punya keluarga ya, anak yang dilahirkan itu bagaimana prosesnya antara suami istri ya. Kalau ketika kita suami sudah menyuruh, kalau perempuan mengucapkan 1000 kali pun tidak akan terjadi itu apa perceraian, kecuali dia gugat ya. Tapi kalau tidak, dia mau marah, dia mau sedikit-sedikit karena cari pak kita berapa ribu kali dia ucapkan pun tidak tolak, tidak cerai,
0: kalau suami
1: tidak jatuh. Tapi kalau suami yang secara sadar dia mengatakan seperti itu, maka itu terjadi satu talak untuk istri.
2: Jadi Ustazah, dalam sebuah keluarga, keluargaku surgaku begitu. Komunikasi kembali. Dan mungkin penyelesaian masalah seperti apa sebenarnya yang paling
1: judulnya itu ya, keluargaku surgaku.
2: Mungkin Haja Asmia bisa.
1: Iya, silakan.
2: Komunikasi dan penyelesaian seperti apa sebenarnya?
1: Kembali ke judul kembali ke laptop. sesuai dengan judul kita ya, keluargaku Baiti Jannati ya. Sebenarnya aspek yang paling utama diraih dalam keluarga Baiti Jannati ini adalah pertama takwa. Ya, takwa ini sudah membentuk karakter orang untuk pertama beriman kepada Allah, kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Nah, salah satu perintah yang paling penting untuk pembentukan karakter dari keluarga itu adalah salat yang sudah disebutkan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai pemegang. Ya, pemegang kekuasaan rumah tangga selain laki-laki ini bapak-bapak mungkin tapi saya nanti kepada perempuan sebagai ibu ya. Ibu ini ummul madrasah ya. Dia merupakan awalul madrasah, awal daripada pembentukan karakter anak. Dan dalam rumah tangga itu saya kira bisa sakinah mawaddah warahmah itu 90% di ibu-ibu, katakanlah seperti itu. Sehingga kalau bapak itu dia umpama mencari nafkah dan pulang dia hanya disampaikan apa adanya, dan kita sebagai ibu bagaimana ekspresi kita menyambut kedatangan suami dan bagaimana mengkiprahkan anak-anak itu sebagai anak didik yang kita akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pembentukan karakter ini yang pertama yang kita lihat adalah ibu itu harus mempunyai sifat takwa. Yang kedua dia mempunyai sifat sabar. Sabar menerima apa yang dia kalau di dalam Al-Qur'an katakan lawan nabluan nakum bisyai'in minal khauf wa wal anfus
3: wal jum wal anfus wal anfus wal samarat
1: tabashshir. Ya, ulang-ulang wa nabluan nakum bisyai'in minal khauf wal jum wal anfus wal nakum minal amwal wal anfus wal samarat. Ya, ini ayat ini memberikan satu gambaran bahwa sebagai seorang ibu itu dia harus megang teguh ini ayat ini. Karena Allah mencoba dia, pertama dia takut dulu, ketakutan Allah kasih, kemudian dia kehilangan-kehilangan apa ya, perasaan sakit hati dan sebagainya. Nah, cobaan-cobaan ini kalau dia sudah punya iman dan takwa, insya Allah dia akan menjalannya dengan baik. Kemudian ikhlas, ya. Wa ma umiru illa liya'buduna mukhlisin. Mukhlisin di sini yang harus kita pegang, karena ikhlasnya seorang wanita itu membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalau perempuan tadi Ustazah bilang kalau sudah tidak sabar apa ada perkelahian dia terus menyampaikan emosional yang tinggi, berarti kan tidak ada jalan keluar. Sebenarnya dalam keluarga itu ada sinergi ya, antara bapak dan ibu, istri dan suami ini. Kalau sebenarnya ada masalah, kalau mereka pegang teguh dengan sholat, insya Allah mas, tidak akan terjadi sampai perceraian. Kemudian anak-anak yang dididik, itu pun pengenalan agama dari kecil. Kadang-kadang ukuran kita kebahagiaan itu di rumah yang bagus, perabotnya bagus, anak-anak sekolahnya bagus, sekolahnya sudah hebat, tidak dilihat dari bagaimana keberhasilan agama. Kita harus mikir, setelah kita tidak ada, anak itu masih angkat doa apa enggak? Anak itu masih berdoa sama kita apa enggak? Apakah dia tidak tahu apa itu doanya kepada orang tua? Sehingga sampai orang tua itu meninggal dengan berbagai macam bertahun-tahun, anak itu tidak pernah tahu. Bahkan dia tahu cuma pergi ziarah kubur. Ziarah kubur pun dia tidak tahu cara-caranya yang sebenarnya. Apa ini yang perlu dimengerti, dipahami, dilaksanakan oleh seorang ibu dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, sesuai dalam surah Ar-Rum ayat 21 itu ya. Sehingga kalau kita lihat apa yang disebutkan Ustazah Masni tadi, Ustazah Radia tadi, ya pada intinya kita bertiga sepakat sholat itu pertama merupakan pembentukan karakter yang bagus untuk mencapai kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan dan akan terhindar dari dosa-dosa kecil tadi. Bahkan nanti kalau jadi dosa besar. Demikian.
2: Ustazah sebentar, Ustazah Asmia, mungkin kira-kira apa ya, membentuk keluarga Islami istilahnya begitu untuk menghadapi tantangannya seperti apa sebenarnya dari Ustazah Asmia?
1: Iya, jadi tantangan pasti ada ya. Setiap orang baru mulai nikah pertama aja sudah mulai ada tantangannya. Kalau dia itu dari awal itu nikah lillahi ta'ala, dia kawin ini karena memang Allah memberikan ridho sama dia, maka apapun yang terjadi dia tidak akan dia akan sabar. Sehingga ketika apapun ujian yang dia dapati tidak akan mengarah ke perpisahan tadi, ke perceraian ya. Kemudian yang kiat yang berikutnya, seorang istri itu jangan cuma menyerah apa yang ada. Dia harus berusaha untuk pertama dia memperdalam ilmu agama, sehingga dengan adanya itu membentuk benteng buat dia untuk bersikap. Kemudian yang ketiga yang katakanlah bahwa yang paling penting di sini adalah bagaimana dia memahami
3: bahwa dia sebagai istri kewajiban saya apa? Itu. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan as-salihatu qanitatu hafizatu. Itu ada tiga hal yang dia seorang saleh, dia harus taat kepada Allah, taat kepada suami, menjaga kehormatan suami, ya. Hal-hal ini kalau dia tahu insyaallah tidak terjadi apa. Begitu juga suami, jangan egois. Coba lihat bagaimana sikapnya Nabi Ibrahim itu. Ketika dia diberikan wahyu apa mimpi untuk menyembelih Ismail, dia tidak semena-mena. Dia masih bertanya ya kepada anaknya, bagaimana pendapatmu? Kemudian Hajar, sebagai istri kita ambil contoh Hajar ditinggal di tengah. Kita ini baru dicoba, baru tara ada dua sadiki saya tersu mengeluh. Sudah menjadi keluhan yang besar yang menjadi problema yang tidak terpecahkan. Padahal sebenarnya gampang. Coba ini Mas, kalau dia ahli ibadah dalam salat, dia keluhkan sama Allah, insya Allah tidak terjadi. Hati akan begitu tenang.
0: Sudah banyak dibicarakan oleh saya, ambil hadis riwayat Tirmizi ya, hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kata khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang mencintai keluarga, ya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Untuk menjaga hal ini supaya tidak terjadi, kalau dari segi tadi ketakwaan, ya, keikhlasan, kesabaran, kalau saya lihat dari segi antara suami dengan istri ya, yaitu kalau suami ada marah, panas, istri mesti teduh, dingin, adem, dingin. Begitupun istri ada marah, suami jadi teduh. Nanti kalau sama-sama di kamar waktu tidur, baru saling koreksi, saling tadi tuh jangan begini. Misalnya contoh, suami marah istri di muka anak-anak, ini kan berarti cerminnya yang tidak baik, dan anak-anak juga akan mengikuti hal demikian, dan ini bisa menjadi masalah-masalah keluarga. Mulai dari sedikit saja dikatakan Ustazah Asmia dan Ustazah Radia, bisa terjadi percekcokan dan bisa nanti bisa terjadi perceraian kalau kita tidak sabar. Jadi teduh yang kita inginkan dalam keluarga ya, sakinah mawaddah warahmah, yaitu perlu ketenangan. Mari suami saling mendengar istri, istri mendengar suami, semua mencintai anak-anak sehingga hidup ini terasa indah. Mari ambil perbedaan ini sebagai indah ya, yang bisa membedakan sehingga rumah tangga tetap awet, rumah tangga tetap adem ya, jauh dari pertikaian, jauh dari perselisihan. Karena kalau suami tetap mau egois seperti tadi Ibu Ustazah Asmiyah bilang, "Oh, kita tidak mau harus begini begini." Saya selalu bilang mohon maaf ya, karena memang saya di pemberdayaan perempuan lama.

0: perempuan, sehingga nanti kalau mereka keluar daerah sekolah mereka sudah mandiri. Ini nih sebenarnya ini yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anak, sehingga insya Allah anak. Dan saya ingin sampaikan satu lagi, dalam pergaulan yang sekarang ini, keadaan yang terjadi pergaulannya, kontrol yang paling penting. Pertama tadi sudah bicara ibadah, jaga salat ya, jaga ketakwaan, iman dan takwa harus jaga, yang bisa dilaksanakan ibadah dengan baik dan meninggalkan larangan-larangannya. Di samping itu kontrol anak-anak, jangan, kalau mohon maaf ya, kalau binatang piaraan kita maghrib belum masuk kita sibuk mencari anak-anak keluar. Ada satu peristiwa ustazah, karena saya jaga kasus-kasus kemarin tuh, ada anak keluar di rumah, dari rumah jam 2, orang tua tidak tahu, orang tua sudah tidur. Jadi waktu anak melaksanakan hal yang tidak baik, polisi datang ke rumah, baru anak, oh saya sudah tidur, saya kira saya pun anak sudah tidur. Padahal kan harusnya orang tua kontrol, orang tua jaga dulu, anak sudah tidur baru orang tua tidur. Masa orang tua tidur kasih tinggal anak keluar, orang tua tidak tahu, akhirnya kan bisa terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Mari kita jaga anak, anak ini titipan Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak ini menjadi anak soleh dan soleha, seperti Ustaz Asmia bilang, kita ajarkan agama kepada mereka, ibadah kepada mereka, sehingga kalau kita meninggal mereka bisa membaca doa untuk kita. Jangan cuma pergi ziarah kubur terbisa bikin apa-apa, terbisa baca. Ini kita rugi dunia juga akhirat. Baik. Mungkin itu, terima kasih.
1: Dari Burhanuddin kembali nih, Ustazah. Apa sebenarnya ciri-ciri perempuan surgaku? Ada yang katanya perempuan cerewet, ada yang perempuan pendiam begitu. Ustazah gimana, Ustazah?
2: Saya ada baca hadis Rasul.
0: Allahumma shalli wa sallim wa barik
2: alaihi. Di kitab itu Riyadhus Shalihin ya. Kalangan Imam An-Nawawi ya. Itu beliau bersabda, perempuan itu paling gampang masuk surga kalau dia menjaga sholatnya, puasanya, kemudian taat kepada suaminya, jaga rumah tangga.
3: Sudah itu gampang, cuma empat hal itu.
1: Itu saja. Okay.
2: Itu bagi perempuan. Iya, kan? Jadi sebenarnya jadi perempuan ini simple.
3: Simple.
2: Ya. Menurut saya simple ya. Ya mungkin. Ibu berdua belum merasakan ya. Saya ini kan ya single parent ya.
3: Saya.
2: Tapi sebenarnya kita begitu sulitnya seorang duda, terus terang saja nih.
3: Saya.
2: Untuk bisa membawa dia punya anak-anak bisa sampai ke
0: sukses.
2: Ya. Tapi kalau bijaknya seorang ibu, itu dia bisa menjadikan anak itu seperti apa sesuai dengan ya. Itu. Karena itu jadi sebenarnya perempuan ini, makanya Rasul tadi yang sampaikan tadi paling gampang, tinggal dia memilih pintu surga mana yang dia masuk. Masya Allah. Jadi ini luar biasa. Ya tinggal kembali kepada kita ya. Memang contoh-contoh seperti Siti Khadijah radhiyallahu anha ya, Siti Aisyah, Siti Fatimah ya. Artinya mereka-mereka ini awal-awal Islam itu peran mereka ini luar biasa ya. Subhanallah, dari istri-istri Rasulullah SAW. Jadi kalau memang kita orang melihat dari kita baca apa internet atau di mana-mana orang menuduh Rasulullah ya, ahli orientalis itu kan menuduh Rasulullah itu
3: tuduhannya
2: kan tidak beralasan. Padahal berapa banyak gadis yang Rasul nikah, padahal kan yang gadis itu kan cuma Siti Aisyah, sisanya itu kan semua janda. Jadi kalau Rasul itu pada saat itu mau untuk mengejar mencari gadis, maka seluruh sahabat akan menawarkan anak-anak gadisnya. Tapi Rasul tidak seperti itu. Karena ya, itu tadi
3: prinsip ta'awun. Prinsipnya menolong.
2: Artinya untuk memuliakan ya. Seperti misalnya contoh ya, Saudah ya, salah satu istri yang sudah sangat tua ya. Dia perempuan pertama yang hijrah ke Ethiopia. Dia datang dari Ethiopia, begitu dia mendengar bahwa Rasul dan sahabatnya sudah hijrah ke Madinah. Dia itu perempuan kaya. Dia terus dengar, langsung dia dari Ethiopia langsung ke Madinah. Sampai di
3: jauh
2: itu Masya Allah
3: jauh.
2: Begitu sampai di rumah Rasul SAW, Rasul keluar, dia langsung mengatakan, al-ajlah wa ma fauqaha laka ya Rasulullah. Unta dan apa yang di atas unta semua untukmu ya Rasulullah. Bagaimana Rasul menolak seorang perempuan yang sudah menyerahkan apa segala apa nama perjuangan dan untuk membantu Rasul SAW ya, seperti itu ya. Kemudian juga memang hal-hal kadang-kadang banyak yang kita temukan dalam hidup ini, memang tidak semua seperti yang ketorang ngabarkan atau ketorang rencanakan ya, pasti akan meleset dari apa yang ketorang sudah cita-citakan ya. Ada

0: Salah satu apa makal ya, ya teman almaru fi saif wa syita idza da asyata wa ankarahu la kadza wa la bidza gutilan insan ma akfara. Kadang-kadang kan orang bercita-cita macam-macam deh ya, cita tinggi, mau sebegini, mau lagi yang begini. Kalau sudah musim panas datang, dia mau musim dingin datang ya, atau hujan. Setelah datang ternyata dia masih kufur juga,
1: belum puas,
0: ya, tidak puas juga. Jadi sebenarnya ini kembali kepada kita, terutama kita mungkin yang ibu-ibu ya.
1: Iya.
0: Artinya sifat qanaah itu kita harus bangun dalam rumah tangga. Jadi anak-anak itu kita harus memberikan dorongan itu ketika memilih pendidikan atau memilih kuliah ya. Oh saya pengen yang ini, saya pengen yang ini. Nah, tolong kasih tahu dulu. Ini income bapak dan ibu sebulan ini hampir sekian. Apa kamu kalau minta yang demikian mampu kata rada, jangan sampai tengah jalan terus putus ya. Jadi sebenarnya ini komunikasi. Itu orang kadang-kadang dalam keluarga itu miscommunication terjadi ya, antara bapak, antara ibu, antara anak. Padahal ini satu unit yang harus kita bangun sedemikian rupa sehingga semua ini tercover keluar ya. Jadi pada akhirnya nanti kita semua juga memang mau supaya paling kita bercita-cita untuk kita capai apa yang kita cita-citakan. Namun kan semua itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kita semua pasrah kepada Allah.
2: Dalam sebuah keluarga mungkin Ustazah ya, biasa kan kita lihat ada permasalahan yang terjadi. Pasti ada lah setiap keluarga pasti ada masalah. Mungkin apa kaitannya? Salah satunya ekonomi yang masuk di dalam itu. Ya, bagaimana?
0: Ya, itu turan terbisa itu manusiawi ya. Tidak bisa. Apa-apa biar biar ini kan dalam pemilihan dalam apa kriteria memilih jodoh juga kan ada kan
2: betul.
0: Dinihi wa irdihi wa malihi wa jamali. Jadi kriteria empat ini ya, agamanya pertama dinihi kan wa irdihi keluarga latar belakang keluarga ya, wa malihi harta ekonomi, wa jamali cantik kan ganteng ya. Jadi tetapi bukan berarti dua sudah alhamdulillah. Karena apa? Kalau memilih agama ya, memilih agama maka tiga-tiganya pasti datang. Tapi kalau dia memilih ekonomi maka bisa saja yang tiga juga hilang. Jadi semua itu kalau atas dasar takwa insyaallah ya. Kita karena Allah, semua kita punya ini karena Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar ya. Sekira demikian.
1: Iya. Tadi sudah dikatakan di surat Ar-Rum ya ayat 21. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi dan dia menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang ya. Jadi cinta dan kasih sayang itu tergambar, bukan kita lihat bahwa kita tidak pernah ribut. Boleh ribut, tetapi dengan ada rahmatnya, kasih sayang Allah, kita cepat baikan ya. Kan kalau cuma 3 hari kan sudah saya saja, apalagi di keluarga. Kadang istri muka bangkai marah pas suami sampai berhari-hari. Itu berarti kan
0: la yahillu li muslimin ayah dur akhahu fawqa thalath ayyam. Tidak halal ya seorang istri ya.
3: Tidak boleh.
0: Lewat dari itu sudah haram.
1: Sudah haram. Malahan untuk supaya baik ya, supaya kalau misalnya ada cekcok supaya baik. Kenapa? Apa salahnya mengalah? Istri mengalah untuk mendapat kebaikan dari suami. Saya rasa kalau suami yang ketua rayu-rayu sedikit, pasti suberes sudah.
0: Masih punya kriteria.
2: Jadi salah satunya mengalah lah begitu ya.
1: Jadi supaya jaga ketenangan, kasih sayang, suami juga bisa. Kadang-kadang suami juga harus mengalah kepada istri. Supaya jangan jadi percekcokan yang bisa menghambat sampai tadi terjadi perceraian ya.
0: Karena ego suami juga.
1: Iya, ego. Ya tadi saya bilang sebenarnya rumah tangga ini bukan cuma suami atau bukan cuma istri, bukan cuma anak. Tiga-tiga pun tanggung jawab. Jadi seperti lingkaran begini ya. Suami bisa di atas, istri juga bisa di atas, suami juga. Lihat sikon kondisi. Jadi kembali kepada diri masing-masing. Mari suami jadi ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Suami pemimpin, jangan suami pemimpin dan ustaz bilang egois, oh kita hebat pagi-pagi Jadi ini juga perlu nih mesti ya, jadi contoh ini. Betul. Ya, pagi-pagi dengan surat kabar saja begitu. Tapi kalau tidak mau perhatikan ya, walaupun istri sakit, itu salah besar. Betul. Jadi mari tugas tanggung jawab sama-sama untuk membawa rumah tangga ini bahagia dunia akhirat. Mari semua punya tugas sama-sama. Saling mencintai, saling, dan komunikasi yang paling utama. Ya. Komunikasi. Saya karena kadang-kadang ya, mohon maaf ya, kadang-kadang ada ikut acara di sini, mau lanjut di sini, mau lanjut di sini. Yang penting ada komunikasi pak suami itu, dan mereka merasa kita menghargai mereka, ya. Betul. Mohon maaf ya Dila, saya belum bisa pulang nih, masih lanjut. Oh iya, tidak apa-apa. Kau tahu coba kalau kau tahu terbilang dari pagi sampai malam, yang dia ketemu cover sudah di muka,
0: cover di luar, cover
1: sudah di luar. Jadi jaga. Suami tidak boleh egois, istri juga tidak boleh egois. Sama-sama mari menjalin kasih sayang, mencintai anak-anak, dan membawa anak-anak ini fundament dasarnya agama. Tadi Ustazah bilang agama. Ajar dong ibadah, jangan mau ajar umum bahasa Indonesia, bahasa Inggris jago, padahal agama apa tajwid saja terbetul. Ini ketun tanggung jawab juga di akhirat, dan Allah kita akan bertanggung jawabkannya Ustazah ya. Betul. Di hadapan Allah di yaumil masar. Apa yang kamu menjadi ibu, apa yang kamu sudah berbuat untuk anak-anakmu, nanti kita akan jawab. Jadi mari sama-sama melaksanakan tanggung jawab, kewajiban bersama, sehingga membawa rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, jauh dari pertikaian, sehingga kalau boleh maut yang memisahkan istri dan suami, ini maut yang memisahkan, dan dua-dua nanti insya Allah masuk di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
2: Haji Asmiya, bagaimana menurut Anda dalam sebuah keluarga
3: masih ada. Jadi tadi sampai ke Arijalu Kawamuna Aleni saya itu di laki-laki dia punya, tapi di perempuan juga ya disebut dengan salihatu qanitatu hadadatu. Dia menempatkan diri sebagai sesuatu orang wanita yang dia harus taat kepada Allah, kepada suami ya. Dalam konteks taat kepada Allah ini saya lihat kadang-kadang ya ibu-ibu tuh hanya lihat dari segi ekonomi aja. Pokoknya saya sudah, suami saya sudah mencukupi saya, rumah sudah saya sudah cukup. Oke, padahal harus kita pikirkan bahwa kita akan meninggal, kita akan meninggalkan semua dan kehidupan kita yang paling terayang baka, katakanlah kita apa hidup selama-lamanya abadi di sana ya. Sehingga pembentukan karakter Anna yang disampaikan dalam salah satu hadis Rasulullah bahwa bahwa didiklah anakmu sebagaimana zamannya, katakan gitu, karena tidak sama kita dulu tidak bisa sama dengan pendidikan sekarang, yang ada sekarang ya. Sehingga di sini menandakan bahwa sebagai seorang wanita kiprahnya dia dalam hal ini adalah ummul madrasah ya, ibu dalam pembentukan karakter anak. Dia harus tahu belajar, mau membuka diri lah untuk belajar agama. Sekarang belajar gampang kok, tidak perlu sekolah. Betul. Lihat aja di HP dan sebagainya. Tapi yang kita lihat sekarang ini kadang-kadang ibu-ibu terlalu terarah ke TikTok ya, ke hal-hal yang umum. Padahal ini tanggung jawab besar. Tadi seperti peristiwa yang disampaikan Ustazah Masni tadi, bahwa anak itu sampai tidak tahu orang tuanya, nggak tahu di mana. Itu satu hal yang luar biasa
0: kecolongan terjadi.
3: Sehingga saya bilang bahwa kalaupun anak-anak itu sampai dikatakan dia masuk neraka, itu dia protes sama orang tua bahwa dia tidak disampaikan agama dan sebagainya. Nah ini karena kita lihat bahwa kebahagiaan orang itu diukur dengan berbagai cara ya. Ada yang mengatakan bahagia dengan ekonomi cukup. Coba sekarang kita ukur orang kaya di Jakarta tuh orang kaya begitu rumahnya begitu bagus, tapi bunuh diri ya, ada yang terjadi depresi dan sebagainya ya, karena mereka mengejar ke dunia. Yang katakan imali dunia ke anda kata isu abadan ya, karena kan merasakan bahwa itu tapi yang imali akhirat ke anda kata musuh kada besok dia mati. Jadi keseimbangan inilah yang harus diperhatikan, sehingga kalau umpama sinergi antara orang tua, anak dan istri, suami dan anak, ini tiga harus. Jadi kalau umpama suaminya soleh, istrinya soleha, anaknya juga soleh, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan Allah menjaga, karena Allah kan mengirimkan malaikat. Contoh ya, di Allah itu memberikan waktu kita banyak. Jadi ada orang yang mengatakan saya tidak sempat sampai alasannya dari mana? Waktu kita 24 jam loh, salat pun di sela-sela. di jeda waktunya sangat lama. Duhur dari sampai asar itu ada waktunya. Hmm. Tapi ternyata yang saya temui banyak ini meninggalkan sholat dengan tidak rasa apa-apa. Okay. Ini na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai Allah itu sudah tidak mau lirik sama kita, Allah tidak mau melihat bagaimana, jadi kita itu sudah termasuk orang yang rugi. Karena apa? Kalau Allah lirik itu Allah masih memberikan satu ujian buat kita. Ketika kita diuji, kita balik tadi ayatnya saya sampaikan tadi, diuji kita kembali kepada berzikir, melaksanakan curhat kepada Allah. Coba sekarang orang bercurhat di mana?
0: Ya,
3: di medsos. Padahal solusinya mana dari Allah? Padahal Allah bilang, engkau berdiri, aku berlari.
1: Katakan sama saya.
3: Jadi itu. Jadi sebenarnya di mana? Bagaimana kita mengukur barometer kita terhadap agama kita ya? Bagaimana kita sebagai seorang muslimah ya harus tahu. Nah, dalam hal beribadah, terus dalam hal bermusana, dalam hal bertutur kata ya, dalam hal berhubungan. Jadi yang dilihat itu cuma ekonomi, sementara spiritual dan sosialnya di nomor dua kan. Padahal hablum minannasnya masuk di sosial, spiritual hablum minallah. Nah dua ini yang harus sinergi. Sehingga kalau ada insya Allah percaya. Makanya alangkah bahagianya umat Islam itu Allah kasih awalu yuhasabu abdul amalu yaumil qiyamah as-shalah. Seandainya diganti as-shalah dengan as-shaum, diganti dengan al-hajj, kita enggak bisa apa-apa. Tapi salat kenapa? Semua orang bisa bikin salat. Tapi haji orang tidak semua, puasa tidak semua. Makanya diperiksa pertama bukan puasa, bukan haji. Ada orang bilang begini pas saya, ustazah, saya sudah sembahyang, sudah barang saya sudah sembahyang di Masjidil Haram. Pemahaman yang salah. Salat lima waktu ini pemakamnya sendiri. Yang salat di Masjidil Haram sendiri, jangan ini kasih campur begitu. Nah, terus yang kedua mas, yang perlu diketahui oleh semua pendengar yang bahwa kita itu ada kelonggaran Allah memberikan kepada kita. Salat lima waktu ditambah dengan rawatib ya ustazah ya. Di rawatib itu yang membantu kita ketika sholat kita itu ringan, rawatib masuk akan bertambah timbangan itu. Kemudian kita dikasih kesempatan untuk membaca Al-Quran. Ini yang saya tuh sangat sedih sekali tuh banyak yang tidak melibatkan diri untuk membaca Al-Quran. Padahal rahasianya satu huruf itu 10, bahkan dia tuh jadi syafaat, dia menjadi penolong besok. Sehingga pada ketika kita membutuhkan pertolongan, kita semua besok butuh pertolongan, dia akan datang. Kemudian apalagi sholat, kemudian apalagi sedekah, ya dengan sholawat dan Umi Masni ini paling suka sholawat karena beliau tahu bahwa sebagai penolong kita besok adalah sholat. Demikian saya sementara itu dulu.
2: Baik, karena waktu kurang 2 menit lagi, Ustazah mungkin ada tips membimbing keluarga Islami berdasarkan Al-Quran kira-kira apa? Sekalian kita closing nih.
0: Iya, saya kira sudah banyak tadi yang disampaikan ya. Tapi itu tadi yang pertama itu inna sholat, kita dalam sholat saja ya, kita takbiratul ihram itu kan
3: inna sholati.
0: Ya, setelah kita takbiratul ihram kan langsung kita baca doa iftitah ya. Itu kan di situ ada sholat, artinya pembuka daripada itu kita bermohon kepada Allah. Jadi memang sholat ini ringan, tapi illa alal khasyi'in ya, artinya gampang saja berwudu, kemudian pakai mukena ya, kemudian berdiri subuh 2 rakaat, maghrib 3, isya, zuhur, asar 4, itu ringan sekali. Tapi berapa banyak orang yang meninggalkan. Bahkan kita, saya kadang-kadang rasa bagaimana kalau misalnya lewat masjid, kebetulan maghrib masih dalam mobil masjid, masjid yang begitu megah, tapi sangat disayangkan. Satu saf aja belum tentu.
3: Itu yang saya heran.
0: Saya heran. Bisa kadang-kadang kan saya bingung ya seperti itu. Waktu dulu saya masih ketua BKMT itu memang kita sering aja turun ya. Ibu masih saya bawa juga ya. Bagaimana ketua orang ini? Bagaimana seorang memang perempuan tidak ada kewajiban untuk ke masjid. Karena banyak seharusnya memang kita perempuan itu di rumah ya. Tetapi apa? Kenapa kita orang kadang ke masjid juga itu memang untuk bagaimana jamaah itu untuk bisa mencintai Al-Quran, jamaah ini bisa mencintai sholat dan lain-lain. Jadi saya kira memang tadi
1: kajian,
0: ini
1: kajian,
0: ya kajian. Jadi alhamdulillah ya memang lewat kesempatan ini juga ya alhamdulillah kita di Babur Rida itu sudah lebih dari 30 tahun ya. Majelis Ta'lim Babur Rida itu sudah 30 tahun sampai dia menjadi satu lembaga ya yayasan itu. Alhamdulillah inti pelajaran kita adalah memang kajian Al-Qur'an. Jadi kadang-kadang Al-Qur'an 30 juz itu mungkin 3 tahun baru bisa khatam.
3: Selesai.
0: Karena kita memang
3: enggak apa-apa
0: makrah.
3: Ya, yang penting dia bisa ya menghatam dalam kehidupannya ya, dia.
0: Betul.
3: Jadi satu, jadi selama hidup itu minimal satu kali hatam.
0: Ya. Jadi karena emang kita kan sistemnya kan kajian. Satu makra cukup.
3: Ya, enggak apa-apa.
0: Dibaca yang bagus ya, tahsinnya, kita tajwidnya ini semuanya. Kemudian terjemahannya, kemudian makna penafsirannya.
3: Makna yang penting makna
0: penafsirannya. Jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya kita semua sehat walafiat.
1: Amin.
0: Kita mungkin kolaborasi dalam banyak hal, karena memang ini banyak orang pintar, saya bilang banyak orang pintar, tapi yang kepeduliannya ini yang sangat-sangat minim ya.
1: Hayunas wa amfaunas.
3: Jadi pada intinya tuh dalam hal baiti jannati itu ya, itu pertama ketakwaan ya, ketakwaan harus dijunjung tinggi pertama, kemudian dia turun ke kesabaran, keikhlasan, kemudian bagaimana bisa menempatkan diri sebagai hamba Allah ya. Kalau kita katakan bahwa doa iftitah itu sudah mencakup pengakuan kita kepada Allah, wujudkan dalam ibadah, wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul. Jangan cuma salat yang sampai selesai, selesai itu selesai. Ada yang paling lucu lagi, ada yang sampai buka mulut. Jadi berdiam sampai Allah Akbar. Padahal itu salat itu, Mas, harus dilihat dari bergeraknya mulut kita. Membaca Al-Fatihah dan sebagainya. Itu saya kira sudah habis.
2: Ini karena waktu kita sekalian pamit kita selawat.
1: Saya bersyukur subhanallah. Saya karena subhanya ustazah berdua.
0: Selawat Jibril aja.
1: Allahumma salli wa sallim. Kita kira mau subhanallah. Sallallahu

0: sallallahu alaihi wasallam.
1: Semoga karena kita cinta rindu selalu bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita mendapat syafaat dari beliau bersama di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Kerjasama Indonesia Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok serta kerjasama teknologi.
2: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Di bidang ekonomi kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
3: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karenanya saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
1: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan ke negara Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
4: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
1: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
6: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
7: Pemerintah
6: maaf.
7: Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
8: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
7: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
8: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
7: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
6: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
7: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
13: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya. Saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya. Dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKN dan segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah enggak?
10: Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
15: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
14: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
16: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas permintaan saya. Berapa banyak?
17: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya, Pak?
18: Pak, yang bocorin siapa, Pak?
14: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
19: Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7
20: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gekraf Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
21: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gekraf sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
20: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
22: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi dan adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
20: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
23: UMKM ini kan, Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
20: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
24: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
25: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
26: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
25: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
24: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
25: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
0: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
1: Contohnya persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
0: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delik mewaspadai lini tengah Portugal.
1: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
2: Jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
0: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karisma.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak. Ini sangat antusias untuk menonton.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami pendengar malam ini di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita sudah ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, sudah pukul 21.34 waktu Indonesia Timur. Ternate Malam masih bersama Anda. Saya Roni, ada teknik studio Bung Dani, dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Mira masih juga menemani Anda malam ini ya, masih dengan lagu-lagu, dan nanti kita bagi juga informasi untuk Anda. Nah, kira-kira di tahun inilah ya, ini sudah memasuki di bulan yang ketujuh, sudah di lembaran yang kedua, bulan Juli tanggal 2 hari ini ya, di hari Kamis. Kadang-kadang orang bisa menerka-nerka sih, kira-kira kalau di bulan ini tuh musim apa gitu ya. Kalau di kota Ternate kita lihat sudah beberapa hari ini, aduh, panasnya luar biasa. Apa sudah mungkin memasuki musim kemarau atau musim buah nih? Karena kalau kita lihat sepanjang jalan di kota Ternate, aduh, banyak buah-buah yang dijual begitu ya. Ada durian, ada juga rambutan, buah langsa. Nah, bicara tentang buah, ini salah satunya tentang durian, buah durian ya. Nah, ini banyak yang hobi juga makan durian, karena durian dikenal sebagai raja buah loh ya. Berkat cita rasa yang khas dan teksturnya yang lembut. Namun dibalik kenikmatan lah, kenikmatan yang memang sering Anda konsumsinya. Di balik kenikmatan durian juga termasuk buah dengan kandungan kalori dan gula yang cukup tinggi loh ya. Jadi mungkin dibatasi kali ya. Meski begitu, bukan berarti Anda harus menghindari durian sepenuhnya. Kuncinya adalah mengkonsumsi buah ini dalam jumlah yang wajar saja. Dan memperhatikan juga bagaimana pola makan secara keseluruhan agar berat badan maupun kadar gula darah tetap terkendali. Tapi kalau darah tinggi jangan hati-hati, makannya jangan terlalu banyak gitu ya. Jadi kalau kita lihat sepanjang jalan, di jalan mana ya, pelabuhan kalau tidak salah itu paling banyak yang dijualnya di situ ya, betul ya. Nah, durian ini memiliki indeks klimik ya yang sekitar 49 sampai dengan 55, tergolong rendah sehingga sedang rendah hingga sedang. Namun buah ini memiliki beban klimikiknya ya yang cukup tinggi karena kandungan karbohidrat yang ada di dalamnya. Artinya di sini pendengar, jika dikonsumsi berlebihan, nah durian tetap dapat meningkatkan kadar gula darah secara signifikan. Durian mengandung tiga jenis gula, yakni glukosa, fruktosa, dan juga sukrosa. Nah, glukosa ini dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat, sedangkan kandungan lemak pada durian ini memperlambat proses pencernaan sehingga kadar gula darah bisa bertahan tinggi lebih lama. Kondisi tersebut membuat pankreas bekerja lebih keras untuk apa? Untuk menghasilkan yang namanya insulin. Sementara itu, fruktosanya diproses langsung oleh hati. Jika dikonsumsi berlebihan, terutama bersamaan dengan asupan lemak yang tinggi, nah, fruktosa dapat meningkatkan yang namanya pembentukan lemak di hati. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi juga meningkatkan risiko perlemakan hati dan resistensi insulin, begitu ya. Jadi kalau durian tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat selama dikonsumsi dengan bijak. Ada beberapa hal yang mungkin bisa diterapkan ya. Salah satunya itu batasi porsinya. Idealnya konsumsi durian cukup satu pongnya begitu ya, berukuran sedang saja, sekitar mungkin 80 sampai dengan 100 gram dalam sekali makan. Jika dikonsumsi ponge berukuran besar, sebaiknya dikurangi sumber karbohidrat lain. Misalnya dengan mengurangi porsi nasi pada makan berikutnya agar total asupan kalori tetap seimbang, begitu ya. Begitu juga orang yang sehat sebaiknya tidak mengkonsumsi durian setiap hari selama musim panen. Frekuensi yang dianjurkan adalah 1-2 kali dalam seminggu agar asupan kalori, gula, dan lemak tidak berlebihan yang Anda dapatkan ya. Jadi jangan dimakan setiap hari begitu. Begitu juga waktu terbaik menikmati durian adalah pada siang ataupun sore hari. Kenapa? Idealnya sebelum pukul 16.00 atau sebelum berolahraga. Nah, dengan begitu tubuh masih memiliki waktu untuk menggunakan energi dari durian sebagai bahan bakar aktivitas. Sebaiknya makan durian pada malam hari katanya dianjurkan,
karena dapat meningkatkan risiko penumpukan lemak, memicu perut kembung hingga mengganggu kualitas tidur. Oh ya, oke, baik. Nah, orang yang dengan pradiabetes, diabetes tipe 2, sindrom metabolik, kelebihan berat badan atau obesitas, sebaiknya membatasi konsumsi durian. Jadi bila ingin tetap mengkonsumsinya, Anda juga bisa dulu konsultasi terlebih dahulu lah ke dokter ataupun ahli gizi mengenai bagaimana porsi sesuai dengan kadar gula dan tetap terkontrol dengan baik. Begitu ya. Jadi sekarang kan lagi kita lihat, waduh, ini banyak durian yang dicacakan di sepanjang jalan yang ada di Kota Ternate ya. Misalnya salah satu yang terpusat itu di Jalan Pelabuhan. Ya, begitu ya, Pelumbuat Ayani itu paling banyak di situ ya.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jangan lewatkan nanti dini hari ya, di pukul 04.00 waktu Indonesia Timur. Ya, Spanyol akan berhadapan dengan Austria ya, pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, Spanyol melawan Austria akan digelar di Sofia Stadion Anfield, laga fase grup gugur. Spanyol versus Australia ini dijadwalkan kick off nanti di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kita di timur ya, pasti di dini hari pukul 4 ya. La Rosa ini melangkah ke fase knockout sebagai juara grup H dengan koleksi 7 poin. Namun performa tim asuhan Luis de la Fuente itu belum seperti

Nunya meyakinkan sepanjang fase grup. Spanyol mengawali turnamen dengan hasil imbang tanpa gol melawan debutan Cape Verde setelah mereka tampil lebih tajam saat menang 4-0 atas Arab Saudi. Pada laga terakhir grup, Spanyol juga meraih kemenangan tipis atas Uruguay. Hasil tersebut cukup untuk membuat memastikan posisi puncak, tapi permainan mereka masih belum seefektif sampai menjuarai Euro 2024. Nah, kita lihat kalau di sisi lain, Austria lolos sebagai runner-up di grup J. Tim rajikan Ralf Rangnick ini harus bekerja keras hingga pertandingan terakhir untuk mengamankan tiket ke fase gugur. Austria nyaris tersingkir saat menghadapi Aljazair. Mereka tertinggal akibat gol Riyad Mahrez sebelum Sasa Kalajic mencetak gol penyama kedudukan pada masa added time pada babak kedua. Karakter pemain Austria yang agresif dan berintensitas tinggi menjadi salah satu kekuatan utama mereka. Meski demikian, kualitas teknis mereka masih berada di bawah sejumlah tim unggulan turnamen. Pertemuan ini diperkirakan berlangsung ketat. Spanyol akan mengandalkan penguasaan bola, sedangkan Austria kemungkinan memilih pendekatan yang lebih pragmatis dengan tekanan agresif saat kehilangan bola. Ya, jadi Spanyol punya beberapa persoalan di lini serang. Jeremy Pino ada mengalami cedera bahu, Nico William bermasalah pada otot adukator, sementara Victor Munoz masih dibayangi cedera paha. Munoz ini memiliki peluang terbesar untuk kembali tersedia, namun Alex Boina berpotensi mempertahankan tempatnya setelah mencetak gol penentu kemenangan melawan Uruguay. Persaingan di lini tengah juga menarik perhatian. Michael ada Mereno, ada Fabian Ruiz, ada Dani Almo, dan Gavi juga sama-sama memiliki peluang ya untuk mengisi posisi terbaik De La Forte ini. Austria relatif berada pada dalam kondisi lebih baik. Ada Marco Arnautif, David Alaba sempat mengalami juga ketidaknyamanan pada lutut setelah laga kontra Aljazair. Tetapi kondisi keduanya tidak dianggap serius. Nanti Anda bisa saksikan ya di TV Nasional ya, ada Spanyol versus Australia. Anda juga bisa mendengarkan melalui Programa 1 nanti di pukul 4 dini hari. Selain ada Spanyol versus Australia, berikut juga nanti yaitu berhadapan di laga selanjutnya, yaitu ada Portugal akan suar Kroasia. Nanti kita berikan prediksinya untuk Anda sebentar.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Inilah dari Leodra dengan pesan terakhir. Pesan terakhir mau kemana? Jangan kemana-mana ya. Belum pesan terakhir, masih lama. Baik, dan pendengar dari portal rri.co.id, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar, ia menegaskan bagaimana pemerintah menjamin keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional, yaitu melalui dukungan anggaran. Nah, komitmen ini bertujuan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan secara merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Ia juga mengatakan pemerintah setiap tahun akan mengalokasikan 48,6 triliun rupiah untuk membiayai penerimaan bantuan iuran BPI JKN, ditambah sekitar 4 triliun rupiah dari pemerintah daerah. Selain itu juga pendengar, pemerintah juga sedang menyiapkan tambahan anggaran sebesar 20 triliun rupiah untuk memperkuat keberlanjutan program dan menjaga kesehatan keuangan BPJS Kesehatan. Nah, dikatakan juga bahwa program JKN ini menjadi bukti bagaimana kehadiran negara melindungi masyarakat, yaitu melalui sistem jaminan kesehatan nasional berbasis gotong royong. Jadi dengan JKN ini mencerminkan semangat gotong royong dalam menjamin layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Muhaimin juga mengatakan bahwa semangat gotong royong ini terlihat pada pembiayaan penyakit katastropik seperti layanan cuci darah yang biayanya sekitar 700 ribu setiap tindakan. Dengan kebutuhan terapi 2 kali sepekan, biaya tersebut ditanggung bersama melalui iuran para peserta dari JKN ini ya. Jadi perlindungan terhadap masyarakat miskin akan rentan, dan rentan ini menjadi apa ya, prioritas lah, prioritas dari pemerintah. Jadi mekanisme kesepertaan kepesertaan BPI JKN ya akan terus disempurnakan agar perubahan kondisi ekonomi masyarakat tidak menghambat akses terhadap layanan kesehatan. Dalam masa transisi, peserta yang dinilai sudah mampu akan diarahkan menjadi peserta mandiri, sedangkan masyarakat yang masih memenuhi kriteria tetap menerima bantuan iuran dari pemerintah. Informasi silakan Anda bisa akses kembali di portal rri.co.id terkait dengan pemerintah siap menyiapkan tambahan sekitar 20 triliun rupiah untuk program memperkuat ya program JKN.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Besok jangan lewatkan juga ya pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Portugal nanti berhadapan yaitu dengan Portugal nanti berhadapan dengan Kroasia ya. Nanti besok Anda bisa saksikan juga dan bisa mendengarkan bersama programa 1 di pukul 6. Kalau di sini mungkin jam berapa ya? Jam 8 kali ya. Jam 8 pagi. Jadi Anda bisa nanti mendengarkan melalui program 1 di 32 besar antara Portugal melawan Kroasia. Ini akan digelar di MBO Field Toronto. Laga fase gugur Portugal versus Kroasia dijadwalkan kick off yaitu nanti di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jadi sekitaran kita di bagian timur itu di jam 8 pagi ya. Laga ini mempertemukan dua tim Eropa dengan karakter yang berbeda juga sebenarnya. Portugal datang dengan deretan pemain di kelas dunia, sedangkan Kroasia kembali mengandalkan identitas mereka sebagai tim yang kerap tampil efektif di turnamen besar. Portugal sebenarnya masuk ke Piala Dunia tahun ini sebagai salah satu kandidat yang terkuat juga. Namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Skuad asuhan Roberto Martinez hanya finish sebagai runner-up grup K. Hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia ini menjadi bukti bahwa Portugal masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah, terutama dalam menciptakan peluang saat menghadapi lawan yang disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian di lini depan. Meski telah mencetak 2 gol di turnamen ini, kedua gol tersebut lahir saat Portugal menghancurkan Uzbekistan dengan 5-0. Dalam beberapa turnamen besar terakhir, performa Portugal juga kerap naik turun. Mereka gagal melangkah jauh di Piala Dunia waktu itu di 2018, tersingkir di babak 16 besar Euro 2020, kalah dari Maroko pada perempat final Piala Dunia 2022, lalu terhenti di perempat final Euro 2024. Nah, di sisi lain kita lihat kalau Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen, masih sempat kalah 2-4 dari Inggris pada laga pembuka grup L. Mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Tim asuhan Zlatko Dalic hampir merebut posisi puncak ya. Pengalaman serta kemampuan mengelola pertandingan tetap menjadi kekuatan utama negara yang berstatus finalis Piala Dunia 2018 waktu itu dan semifinal Piala Dunia 2022 tersebut. Kroasia mungkin tidak memiliki kedalaman skuad setara dengan Portugal, namun mereka terus membuktikan bahwa organisasi permainan, pengalaman, dan ketenangan dalam laga besar sering kali menjadi pembeda di situ ya. Portugal tidak memiliki tambahan pemain cedera setelah laga melawan Kolombia. Roberto Martinez juga memiliki keleluasan untuk melakukan perubahan setelah cukup sering merotasi susunan pemain di selama fase grup. Joao Neves diperkirakan kembali menjadi starter di lini depan. Ronaldo masih akan memimpin serangan dengan dukungan Bruno Fernandes, sementara Vitinha dan Neves berpotensi menjadi motor permainan dari lini tengah. Kalau kita lihat di lini belakang Portugal, kemungkinan dihuni Nuno Mendes, ada Renato Veiga, Ruben Dias, dan João Cancelo. Di depan kiper ada Diogo Costa. Komposisi ini memberi keseimbangan antara pengalaman dan juga kualitas dari individu Portugal ya. Kroasia juga terbebas dari masalah cedera baru seperti Josko Gvardiol diprediksi kembali mengisi posisi bek kiri setelah tidak menjadi starter pada pertandingan melawan Ghana. Luka Modric dan Mateo Kovacic hampir pasti tetap menjadi andalan di lini tengah. Peter Soki juga mencetak gol ke gawang Ghana, berpeluang melengkapi trio gelandang. Sementara Nikola Vlahovic ikut bersaing memperebutkan tempat di tim utama. Ya, itu dia. Nanti Anda bisa mendengarkan juga melalui program satu di pukul 6 pagi. Portugal akan melawan Kroasia di 32 besar. Kira-kira siapa yang akan melaju di 16 besar?

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Lagu-lagu untuk Anda pendengar di malam ini masih kami hadirkan di Ternate Malam ya. Anda yang selagi menikmati suasana santai di rumah, suasana istirahat bersama keluarga tentulah ya. Pendengar, pernah Anda mungkin merasa cemas, overthinking, atau cepat khawatir bahkan untuk hal-hal kecil? Nah, kita tahu sebagian orang ini menganggap sebagai sifat bawaan. Namun perlu Anda tahu, tidak sedikit pula ya yang mulai bertanya, apakah kondisi ini masih normal atau justru perlu Anda harus waspadai? Nah, mudah cemas memang bisa berkaitan dengan yang namanya kepribadian. Tetapi tidak terlalu berhenti di situ saja. Dalam psikologi, kecenderungan ini sering dikaitkan dengan salah satu dimensi dalam Big Five Personality, yaitu narration. Sederhananya saja, ada kecenderungan seseorang untuk lebih mudah merasakan emosi yang negatif lah ya, seperti apa, khawatir, terus juga tegang, ataupun mungkin sensitif terhadap yang namanya stres ya. Begitu, sejumlah studi mendukung hal ini. Penelitian dalam jurnal Frate and Pesetari menemukan bahwa neurosis ini memiliki hubungan yang konsisten dengan tingkat kecemasan yang lebih tinggi. Artinya di sini pendengar, individu dengan sifat ini cenderung lebih mudah loh ya merasa cemas dibandingkan orang lain. Ada juga penelitian lain dari MEC Psikologi yang juga menunjukkan bahwa kecenderungan ini berkaitan dengan gejala yang namanya kecemasan melalui beberapa faktor. Misalnya lebih sensitif terhadap ketidakpastian, terus juga lebih peka terhadap sensasi tubuh, misalnya jantung berdebar, langsung diasosiasikan dengan yang namanya apa, bahaya ya. Terus cenderung menghindari situasi yang memicu stres. Dengan kata lain, pendengar, ada orang yang secara alami lebih mudah merasa cemas karena cara otaknya memproses ancaman dan ketidakpastian. Jadi dengan begitu, penting untuk membedakan antara kecenderungan dan gangguan. Tidak semua orang mudah cemas mengalami gangguan kecemasan itu. Dalam banyak kasus, kondisi ini masih termasuk variasi normal dari kepribadian pada diri Anda. Jadi perbedaannya terletak pada intensitas dan dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, gangguan kecemasan ditandai oleh rasa cemas yang berlebihan dan menetap, sulit dikendalikan, serta mulai mengganggu aktivitas sehari-hari seperti apa, tidur, pekerjaan, atau relasi. Jadi kecemasan juga bukan hanya soal pikiran, tetapi melibatkan respon tubuh terhadap yang namanya stres. Nah, disinilah orang yang mudah cemas umumnya memiliki reaksi stres yang lebih kuat, membutuhkan waktu lama untuk kembali tenang, serta lebih sulit menghadapi ketidakpastian. Jadi artinya di sini rasa cemas yang muncul bukan semata-mata karena apa, Anda lemah begitu atau berlebihan, melainkan karena sistem emosi mereka memang bekerja lebih efektif. Jadi mudah cemas memang bisa menjadi bagian dari kepribadian seseorang. Namun pendengar, bukan berarti harus diabaikan ya. Memahami batas antara sifat dan tanda masalah menjadi hal penting. Jadi jika kecemasan mulai mengganggu keseharian, mencari bantuan profesional bisa menjadi langkah yang cepat ya pada diri Anda. Begitu. Itu dia mungkin sedikit yang perlu saya bagi untuk Anda malam ini ya. Bagaimana mungkin Anda sering merasa cemas yang berlebihan, bisa jadi ya itu merupakan faktor kepribadian yang terjadi pada diri Anda. Ada beberapa hal yang sudah kita bahas tadi.

akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: dengan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, sudah pukul 22 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti drama radio. Malam ini drama radio persembahan dari RRI Tanjung Pinang dengan judul Bapa. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda anak 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapak ini tak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.
0: Iya,

0: Kirimkan bapak duit, bapak lapar, pengen makan rendang.
1: Udah ya pak, udah Nina kirim. Selalu aja kayak gitu. Setelah dikirim, gak ada balasan. Iya kek, makasih kek, ini enggak.

0: pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entahlah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi.
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pakai pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak, anaknya sehat enggak. Yang dia tahu cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
2: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude. Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak untuk membahagiakan orang tua. Meskipun Nina sudah menikah, tapi Bude, ya Bude tahulah, Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak tirinya itu. Nina kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak. Karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
1: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu ini keterlaluan juga loh, Nin. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
2: Oh, Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pakai buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
1: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
2: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Oh, Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang, ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
1: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu Bude hanya tukang cuci, Nin.
2: Iya, Bude, Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
1: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
2: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung. Nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Ya, Nina takut, Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.
1: Kamu sabar ya, Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
2: Gak apa-apa, Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja. Udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
1: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
2: Iya, Bude. Makasih ya.

Apalagi yang harus Nina kasih? Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Ma. Nina takut, Ma. Takut Nina, Ma, disebut anak.

0: 10 juta, Bang.
1: Hah? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Bapak kemarin masuk rumah sakit, Bang. Bapak gak ada uang buat biaya selama dirawat.
1: 10 juta untuk rumah sakit? Kenapa gak pakai BPJS?
0: Kai, Bang, pakai BPJS. Tapi sisanya untuk keperluan bayar utang Bapak.
1: Kenapa utang Bapakmu harus

0: Jangan, tagihan yang lain juga belum kamu bayar, Dek. Jawab, Dek. Tagihan apa lagi yang belum kau bayar?
1: Semuanya, Bang. Semua tagihan.

0: Pikir sendiri, gimana cara bayar tagihan bulan ini?
1: Bang, bang, abang, maafin Nina, bang, bang.
2: Nin, gimana? Ada uang yang Bapak minta?

Ha ha ha ha!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama kami pendengar malam ini di Pro 1 RRI Ternate. Setelah tadi kita sudah ikuti drama radio persembahan daerah RRI Tanjung Pinang dengan judul Bapak. Drama radio hadir kembali besok malam ya. Baik, sudah pukul 22 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Kita menyisakan lagi sebentar, nanti ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di pukul 23 kita akan masuk di program terakhir hingga nanti di jam 12. Terima kasih lagi Anda yang masih setia, masih memilih program 1 untuk malam ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami malam ini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, kita sudah mentok di pukul 23, sudah lebih 5 menit. Itu pertanda kita sudah di program terakhir. Ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Baik, masih di Pro 1 RRI Ternate untuk malam ini di Ternate Malam. Sekali lagi, terima kasih Anda yang masih memilih hingga saat ini ya. Kita masih punya satu program lagi dan inilah program terakhir kita di edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi hadir kembali untuk Anda di malam ini ya. Masih setia, saya akan menemani Anda di waktu istirahat. Anda yang selagi menikmati suasana santai di rumah, ini kalau jam-jam begini, ada yang sudah tidur. Ada yang sudah di tempat tidur untuk membaringkan tubuhnya, begitu ya. Ada sebagian juga besok yang harus kembali dengan pekerjaan. Kebanyakan kerjanya dari rumah kalau tidak salah ya. Di hari Jumat itu ada yang masih memperlakukan bekerja dari rumah. Baik, dan menyisakan menit yang kelima, kita selesaikan nanti di menit ke-55 ya sisanya. Baik, dan juga Anda yang masih bersama kami malam ini melalui FM 101,8, terus yang lagi stay juga di aplikasi RR Digital, begitu juga yang lagi stay di streaming, selamat malam. Saya ucapkan semua selamat menikmati waktu malam Anda ya, ataupun Anda di Maba, selamat malam semuanya di sana. Yang selagi bersama kami ada stasiun relay di sana, selamat malam, selamat mendengarkan juga malam ini untuk Ternate Malam. Terus juga di Morotai dan sekitarnya juga saya ucapkan selamat malam untuk Anda semuanya ya. Yang pasti Anda yang lagi mendengarkan program A1 dimanapun Anda berada yang bisa menjangkau siaran kami, saya ucapkan selamat malam. Selamat menikmati lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan, mungkin sesuai dengan pilihan Anda juga. Anda request ya di malam ini untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tidak perlu berlama-lama, di ujung setelpon sudah menunggu ada Bunda Natalia dari Toli-Toli. Selamat malam Bunda.
1: Selamat malam Bang Roni, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Betul sekali, oke.
1: Apa kabar Bang Ron?
0: Baik selalu, bundanya bagaimana sama kabarnya?
1: Sama, baik-baik selalu.
0: Baik selalu, di mana Toli-Toli ya?
1: Ah, lagi cerah ini,
0: iya, iya, masih di Toli-Toli. Pasti di Toli-Toli ya? Oke, okay.
1: Iya.
0: Baik. Kalau malam-malam begini di Toli-Toli itu apa yang dibuat? Maksudnya Bunda itu
1: ada
0: di
1: juga, Bang Ron. Saya di kota juga sih.
0: Di kotanya.
1: Nanti di lapangan ada buka-buka itu kuliner.
0: Kuliner.
1: Setiap malam di situ.
0: Di sana ada nonton bareng begitu, nobar begitu ada ya?
1: Oh, kalau di sini enggak Bang Ron, karena paling cuma di desa-desa.
0: Oh, di desa-desa. Di kotanya tidak.
1: Di kota mereka sudah nonton di TV masing-masing.
0: Oh, jadi tidak ada yang nobar-nobar itu, tidak ada dia.
1: Enggak ada.
0: Oh, begitu.
1: Dia kan di sini ada, nanti di desa-desa agak jauh juga dari kota.
0: Oh, begitu. Oke,
1: okay, jadi biasanya kalau cuma di rumah-rumah pasti ada teman-teman kumpul biasa.
0: Kumpul ya. Jadi nontonnya dari rumah ya, barengan begitu aja ya. Oke, okay, baik.
1: Saya dengar, saya kan enggak terlalu hobi nonton bola, Bang Ron.
0: Oh, hobinya apa?
1: Saya dengar
0: begitu. Hobinya saya cuma
1: olahraga lain.
0: Olahraga lain. Oh, begitu, sambil dengar lagu-lagu di radio ya.
1: Kayak anu Bang Ron, saya suka bulu tangkis, apa? Bulu tangkis.
0: Bulu tangkis.
1: Oh,
0: iya. Oh, duh, keren loh ya. Luar biasa nih Bunda nih ya. Oke, okay, malam ini mau dengar lagu apa Bunda Natalia?
1: Bang Ron, bisa lagu mancanegara?
0: Boleh, ya? Boleh. Uh-huh.
1: Oh, iya. My Love bisa, My,
0: My
1: Love.
0: My Love-nya dari siapa? Apakah ada dari Westlife atau yang lama-lama ya, itu?
1: Westlife
0: ya? Oke, okay, deh. Ayo buat siapa lagunya Bunda, okay, silakan.
1: Salam-salam ya.
0: Ya,
1: Mama silakan. Indah, selamat malam ya. Selamat beristirahat. Ada Ibu Haja Ida juga, ada Dika di Taliabu ya, Purnama Sari, ada Pak Din, ada Ipin, ada Pak Ribun, Pak Leo, Pak Santoso ya, Kuai Kuama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Iuran, Pak Taher, Pak Andi Batam juga, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Laras, ada juga Bung Abdul, Putra Tengah ya, ada Bang Lai, ada Bang Ruhut, Pak Windy, dan Mbak Esther Lita, sama Mbak Ratna juga ya.
0: Oke, okay.
1: Dan Bunda Ima, pokoknya buat sama-sama sudah.
0: Oke, okay, baik.
1: Aha. Roni tetap semangat ya,
0: amin.
1: Selalu bahagia selalu.
0: Pasti.
1: Aha. Buat terbaik buat Bang Roni dan keluarga ada
0: okay
1: di rumah.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang Ron.
0: Terima kasih.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Ada Bunda Natalia dari Toli-Toli yang ingin dengar lagunya dari Westlife. Saya akan hadirkan My Love ya. Oke, okay. Yang lain lagi masih boleh, silakan. Di line telepon 0921312551, WhatsApp-nya di 0821203751180. Ada yang sudah menunggu-nunggu, katanya nomor yang satu GSM-nya kok tidak aktif ya. Ya, kita masih mungkin ada nomor yang nanti kita pasang yang baru begitu ya. Jadi nanti tinggal menunggu sajalah. Mudah-mudahan secepatnya bisa ada begitu ya. Oke, di belakang Bunda Natalia ada Ibu Farida di Palu. Selamat malam Bimdu, Ibu Farida.
2: Selamat malam,
0: beruang
2: rindu.
0: Suaranya kecil sekali.
2: Oh iya.
0: Iya. Coba diperbaiki dulu mungkin. Boleh. Mana nih?
2: Halo.
0: Iya, halo Bunda, ya, Ibu Nata Farida.
2: Iya, sudah.
0: Sudah, bolehlah. Iya, boleh, boleh. Oke, Ibu Farida di Palu ya.
2: Iya.
0: Nah, Palunya malam ini gimana di sana Ibu Farida?
2: Cerah
0: di sana ya.
2: Tempatnya Bu Farida cerah.
0: Nah, ya. Tadi saya tanya sama Bunda Natalia di Toli-Toli kalau di Palu itu ada nonton bareng begitu, ada nobar nonton bareng begitu ya?
2: Kalau kita di sini ya, kalau di Kota Palu itu kecuali sudah sekitaran puluhan kilo dari Kota Palu itu ada. Kalau Ibu Farida kita kan beda kabupaten.
0: Oh, ya. Kalau Ibu Farida di Palu mana ini?
2: Toli-Toli.
0: Oh, Toli.
2: Kalau Ibu Farida Kabupaten Tojounauna.
0: Tojounauna. Itu di kotanya atau jauh dari kota juga?
2: Iya, 5 kilo dari kota.
0: 5 kilo dari kota ya. Oh, begitu. Oke, baik deh.
2: Ini ada. Kalau di sini ada.
0: Oh, ada ya, ada nobar gitu ya. Iya. Nobar ya. Bola gitu ya.
2: Itu tempat sama anak gitu kan?
0: Oh, ada. Ya, oke, baik, baik.
2: Jalan teras jadi orang-orang pada singgah di situ ya.
0: Oh, iya. Oke, malam ini mau dengar lagu apa Ibu Farida?
2: Lagu dari ini ya, Sam.
0: Lagunya?
2: Di cover pilih kan ya.
0: Lagunya?
2: Langit Masih Biru.
0: Langit Masih Biru. Langit Masih Biru yang nyanyi siapa itu ya kira-kira?
2: Kalau nyanyi itu John Sam kalau nggak salah.
0: Langit Masih Biru. Oke, saya lihat dulu nih ya. Oh iya betul, John Sam ya. Yang itu saja?
2: Iya
0: itu ya.
2: Iya.
0: Oke deh, ayah Ibu Farida mau samparin siapa malam ini?
2: Kirim salam buat Pak Haji Jafar ya.
0: Iya.
2: Sehat ya.
0: Okay.
2: Ada Pak Widi di Tokyo.
0: Mm-hmm.
2: Terus ada Mama Indah, ada Ibu Ustazah Ida.
0: Mm-hmm.
2: Ada Dika, ada Purnama Sari, ada Mbak Rani ya. Mbak Rani di mana ya? Di Rani di Ternate, Mbak Sari di
0: Oh, Mbak Rani itu di Ternate ya?
2: Ya, Rani di Ternate.
0: Oh, Ternate.
2: Kalau Sari di Banjarmasin.
0: Banjarmasin, oh begitu.
2: Banjarmasin, ya.
0: Oke.
2: Okay. Uh-huh. Ada Ciguria, Ibu Ila di Luwuk, ada Kang Ahmad Irwan, ada Pak Nasrun di Pratama.
0: Iya.
2: Ada Pak Andi di Batam, Pak Andi di Bacan, Pak Andi di Jambi.
0: Mm-mm.
2: Luar biasa ya kalau di Ternate, Andi-Andinya banyak ya.
0: Andi banyak banget di sini ya. Ada iya. Andi Alvarez. Ada juga siapa iya. ya? Bukan di Ternate tapi ada Andi Batam itu di Batam. Ada Andi
2: iya,
0: di
2: Andi di Batam itu di Batam beliau. Itu orang Sulawesi.
0: Oh, orang Sulawesi ya. Ada juga Andi di mana itu yang satunya lagi itu ya?
2: Jambi
0: ya. Jambi, betul.
2: Jambi.
0: Kalau di Maluku Utara cuma Andi Alvarez.
2: Iya.
0: Andi Alvarez ya. Oke. Okay.
2: Luar biasa ya.
0: Mm-mm.
2: 3A
0: ya. Triple A.
2: Itulah. Ada Ko Ama, Ko Ai, Ko Buce, Pak Tahir, Pak Pin, ada Abang Atus ya. Ada Pak Ramadan, ada ini sering dengar ya, Pak Abdul Rahim dari Kaltim.
0: Ada. Iya, ada.
2: Nah, iya, Pak Abdul Rahim di Kalimantan Timur itu.
0: Betul.
2: Iya.
0: Nah, oke. Okay.
2: Kalimantan Timur beliau.
0: Baik.
2: Terus ini ya ada yang dari Aman. Oh, ada Bunda Iel Pembenijo, ada Puja ya, ada Bang Luhut ya dari Tapanuli.
0: Tapanuli. Oke. Okay.
2: Ada Rangkul aja ya buat semua-semuanya dari Aston to Z dari Sabang
0: okay.
2: sampai
0: Maroke.
2: Ini Bang Romi ya?
0: Betul sekali Ibu Farida.
2: Oh. Di Pro 1 yang cowoknya cuma dua sama
0: Bung Iqbal.
2: Iqbal ya.
0: Bung Iqbal sama saya.
2: Iqbal salah di Pro 4 ya.
0: Iqbal dulu di Pro 4, dipindahin ke Pro 1.
2: Oh iya.
0: Tukaran sama Rima. Dulu Rima kan di sini.
2: Oh, sama Rima.
0: Iya, Rima sekarang di Pro 4 tukaran sama Iqbal ke sini.
2: Tapi kalau antara Ternate sama Sulawesi Tengah Palu kayaknya dekat
0: deh.
2: Melalui melalui udara ya, melalui digital.
0: Betul. Oke okay, ya.
2: Gak
0: baik.
2: Enggak butuh apa waktu lama ya.
0: Langsung saja bisa kenal lewat udara begitu ya.
2: Langsung. beli berapa saja 20.000 bisa.
0: Betul. Ya. Oke, okay, baik.
2: Iya, Bang Romi di belakang itu ada
0: berdiri. Iya, udah bunyi dari tadi nih.
2: Naik-naik ya.
0: Oke.
2: Salam sehat buat teman-temannya.
0: Amin.
2: Sampai Maroke. Mm-hmm. Salam silaturahmi Bang Romi.
0: Selamat okay.
2: Tetap semangat.
0: Baik.
2: Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Ibu Farida ya yang ada di Palu. Oke, lagunya nanti kita siapkan. Sudah ada di sini, tinggal nanti diputar saja ya. Di belakang ada siapa di sana? Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Dengan siapa di mana nih?
3: Dari Jawa Barat nih.
0: Oh, Bang Ahmad. Oh, iya.
3: Iya, betul. Pasti tahu yang
0: Tahu. Sudah lama biasanya kan ada kuliah subuh, tapi sekarang ada siaran ya, bola, makanya kita
3: iya,
0: biasanya
3: itu. Siaran bola kan pas aduh siaran bola kan gitu iya, aja.
0: Kita harus
3: biasanya
0: kita
3: kalau siaran bola itu tidak ada di digital, di streaming, di radionya tidak mengudara gitu mm-hmm. kan. Kecuali cuman yang saya dicek cuman pak-pak cuma serapak sama sangkau atau ada di digital, tapi ke semua enggak ada.
0: Itu oh, begitu ya.
3: Itu kayaknya ya.
0: Oh iya. Oke. Okay. Jadi sementara kita ikutan Piala Dunia dulu lah siaran
3: iya,
0: bola.
3: Walaupun jagoan saya Perancis maju ke babak 16 besar ya.
0: Oh, jagoannya Perancis ya.
3: Perancis. Kalau kemarin saya waktu bulan sama Maroko, aduh nungka dilema bagus. Karena kedua tim tersebut adalah sama-sama idola saya.
0: Oh,
3: kan?
0: Begitu. Maroko sama Perancis ya.
3: Maroko bingung. Okay. Saya harus mendukung mana ceng nih ya bingung.
0: Oh, iya.
3: Seharusnya kalau saya ingat barat jangan ketemu sama Maroko, ceng Maroko yang wah ternyata Belanda yang tersingkir akhirnya kan.
0: Akhirnya itu juga masuk itu, juga ya.
3: Ya, okay, ya. Pokoknya baik. Satu-satu tim Afrika yang masih bertahan Maroko.
0: Maroko
3: kan?
0: Ya.
3: Seperti, ya.
0: Banyak juga sih.
3: Kalau sepanjang sejarah kan Piala Dunia itu tidak terlepas dari Eropa dan Amerika kan.
0: Betul.
3: Mungkin Afrika juga ingin jadi juara dunia. Asia juga. Cuman Asia sudah putus harapannya karena sudah rontok semua.
0: Betul, terakhir itu Jepang tadi kasihan ya yang kemarin
3: ya,
0: itu ya.
3: Itu aja. Pokoknya itulah. Ya kita kalau bicara bola memang saya begini karena batuk terpoyong gara-gara begadang terus nongkrong
0: bola. Oh begitu ya. Batuk. Sama dong kayak saya juga begitu begadang. Aduh sampai
3: ya,
0: pagi.
3: Iya, begadang terus ya. Seperti di ananya. Ya mudah-mudahan okay. Ini apa tetap bola ibarat tapi kewajiban tidak boleh lepas.
0: Betul. Oke. Okay. Baik, Bapak Ahmad mau lagu apa nih
3: malam? Seramai bola kalau ada kuat kembali ke kuliah khusus kan, kuliah subuh iya. Tapi kuliah subuh mungkin nggak ada karena dipakai bola
0: kan bolanya nanti selesainya tanggal 20 Juli ya selesai
3: iya. Ya lagunya lagu Indonesia
0: mancanegara juga boleh ayo yang mana nih
3: saya lagu Indonesia lah jangan ada bisa di antara iya. Kita aja
0: cinta tanah air lah cinta tanah air
3: iya. Karena saya tetap mencintai produk dalam negeri seperti juga tetap produk mencintai produk
0: ya, Cibaduyut itu dia juga. Made in Indonesia
3: sepatunya tetap menggunakan sepatu Cibaduyut.
0: Oke lagu apa nih kira-kira nih
3: ya, jangan adu saya di antara kita kan gitu
0: Bruri ya
3: iya bersama
0: Bruri sama Dewi kan, Yul gitu, ya
3: kan. Pokoknya mah harus jujur jangan adu dusta lah gitu kan
0: betul
3: jadi iya pokoknya antara bibir hati harus sama ada bibir A tapi di hati lain jangan seperti itu
0: namanya munafik. Oke baik ayo jangan ada dosa di antara kita buat siapa iya. Pak Ahmad silakan
3: ya kirim sayang saya ingat aja ya buat Bang Andi Ibu Christine Natalia ada juga Ibu Farida kemudian Teh Dinda juga ya ada juga mungkin siapa lagi Pak Bang siapa lagi pokoknya aduh apa lagi saya karena baru sekarang lagi masuk ya di acara Ruang Rindu itu kan semuanya aja lah okay. Bang Taher kan ya
0: Bung Taher, Bung
3: yang
0: Taher.
3: Saya kirim salam yang biasa mengikuti acara kuliah subuh aja dulu okay.
0: Yang pasti semuanya yang biasa di kuliah subuh gitu
3: semuanya
0: ya.
3: Aja pokoknya okay. Awalnya berasal dari kuliah subuh makasih ya
0: baik terima kasih baik selamat malam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke sudah bergabung malam ini juga ya di belakang ada dari Sasa ada Alif selamat malam Alif
4: halo selamat malam
0: juga Alif di Sasa ya
1: Iya.
0: Oke, Halim di Sasa gimana? Mau lagu apa malam ini kira-kira?
4: Mau lagu mancanegara. Judulnya Isn't She Lovely dari Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder, Isn't She Lovely. Oke, buat siapa lagunya silakan? Ayo.
4: Buat teman saya Kirana di Bandung. Selamat malam. Juga Bunda El, Bung Taher, Bung Junaidi. Selamat malam juga. Ya, pokoknya semua yang sudah bergabung di RI Pro 1. Selamat malam.
0: Oke, baik. Aha.
4: Mungkin itu saja.
0: Baik, Alif terima kasih sudah bergabung malam ini ya.
4: Terima kasih juga.
0: Oke, ada Alif di Sasa juga sudah bersama kita untuk Ruang Rindu dari Stevie Wonder, Is This Lovely Lovely. Nanti kita akan putarkan sebentar ya. Kita lepas dulu, ada lagunya Westlife, My Love, untuk Bunda Natalia di Toli-Toli. Nanti menyusul lagu-lagu yang sudah Anda request untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: 101,8 FM, program 1 Eternate, kanal informasi dan inspirasi. Ini dari Stevie Wonder dengan Is It Lovely ya, untuk Alif di Sasa. Lagu-lagu di belakangnya tadi sudah kita putarkan juga sesuai dengan requestan Anda. Ada Langit Masih Biru, ada John Seme tadi dari Ibu Natalia, bukan Natalia, Ibu Farida ya, di Palu. Terus juga ada Bunda Natalia, lagunya juga sudah kita putarkan tadi. Ada juga yang satunya lagi tadi, Bung Ahmad juga sudah ya, lagunya juga kita putarkan tadi dari Bruri sama Dewi Yul dengan Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Kita melangkah terus untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya masih buka lagi line telepon, silakan yang ingin mendengarkan lagu-lagu di malam ini ya. Oke, masih ada sekitaran 25 menit lagi akan kita tuntaskan kebersamaan kita. Anda kami ingatkan jangan lewatkan sebentar di dini hari, pukul 4 dini hari nanti Anda bisa dengar di program 1. Kami akan menyiarkan langsung jalannya lanjutan pertandingan Piala Dunia 2026 antara Spanyol berhadapan dengan Austria. Dilanjutkan juga nanti ada Portugal ya, akan menghadapi Kroasia nanti di pukul 8.00 pagi ya. Selamat beristirahat Anda yang sudah di tempat tidur ya. Mungkin banyak pekerjaan sudah Anda terlewatkan di hari ini, pasti capek kan ya. Jadi namanya stamina tubuh ini tentu saja butuh istirahat begitu ya. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, dengan Bung siapa nih?
1: Bang Roni, salam kenal, ini dari Fakfar.
0: Dari Fakfar, namanya siapa?
1: Putra Tenga, Bang Roni.
0: Putra Tenga, di Fakfak iya. Mana? Fakfak
1: Papua Barat.
0: Papua Barat. Ya, oke, iya. Putra Tenga di Papua Barat sana ya.
1: Iya.
0: Baik,
1: salam kenal dengan Bang Roni ya.
0: Salam kenal juga buat Putra iya. Ya. Lagu apa nih mau iya. Kita putar nih?
1: Salah satu lagu dari George Baker saja.
0: George Baker, apa judulnya tuh?
1: Pokoknya
0: yang penting dari George Baker ya.
1: Dari George Baker.
0: Oke okay ya. Deh, ayo mau jumpai siapa malam ini?
1: Yang pertama untuk Bang Roni, selamat bertugas, sehat selalu dan salam untuk kru-kru semuanya.
0: Amin.
1: Selamat malam dan salam kenal.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bunda Natalia, ada juga Estelita, ada juga Elis di Nadosana, ada Pak Junaidi di Ambon, ada juga Ibu El, ada juga Tika, ada juga Dika di Kaliabu, ada Purnama Sari, ada juga Mbak Rani, ada Mang Atus juga di Ternate, dan juga ada Bang Luhut, Bang sudah semuanya saja
0: semuanya,
1: ya.
0: Semuanya. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Salam kenal yang belum kenal dan salam sehat selalu. Salam kompak.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, Bang Roni. Terima kasih. Selamat malam.
0: Memori lewat lagu. Ada Putra Tengah ya dari Papua Barat ya. Selamat malam. Selamat menikmati suasananya di sana. Kita bagian timur sama-sama kan. Oke okay deh. Lagunya dari Josh Baker. Saya pilih yang judulnya ini ya. If You Understand saja boleh ya. Sambil menikmati lah malam ini. Baik, banyak hal yang sudah Anda lewatkan di hari ini, di hari kedua, lembaran kedua di bulan Juli ya, terkait juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Anda selesaikan. Terus besok ada sebagian yang harus kembali lagi di tempat kerja, ada yang kerjanya dari rumah saja begitu ya. Mudah-mudahan sudah disiapkan lah. Tapi saya berharap juga semuanya sehat selalu, selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Di ujung telepon dari Ake Gale. Selamat malam Mama Indah.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu Bung Roni.
0: Baru dari mana nih Mama Indah nih?
2: Iya nih, dari situ-situ ke bawah.
0: Situ-situ ke bawah saja ya, jangan jauh-jauh ya. Nanti kalau jauh-jauh dapat pukul kaki. Oke, okay, Mama Indah mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagu Terpukau Astrid.
0: Terpukau dari Astrid. Terpukau sama siapa malam ini? Ini pasti kalau bilang begitu pasti batuk keluar dia. Aduh, terpukau nih kira-kira sama siapa nih malam ini yang baru saja mungkin ketemu, baru pulang, atau dari mana begitu ya. Kalau istilah terpukau itu pasti banyak, terpukau sama baju baru yang baru kita lihat tapi mungkin belum, ya begitu kan? Makanya terpukau itu banyak artinya. Oke, baik, silakan terpukau buat siapa.

0: lama nih Ko Ama, mudah-mudahan sehat ya Ko Ama, mudah-mudahan sehat lah.
1: Ada Ko Abdul, Ko Ay, semua sudah
0: semuanya. Oke, baik.
1: Oke, terpukau buat
0: terpukau buat terpukau. Baik. Terima kasih, selamat malam buat Mama Indah. Mama Indah semoga mudah-mudahan sehat terus ya, sama keluarga juga. Lagunya dari Astrid nanti kita putarkan untuk Mama Indah. Oke, dan secara menyambung kembali nih untuk Anda soal mungkin pekerjaan yang sudah diselesaikan ya. Ada yang lagi lembur malam ini juga. Gimana? Angkat tangan kalau yang lagi lembur. Saya akan kirimkan secangkir kopi ke sana ya. Siapa yang antar? Oke, baik. Mudah-mudahan lemburnya lancar saja lah ya. Kalau ngantuk ya sudah, secangkir kopi bisa mengobati rasa ngantuk Anda. Begitu kan? Iya. Kita dengarkan dulu lah lagu dari Josh Becker dengan If You Understand tadi dari Putra Tengah.

0: Beta nyong Ambon.
1: Neng orang Betawi.
2: Aden orang Minang.
3: Fajaru Mancia Ternate.
4: Sa orang Papua.

0: Iya, tahu Pulau Oge.
1: Galela manyawa bae.
2: Kami Indonesia
3: tetap di puja-puja bangsa.
4: Kita terlahir berbeda suku, agama, dan ras. Namun kita adalah satu. Satu Ibu Pertiwi, satu bangsa, satu cita, dan satu cinta untuk satu Indonesia.

0: dari Astrid Pendekar dengan terpukaunya sudah bersama kita malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mama Indah mudah-mudahan terhibur ya. Satu lagu tadi dari Josh Baker juga sudah kita putarkan untuk Putra Tengah tadi, You If You Understand. Oke, dan sepertinya waktu tinggal beberapa menit lagi nih ya. Tinggal ikutan saja mungkin yang berikutnya. Selamat malam, halo Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Dengan Leman di
0: Bang Leman. Bang Leman ikutan sama lagu yang ada saja.
1: Oke, okay, Bang, iya okay. Makasih.
0: Salam dulu buat siapa nih?
1: Salam-salamnya untuk semuanya saja, tanpa kecuali. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu.
0: Oke.
1: Untuk Bang Bang siapa nih?
0: Bang Roni.
1: Bang Roni, ya saya lupa. Mau tadi mau mengucapkan susah di lidah gitu Bang Roni.
0: Oke.
1: Oke. Makasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Leman. Dan Bang Leman merupakan penelpon terakhir kita malam ini ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih semuanya yang sudah bersama program Mas 1 dari pagi, dari siang, sore hingga malam ini masih setia bersama kami. Terima kasih untuk atensinya, kebersamaannya yang sudah memilih program 1 untuk hari ini ya. Dan sepertinya kita harus pamit dulu untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu juga Ternate Malam. Nah, malam ini ya di edisi hari Kamis 2 Juli 2026, mewakili juga kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini. Terima kasih semuanya ya. Selamat beristirahat untuk Anda semuanya yang sudah ditempati untuk istirahat. Tapi sebelum Anda beristirahat, mungkin Anda periksa semua juga menyangkut dengan keamanan di rumah Anda ya. Apa yang harus diperiksa satu persatu lah, biar tidurnya juga bisa nyenyak, tidak ada gangguan apapun yang mengganggu Anda begitu ya. Kami ingatkan jangan lewatkan juga besok Anda bisa dengarkan ada siaran Piala Dunia. Spanyol berhadapan dengan Austria, juga Portugal akan berhadapan dengan Kroasia. Akhirnya kami yang bertugas malam ini, saya Roni, ada Bung Dani dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah, kami harus pamit. Pendengar, belajarlah untuk mencintai apapun yang Anda alami, karena mencintai pekerjaan salah satunya juga mungkin awalnya akan sulit, tetapi dengan mencintai dan bersyukur, apapun yang Anda lakukan akan menjadi lebih mudah. Cobalah untuk melihat pekerjaanmu dengan sudut pandang yang lain. Kami pamit, sampai jumpa.

ringan-ringan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam ini. Untuk edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa nanti esok di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Mendengar dan terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah perkuat SDM, tingkatkan anggaran beasiswa, dan jalin kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Manado. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar Rilima di 88,5 MHz serta pemancar Rilima Rotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, saudara, pembayaran gaji tenaga honorer di Kabupaten Halmahera Timur terus dilakukan secara bertahap. Pemerintah daerah memastikan anggaran telah tersedia, sementara penyusunan formula pembayaran untuk seluruh honorer masih terus diselesaikan. Selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Samsudin.
1: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menegaskan anggaran pembayaran gaji tenaga honorer telah tersedia. Hal ini terbukti gaji honorer untuk triwulan pertama atau Januari hingga Maret 2026 telah dibayarkan pada Juni lalu. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur Riki Hairul Rifat mengatakan pembayaran berikutnya masih dilakukan secara bertahap karena pemerintah daerah sedang menyelesaikan formula pembayaran yang mencakup seluruh kategori tenaga honorer.
2: Kalau yang untuk tenaga honor yang lain sebenarnya yang tadi tenaga satpol, kemudian supir, dan cleaning service itu sebenarnya tidak ada masalah, sudah siap dibayarkan. Tapi kan menunggu apa kondisi atau formula terkait tenaga guru dengan tenaga medis itu yang kemudian agak melambat.
1: Menurut Riki, pemerintah daerah memilih menyusun mekanisme yang menyeluruh agar tidak terjadi perbedaan perlakuan antar kelompok tenaga honorer dalam proses pembayaran. Pembahasan tersebut melibatkan Badan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Badan Kepegawaian Daerah untuk memastikan pembayaran berikutnya sesuai ketentuan pemerintah pusat.
2: Kalau kita bayarkan yang tiga kelompok ini kan kasihan juga ya kelompok yang lain. Tapi kalau untuk anggarannya, Badan Keuangan Haltim itu sudah mengalokasi anggarannya, cuma mencari formula yang tepat saja.
1: Sekda optimis pembayaran gaji honorer untuk periode selanjutnya dapat segera direalisasikan setelah formula tersebut rampung, mengingat anggaran pembayaran telah disiapkan dan realisasi triwulan pertama sudah dilakukan pada Juni 2026. Dari Mabah Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan. Komitmen tersebut ditandai dengan kehadiran Bupati Halmahera Tengah Ikram Malam Sangaji pada acara wisuda Universitas Muhammadiyah Manado sekaligus penandatanganan nota kesepahaman atau MOU di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas kemitraan strategis dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan akses pendidikan, serta mencetak generasi yang berkualitas, kompetitif, dan mampu mendukung pembangunan daerah di masa mendatang. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Hal itu diwujudkan melalui peningkatan anggaran program beasiswa dari 19 miliar rupiah pada tahun 2025 menjadi 31,5 miliar rupiah pada tahun 2026. Meskipun pemerintah daerah juga melakukan efisiensi anggaran, program beasiswa tersebut diperuntukkan bagi aparatur sipil negara, baik PNS, P3K maupun P3K per waktu, serta mahasiswa reguler yang menempuh pendidikan mulai jenjang strata hingga strata 1 hingga strata 3. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah juga memberikan kebebasan kepada penerima beasiswa untuk memilih perguruan tinggi dengan prioritas pada program studi yang memiliki akreditasi minimal baik demi

0: menjaga mutu pendidikan. Hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah telah menyalurkan beasiswa kepada 3.823 mahasiswa yang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Maluku Utara. Beralih ke informasi lain, Saudara, pemerintah Kota Tidore Kepulauan resmi memperpanjang kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara selama 2 bulan ke depan. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Berikut laporan reporter Faisal Amin.
1: Pemerintah Kota Tidore Kepulauan resmi memperpanjang kebijakan work from home atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara selama 2 bulan ke depan. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya efisiensi penyelenggaraan pemerintah. Kepastian perpanjangan kebijakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomolamut pada Kamis 2 Juli 2026. Ismail menjelaskan bahwa secara substansi tidak terdapat perubahan terhadap mekanisme pelaksanaan WFH yang telah diterapkan dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah daerah hanya melakukan penyesuaian terhadap pola jam kerja ASN selama berada di kantor. Menurut Ismail, perubahan yang dilakukan hanya menyangkut pengaturan waktu kerja di kantor. Jika sebelumnya ASN bekerja hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur dengan jeda istirahat siang hari sebelum kembali ke kantor untuk melakukan absensi, maka dalam skema yang baru jam istirahat tersebut sudah ditiadakan. Dengan penyesuaian tersebut, ASN akan mulai aktivitas kerja sejak pukul 8 hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur secara terus-menerus tanpa jeda istirahat. Setelah jam kerja berakhir, pegawai langsung melakukan absensi dan dapat meninggalkan kantor. Meski terdapat penyesuaian jam kerja, Ismail memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak akan mengalami penurunan. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, kata Ismail, telah mengatur sistem kerja seluruh organisasi perangkat daerah agar pelayanan publik tetap berjalan normal dan dapat diakses masyarakat sebagaimana mestinya. Ia menegaskan kebijakan WFH bukan berarti mengurangi tanggung jawab aparatur dalam memberikan pelayanan. Seluruh perangkat daerah tetap diwajibkan menjaga disiplin kerja, meningkatkan koordinasi serta memastikan seluruh pelayanan administrasi maupun pelayanan publik lainnya tetap berlangsung secara optimal. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berharap kebijakan tersebut dapat mendukung pelaksanaan efisiensi yang tengah diterapkan pemerintah tanpa mengurangi produktivitas aparatur maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat selama masa perpanjangan WFH. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, keberhasilan sensus ekonomi 2026 membutuhkan dukungan seluruh masyarakat. BPS Sula mengajak masyarakat pelaku usaha di Pulau Taliabu berpartisipasi aktif selama proses pendataan berlangsung. Reporter Turagia Samsudin kembali menyampaikan laporannya.
2: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula, Syahrul Gufran Usman, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu mendukung pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas data yang akan dihasilkan karena seluruh aktivitas ekonomi di daerah akan dicatat secara menyeluruh.
3: Kami mohon dukungan partisipatif dari seluruh lapisan masyarakat, pengusaha, jajaran pemerintah daerah, dan seluruhnya ya, untuk ikut menyukseskan sensus ekonomi 2026 ini.
2: Sarul juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir ketika didatangi petugas sensus, karena seluruh data yang diberikan dijamin kerahasiaannya. Ia memastikan pelaksanaan sensus tidak memiliki kaitan dengan penarikan pajak ataupun pemeriksaan usaha, sehingga masyarakat diminta memberikan data sesuai kondisi sebenarnya.
3: Yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa kegiatan sensus ekonomi ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan pajak. Jadi data yang dikumpulkan itu benar-benar akan digunakan untuk perencanaan pembangunan ke depannya.
2: Dengan data yang akurat, pemerintah akan lebih mudah merancang program pemberdayaan usaha dan pengembangan ekonomi sesuai kondisi real di lapangan. BPS berharap Seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu menerima kehadiran petugas sensus dan bersama-sama menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Reporter Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara mencatat inflasi tahunan pada Juni 2026 sebesar 5,5%. Kenaikan harga terjadi di hampir seluruh kelompok pengeluaran dengan sektor transportasi dan makanan menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi Maluku Utara. Berikut laporan Davi Baba.
4: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat inflasi tahunan atau year on year pada bulan Juni 2026 sebesar 5,5%. Kenaikan harga terjadi di hampir seluruh kelompok pengeluaran dengan sektor transportasi dan makanan menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara, Harim Ar-Rosid, mengatakan inflasi tahunan tersebut merupakan hasil pemantauan Indeks Harga Konsumen atau IHK di dua wilayah, yakni Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah. Pada bulan Juni 2026, inflasi year on year Provinsi Maluku Utara sebesar 5,5% dengan indeks harga konsumen 115,76. Inflasi di Kota Ternate tercatat sebesar 5,48%, sedangkan Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 3,11%. Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat inflasi bulanan atau mantuman yang sebesar 2,45%, sementara inflasi tahun kalender year to date mencapai 5,16%. Inflasi terutama dipicu kenaikan harga pada 10 kelompok pengeluaran. Kelompok transportasi mencatat inflasi tertinggi sebesar 12,22%, diikuti kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,73%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,69%. Sementara itu, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya menjadi satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi 0,35%.
5: Terjadi inflasi bulan ke bulan sebesar 2,46%, sedangkan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,05%, dan inflasi tahun kalender sebesar 5,16%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, tembakau dengan inflasi sebesar 4,44% dan memberikan andil inflasi sebesar 1,55%.
4: Menurut Harim, sejumlah komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan antara lain angkutan udara, ikan cakalang, bensin, emas perhiasan, bahan bakar rumah tangga, bawang merah, ikan malalugis, ikan tuna, minyak goreng, beras, cabai rawit, dan air kemasan. Sebaliknya, tarif angkutan laut, kangkung, bawang putih, cabai merah, serta beberapa komoditas lainnya menjadi penyumbang deflasi. BPS juga mencatat inflasi Maluku Utara pada Juni 2026 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada Juni 2025, inflasi tahunan tercatat sebesar 2,1%, sedangkan pada Juni 2026 meningkat menjadi 5,5%. Davi Baba melaporkan.
0: Berita terakhir, Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-12 tahun 2026 di Kabupaten Pulau Morotai telah memasuki tahap akhir. Tingkat kesiapan panitia disebut telah mencapai 80% hingga 90%. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
6: Diharapkan koordinasi lebih baik dengan tuan rumah Pulau Morotai sehingga tidak saling lempar tanggung jawab ketika ada.
7: Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 tahun 2026 yang akan dipusatkan di Kabupaten Pulau Morotai. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe meminta seluruh panitia pelaksana memastikan seluruh aspek teknis benar-benar siap agar ajang olahraga pelajar terbesar di tingkat provinsi itu dapat berlangsung sukses, aman, dan lancar. Arahan tersebut disampaikan Wakil Gubernur kepada RRI usai memimpin rapat persiapan POPDA di ruang rapat kediaman Wakil Gubernur Rabu sore. Dalam rapat itu, panitia melaporkan bahwa tingkat kesiapan pelaksanaan POPDA telah mencapai lebih dari 80% hingga 90%. Meski demikian, Sarbin menegaskan koordinasi antara panitia provinsi dan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai harus terus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih maupun saling lempar tanggung jawab apabila ditemukan kendala di lapangan.
6: Diharapkan koordinasi lebih baik dengan tuan rumah Pulau Morotai sehingga tidak saling lempar tanggung jawab ketika ada hal-hal yang belum siap sehingga diarahkan dari dua hal itu.
7: Selain koordinasi, Wakil Gubernur juga memberi perhatian khusus kepada kesiapan sarana pendukung. Menurutnya, kehadiran lebih dari 1.000 atlet, ofisial, dan pendamping akan menjadi tantangan tersendiri terutama terkait akomodasi. Karena itu, seluruh tempat menginap yang akan digunakan peserta diminta memenuhi standar kelayakan. Komunikasi dengan seluruh pihak terkait juga harus dilakukan secara intensif agar setiap kebutuhan peserta dapat terpenuhi selama penyelenggaraan Popda berlangsung. Tak hanya itu, Sarbin Sehi juga meminta panitia memastikan seluruh venue pertandingan benar-benar siap digunakan sehingga atlet pelajar dapat bertanding secara maksimal.
6: Dan yang terakhir kemarin harapannya ruang yang baik disediakan sehingga para atletik betul-betul bisa uji kebolehan di sana.
7: Sementara itu, dari sisi pendanaan, Wakil Gubernur memastikan anggaran pelaksanaan Popda telah dipersiapkan dengan baik. Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan tahun sebelumnya, kebutuhan anggaran tahun ini dinilai tidak jauh berbeda, sehingga pelaksanaan kegiatan dinilai tidak akan menghadapi kendala pembiayaan. Reporter Wahyudiyah yang melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.go.id. Dari redaksi saya Titi, teknik montase Aryan di Uparades, editor Turaki Asam Sudiri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate ya, di hari ini Jumat 3 Juli 2026. Ternate pagi, saya Titi dan juga ada Bung Ari menemani aktivitas pagi Anda hingga nanti pada jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, sudah kita ikuti tadi laga fase gugur ya di Piala Dunia 2026, di mana Spanyol versus Austria dengan skor dengan golnya 3-0 ya pendengar ya. Apakah nanti Portugal juga akan menyamai ataukah gimana? Nanti Pro 1 Ternate juga akan menyiarkan laga masih di 32 besar babaknya kali ini ya pendengar ya. Dan nanti mana tadi ya kita cek kembali yuk pendengar, nanti jam berapa, jam 8 ya, jam 8 waktu Indonesia Timur pesta, oke okay. Jam 8 waktu Indonesia Timur Pro 1 akan menyiarkan jalannya di fase gugur antara Portugal versus Kroasia. Bagaimanakah nilainya atau mungkin berapa gol yang akan tercetak nanti mendengarkan, siapakah di antara Portugal dan Kroasia yang nanti akan melaju ke babak 16 besar. Nanti kita lihat seperti apa jalannya laga yang apa ya, cukup sengit ya pendengar ya. Tasi ya. Nanti jam 8 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya di Ternate pagi mendengar masih ada jeda waktu kan, dari jam 6:30 sampai nanti jam 8 akan kami kabarkan berita-berita dari portal rri.co.id dan pun akan coba kami update informasi cuaca di seluruh wilayah Indonesia, pun perkiraan cuaca di Provinsi Maluku Utara hari ini di 3 Juli seperti apa, apakah panas ataukah mendung ataukah gimana nanti. Kalaupun tadi sempat gerimis ya pagi tadi sekitar pukul 3.30 lah dini hari tadi, sempat gerimis di seputaran kota Ternate, tidak berlangsung lama sih untuk gerimisnya ya, tapi tetaplah untuk membasahi aspal ya lumayan sih pendengar ya, karena memang kemarin siang itu panas ya, masa ampun ya. Deh, yang pasti mudah-mudahan segala aktivitas Anda di hari ini, di hari Jumat di 3 Juli 2026, bismillah, pagi ini kita awal dengan bismillah, insya Allah lancar segala aktivitas kita ya. Dan Anda yang sudah menargetkan sesuatu di hari ini, mudah-mudahan targetnya bisa tercapai semua. Amin, amin. Yuk, kita ini dulu deh. Kita berbagi apa dulu nih? Enggak sih, nyemangati dulu deh paginya. Kan biasanya mungkin yang baru bangun, oh enggak mungkin, yang pecinta bola ya tidak mungkin baru bangun, karena tadi pasti sudah mengikuti laga yang keren ya, 3-0 loh benar ya. Deh, antara mana tadi ya, Spanyol versus Austria. Ini dulu deh untuk semuanya, hantam dulu deh dari kota untuk semua yang masih memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda di pagi ini.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar dari Shakira dengan Dai dari FIFA World Cup 2026 pendengar ya, dan ini saya yakin menambah semangat Anda di pagi ini ya, walaupun agak dingin, tapi kalau dengar lagu yang bersemangat pasti oh ya bergegas langsung ya mulai aktivitas, mudah-mudahan lah. Dan yang pastinya pendengar Kay sesaat lagi pada jam 8 pagi waktu Indonesia Timur kita akan ikuti siaran sepak bola dunia, laga antara Portugal dan juga Kroasia. Dikabarkan kalau ini adalah Let's Dance dua legenda, di mana akhir manis untuk Ronaldo ataukah ini akhir manis untuk Modric ya. Ayo, Anda lebih dukung yang mana? Yang pasti dari portal rri.co.id pendengar dikabarkan salah satu pertandingan yang paling banyak ditunggu penonton di 32 besar Piala Dunia 2026 akan segera kita ikuti nanti pendengar, di mana pertandingan tersebut adalah duel pamungkas antara Portugal kontra Kroasia yang rencananya akan dimainkan pada hari ini Jumat 3 Juli 2026 jam 8 WIT ya. Dan ini langsung dari stadion dari Toronto Stadium di Kanada. Pertandingan ini sangat dinantikan karena mempertaruhkan penampilan terakhir dua nama besar sepak bola dunia, ada Cristiano Ronaldo dan juga Luka Modric yang nantinya akan segera pensiun dari timnas mereka masing-masing. Dilansir dari goal.com pendengar, Portugal pastinya menginginkan hasil positif dari pertandingan ini ya. Kemenangan di pertandingan ini juga berarti lebih besar bagi Portugal. Menang di sini akan menjadi pembuktian bagi Portugal bahwa mereka telah berbenah dan layak untuk lanjut ke fase berikutnya. Selain itu, penggemar Portugal juga berharap tim favoritnya ini bisa melangkah lebih jauh karena mengingat ini adalah penampilan terakhir legenda legenda hidup mereka yaitu CR7 untuk membela negaranya pendengar ya. Kita lihat nanti bagaimanakah hasilnya ya. Dan dikabarkan juga sih untuk tiketnya itu wow, keren, mahal banget ya. Hampir 5 jutaan loh, tapi habis. Keren kan ya? Itu dulu pendengar ya. Yuk, kita ini dulu berbagi informasi cuaca yuk. Dari Indonesia dan dari Maluku Utara. Maluku Utara juga Indonesia sih, tapi kita ke perkiraan cuaca untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia terlebih dahulu pendengar. Di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia hari ini. Kita ke Sumatera terlebih dahulu pendengar, Banda Aceh berawan tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Hujan dengan intensitas ringan. Bergeser ke wilayah Jawa, di Serang dan Jakarta berawan, Bandung berawan tebal, Semarang dan Surabaya cerah berawan, Yogyakartanya berkabut ya. Bergeser lagi ke Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Kupang cerah berawan. Lanjut ke Pulau Kalimantan, Pontianak berawan, Palangkaraya dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan, Banjarmasin dan Tanjung Selor hujan disertai petir. Sedangkan untuk wilayah timur, di Sulawesi dulu ya, Makassar, Palu, Gorontalo, dan Manado berawan tebal, Kendari hujan dengan intensitas ringan. Paling timur Indonesia, Maluku dan Papua, Ternate berawan tebal, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Nabire hujan dengan intensitas sedang, Merauke-nya berawan. Ini adalah perakiraan cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia pada 3 Juli 2026. Bagaimanakah fix untuk wilayah Provinsi Maluku Utara saja pendengar? Kami juga sudah mendapatkan update-annya dari teman-teman BMKG Sultan Babula Ternate pendengar ya. Dikabarkan pagi ini umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Ternate, Tidore, Patani dan sekitarnya. Tuh kan tadi sempat gerimis ya Ternate. Sedangkan sore, siang hingga sore hari nanti umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Kau, Loloda, Ibu, Oba, Wasile, Mabah, Buli, Weda, Patani, Gane, Bacan, Obi, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar 28 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya 70 hingga 90%. Arah angin dari tenggara ke barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Peringatan dini cuacanya nihil. Insyaallah aman ya. Sedangkan untuk gelombang pendengar 0,25 hingga 1,5 meter, peringatan dini gelombang ada, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Itu sih. Jadi untuk Anda para nelayan dan motoris ya, yang mau nyebrang gitu juga, mau ya nyebrang dari mana mau kemana lah, pokoknya di wilayah Maluku Utara, di Laut Maluku Utara, waspada. Karena memang teman-teman BMKG memberikan peringatan dini, yakni potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca, peningkatan kecepatan angin. Itu sih kabar untuk updatean cuaca di Provinsi Maluku Utara. Aman ya, insya Allah tidak terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan untuk hari ini, berjalan dengan lancar semuanya. Masih kami temani Anda di Ternate Pagi dan masih kami bagikan informasi-informasi dari portal resmi rri.co.id. Ada siapa lagi? Ada banyak lagu-lagu yang bisa membuat Anda semangat di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa semangat ya mendengar.

0: lagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik

0: Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lintas Informasi Program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kota Ternate meminta kepolisian daerah Polda Maluku Utara hingga Polres Ternate agar mempercepat aktivitas kantor kepolisian sektor Polsek Ternate Tengah di Kota Ternate. Permintaan tersebut disampaikan langsung Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar saat dikonfirmasi usai mengikuti upacara Hari Bayangkara ke-80 di Mako Polres Ternate Rabu 1 Juli 2026. Nasri mengakui Kota Ternate yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Maluku Utara saat ini baru memiliki 3 polsek dan akan lebih maksimal jika polsek di Ternate Kota Tengah Kecamatan Kota Ternate Tengah dapat difungsikan, apalagi lahan hingga bangunan yang diperuntukkan untuk Polsek Ternate Tengah sudah ada dan acara resmi telah dihibahkan dari pemerintah kota ke Polda Maluku Utara, Polres Ternate. Penambahan Polsek Ternate Tengah, kata Nasri, akan dirasakan langsung oleh masyarakat dari sisi pelayanan hingga keamanan yang semakin terjamin. Demikian lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila,

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Jatuh Cinta mendengar Marian Jola bareng sama Tessa Sumendra. Wis, ada yang sedang jatuh cinta ke pagi ini? Oke, mudah-mudahan cintanya tidak bertepuk sebelah tangan ya pendengar ya. Ayo deh pagi, semangat untuk semuanya di hari ini Jumat 3 Juli 2026 Ternate Pagi Pro 1 RRI Ternate. Masih bersama saya Titi dan ada Bung Ari ya untuk teknik studio kita pagi hari ini yang masih akan selalu setia menemani Anda sampai nanti jam berapa? Jam 11 siang lah, baru nanti diganti sama teman-teman yang lain ya pendengar ya. Nah, kita spill terlebih dahulu berita-berita dari portal RRIKO.id, berita daerah terlebih dahulu pendengar, di mana anggaran beasiswa Halmahera Tengah naik menjadi 31,5 miliar rupiah. Dari berapa ini naiknya? Nanti kita kabarkan, kita baru spill aja dulu. Selain itu juga ada persiapan Popda yang ke-12 Maluku Utara mendengar di Morotai, dan ternyata saat ini sudah mencapai 80 hingga 90% ya. Jadi persiapannya udah top gitulah pendengar ya. Hanya menunggu hanya tinggal menunggu beberapa aja ya untuk kapan Popdanya akan dimulai kan. Ada kabar lainnya lagi, yakni DLH Ternate mendukung penghijauan nasional pada Munas Apeksi 2026. Selain itu, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menyamakan persepsi. BPJ, Sekprov mengatakan cegah masalah hukum. Ya, rapat pleno DPB pendengar KPU Kepulauan Sula mengajak warga untuk cek DPT dan segera melakukan rekam EKTP. Nah, ada yang belum melakukan EKTP, rekam EKTP? Ayo dong, jangan sampai nanti ya pada saat pemilihan daerah, pemilihan kepala daerah kita tidak tercatat di DPT, itu kan sangat disayangkan, rugi loh. Satu suara itu berpengaruh pendengar ya, jangan menganggap remeh gitu. Jadi dilengkapi mulai dari sekarang ya. Itu kabar-kabar dari Maluku Utara, dari daerah pendengar di mana hujan lebat disertai petir dan angin kencang ini mengancam beberapa wilayah di Maluku Utara ya. Berlangsung hingga 3 hari ke depan ya, nanti kita infokan untuk Anda. Kalau di kabar nasional pendengar di mana ini yang pagi tadi ya, hasil Piala Dunia 2026 tidak terbendung ya. Akhirnya Spanyol lolos ke 16 besar usai membeku Austria dengan torehan 3-0. Gitu ya. Selain itu juga ini tadi masih sama ya, masih sama, di mana BNN pendengar mengatakan narkoba 3,37 ton diduga akan diolah menjadi cairan vape ya. Ini ya, jadi hati-hati Anda yang mungkin awalnya merokok ya, tapi sudah berganti ke vape. Ini loh ya, diduga, baru diduga sih ya. Tapi kalau teman-teman dari pemerintah mengatakan diduga, itu pasti ada sebab penyebabnya kok sampai ada dugaan seperti itu. Apakah sudah terjadi sesuatu? Nanti kita kabarkan untuk Anda pendengar ya. Sekali lagi, BNN mengatakan narkoba seberat 3,37 ton diduga nantinya akan diolah menjadi cairan vape bahaya. Selain itu juga ada kabar Jasa Marga memperkuat layanan tol melalui export sharing session ya. Dari dunia bisnis pendengar ini juga, bukan ya, ada kabar ternyata di Tanjung Priok ya nanti. Selain itu juga pendengar, pesanan tiket diskon KAI mencapai 1,24 juta unit. Wih, banyak ya. Apeksi juga mendesak revisi undang-undang Pemda untuk memperkuat kemandirian fiskal kabupaten ya. Itu spilan kabar nasional untuk Anda, dan nanti nggak bisa ikuti Warta Sentral ya, karena nanti jam 9 sepertinya kita masih menyiarkan langsung jalannya laga pertandingan 32 besar ya, laga antara Portugal versus menghilang lagi nih pendengar ya.
Oke, okay. Oh iya, gara-gara dai ini ya jadi kelupaan semua nih mendengar. Ha deh, yang pasti tetap setia bersama kami di 101,8 FM di Ternate Pagi, dan masih kami berkabar kabar-kabar terkini untuk Anda. Perkiraan cuaca tadi sudah kami kabarkan pendengar. Perkiraan cuaca dari wilayah Provinsi Maluku Utara pun seluruh ibu kota di Indonesia juga sudah kami kabarkan. Mungkin siapa tahu pendengar kita salah satunya hari ini ada yang mau berangkat ke Sumatera ya. Oh, di sana seperti ini loh cuacanya. Tadi kan sudah nih kita kabarkan ya. Atau pagi ini mau ke Jakarta deh. Pagi ini mau kemanapun itu tadi sudah kita berkabar informasi perkiraan cuaca di ibu kota se-Indonesia untuk Anda. Mudah-mudahan ya bisa apa ya, bisa dimanfaatkan lah ya, bisa menjadi acuan untuk Anda ya pendengar, utamanya kalau dari wilayah Maluku Utara ya, utamanya untuk Anda para nelayan ya, ataupun para motoris gitu kan. Tadi kan peringatan dini untuk ketinggian gelombang sudah diberikan teman-teman BMKG, menjadi apa ya, sebagai kewaspadaan kita, lebih ditingkatkan lah kewaspadaannya dalam berlayar ataupun cari ikan. Itu sih, itu dulu, nanti kita akan berkabar seluruhnya untuk Anda. 7.30 mendengar, kami coba akan berbagi informasi harga pangan kerjasama berdasarkan PIHPS ya, untuk wilayah Kota Ternate. Periode hari ini udah kebuka belum ya? Udah terupdate belum? Periode di 3 Juli 2024, sabar. Kita cek terlebih dahulu untuk PIHPS di periode hari ini. Apakah udah masuk? Sabar ya, sabar. Oke, kalau sabar berarti Anda orang baik. Iya gak sih? Informasi harga pangan mana tadi? Oke, informasi harga pangan kalau untuk berdasarkan daerah ya, kalau kita di Maluku Utara yang masuk sini wilayah Kota Ternate sih pendengar ya, daerah lain belum tercover, tapi paling enggak ya acuannya di Ternate sih. Ternate bagaimanakah untuk harga-harga pangan? Oke, mana Maluku Utara, Kota Ternate sudah update atau belum? Kalau sudah, oke, sudah hari ini. Oh, belum terupdate ya untuk hari ini. Nanti pendengar, nanti jam 3 sore. Tapi nanti kita akan coba untuk berbagi informasi harga pangan berdasarkan PIHPS di periode 2 Juli kemarin di hari Kamis. Pendengar, apakah ada kenaikan harga atau Anda, oh sama harganya kayak kemarin gitu ya. Nanti deh, nanti kita kabarkan untuk Anda. Tetap bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Ada yang mau jadi borju enggak? Enak loh jadi orang kaya, mau ngapain-ngapain gampang gitu kan ya. Kaya dari apa ini, dari warisan atau jual apa, entahlah. Kita dengar dulu Neo dengan Borju, masih di Ternate Pagi Pro 1 RRI Ternate.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau StrikeFinder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck. Ia mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia yang bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan inspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color Is Parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda. Buku ini, buku What Color is Parachute, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parachute.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

Masih di Ternate Pagi Pro 1 RRI Ternate. Mendengar selanjutnya kita ikuti informasi harga pangan berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional PIHPS Nasional di periode 2 Juli 2026 hari Kamis kemarin. Pendengar, kami awali dari komoditas beras terlebih dahulu dengan harga Rp17.650 per kilogram. Daging ayam dengan harga Rp45.500 per kilogram. Daging sapi dengan harga Rp150.000 per kilogram. Telur ayam dengan harga Rp44.100 per kilogram. Bawang merah dengan harga Rp65.000 per kilogram. Bawang putih dengan harga Rp57.500 per kilogram. Cabai merah dengan harga Rp62.500 per kilogram. Cabai rawit dengan harga Rp102.500 per kilogram. Komoditas minyak goreng dengan harga Rp23.600 per kilogram. Dan komoditas gula pasir dengan harga Rp20.500 per kilogram. Demikian untuk informasi harga pangan di seputaran Kota Ternate dan sekitarnya periode 2 Juli 2026 berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional.

Unfightful dari Riana pendengar membuat kita komplit yang ke-45 dari jam 7 pagi waktu Indonesia Timur kali ini. Dan kami masih menanti untuk bergabung kembali bersama dengan program 3 ya, untuk mengikuti jalannya laga sepak bola dunia, di mana untuk fase gugur ya pendengar ya, di 32 besar nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur kami siarkan laga versus Portugal versus Kroasia di hari ini ya. Dan tadi juga sudah sempat di apa ya, ada yang namanya pawai pendengar ya, ada pawai teman-teman pendukung Spanyol yang menang, Austria yang kalah. Spanyol ini sempat pawai nih pendengar ya. Memang sih tidak sebanyak fans dari Argentina atau Brasil ya, tapi lumayan banyak sih tadi ya untuk teman-teman pendukung Spanyol yang tadi pawai kemenangan Spanyol kontra Austria pendengar ya, dengan nilai dengan gol 3-0 ya. Dan apakah nanti akan terjadi lagi gol-gol yang sampai apa ya, lumayan banyak sih pendengar ya, kita tunggu aja nanti. Nah, kita masih kembali dengan ragam kabar dari portal rri.co.id ya. Kalau dari Maluku Utara, kabar daerah pendengar tadi kirasanya sudah, oh enggak, ada yang tanya mana nih yang tadi dikatakan BNN tadi ya. Ya ini loh tak kabarin dulu ya. Ditagih itu enggak enak loh pendengar. Sempat berkabar tapi kayak mana, katanya tadi kan dispilin tuh kayak tentang narkoba tadi ya. Sudah ada yang baru lagi beritanya ya pendengar ya. Oke, mana tadi beritanya? Oh, ini pendengar ya. Narkoba seberat 3,37 ton yang diduga akan diolah pendengar menjadi cairan vape. Ini data kabar dari BNN ya. Jadi pendengar, kita ke Gresik dulu, ke Jawa Timur ya, di mana Badan Narkotika Nasional mengungkapkan dugaan modus baru yang digunakan oleh sindikat narkotika internasional dalam menyelundupkan ganja ke Indonesia. Hal ini terkait dengan adanya 3,37 ton narkotika jenis kuncup bunga ganja, ya ada cannabis buds ya, yang diamankan di kawasan pergudangan di Gresik, Jawa Timur. Ada sebanyak 3,37 ton kuncup bunga ganja asal Thailand diduga bukan untuk diedarkan dalam bentuk konvensional, tapi nantinya akan diolah menjadi ekstrak THC, ekstrak tetrahidrokanibinol sebagai bahan baku cairan isi ulang rokok elektrik atau vape. Nah, temuan ini diungkapkan oleh BNN RI Komjen Pol Sayudi Aryo Seto setelah penyidik mendalami barang bukti hasil operasi gabungan bersama, di antaranya bersama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai serta Polda Jawa Timur ya. Nah, ini kasus ini terbongkar melalui operasi gabungan yang berlangsung pada 29 Juni hingga 1 Juli 2026 di Jakarta, Tangerang, Purwakarta, Surabaya, dan Gresik. Penyelidikan bermula dari informasi intelijen mengenai sebuah kontainer asal Thailand yang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok. Saat dilakukan pemeriksaan, ternyata pendengar, petugas menemukan koper dan kardus berisi bungkusan plastik berlapis timah. Setelah dibuka, jreng, isinya bunga ganja. Ya, bunga dan batang ganja yang diduga diselundupkan dari Thailand. Penyidik kemudian melacak kontainer lain yang mengarah ke sebuah gudang di kawasan pergudangan Kabupaten Gresik untuk membongkar jaringan secara utuh. Tim gabungan menerapkan metode control delivery, yakni membiarkan barang bergerak menuju tujuan terlebih dahulu dengan pengawasan yang ketat. Begitu dua truk membawa muatan itu tiba di gudang, nah disitulah tim gabungan BNN, Bea Cukai, Polda Jatim, Polres Gresik langsung melakukan penggerebekan. Dari operasi tersebut, petugas mengamankan 4 truk serta ratusan kemasan berisi ganja yang tersimpan di dalam 500 koper dan 80 bal kardus. BNN juga melakukan perincian 500 koper masing-masing
berisi 6 bungkus kanabis bud dengan beratnya sekitar 535 gram per bungkus atau sekitar 1.605 ton bruto. Sementara itu 80 bal kardus tadi berisi sekitar 3.200 bungkus dengan total berat brutonya sekitar 1,766 ton pendengar ya. Mereka terdiri atas pengusaha jasa transportasi, pengurusan perusahaan, sopir truk, oknum petugas pelabuhan, hingga seorang warga negara Cina yang diduga menguasai gudang penyimpanan di Gresik ya. BNN juga

petugas dan yang lainnya, tapi ternyata ketangkap juga. Nah, jangan macam-macam kan gitu ya pendengar ya. Nah, masih ada lagi? Kabarnya masih ada lagi? Masih. Kita masih berkabar sambil kita menanti untuk bergabung di mana? Di program A3 pendengar ya, dalam siaran Sepak Bola Dunia 2026. Balik yuk ke Ternate dulu ya. Di Ternate dikabarkan kabar-kabar lainnya ya. Oke, ini terkait dengan hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Ini mengancam beberapa wilayah di Maluku Utara. Kira-kira mana saja, apakah Ternate juga termasuk wilayah yang terancam terjadi hujan lebat disertai petir dan juga angin kencang pendengar? BMKG melalui Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk beberapa wilayah di Maluku Utara ya, yang berlaku pada malam hingga dini hari. Oh, kemarin ya. Oke, oh iya tadi udah ya pendengar ya. Oke, terlambat sudah itu kan. Oh deh, nanti oke, yuk nanti kalau ada informasi, updatean informasi cuaca juga masih akan kami updatekan untuk Anda. Pastikan masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, Ternate pagi ini.

Masih kami temani Anda mendengar di Pro 1 RRI Ternate Ternate Pagi. Selanjutnya kita akan bergabung kembali bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional untuk kita ikuti sepak bola dunia di babak 32 besar ya. Untuk hari ini yakni juara grup K versus runner up grup L atau laga antara Portugal versus Kroasia.